0: Simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu. Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
5: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar yang marapun Anda berada, selamat pagi. Kita bersama di Lintas dan Cuaca Pro 1 RRI Lintas dan Cuaca. Pendengar, kita akan cari informasi terkait dengan cuaca hari ini dan tentu bagaimana arus lalu lintas juga di Kota Padang. Nanti kita juga bersama personel di Lantas Polda Sumatera Barat. Tapi kita awali dengan informasi cuaca, pendengar, bagaimana cuaca di Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Raffi Pragirawan BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Karita.
2: Iya, apa kabar pagi ini Mas Raffi?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Mas Raffi, di sini sekitaran sini ini cukup cerah nih pagi ini Mas Raffi. Di sana gimana Mas?
3: Sama cerah.
2: Tapi bagaimana 24 jam ke depan, Mas Raffi, silakan selengkapnya ya untuk pendengar kita. Silakan Mas Raffi.
3: Baik, selamat pagi para pendengar di Pro 1 RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Selasa 14 Juli 2026. Berdasarkan pantauan kami di citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini di Sumatera Barat cukup kondusif, dari cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca 24 jam pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Sumatera Barat, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Siberut. Kemudian pada malam hari nanti, cuaca umumnya masih didominasi kondisi berawan hingga dini hari nanti. Suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan 18-30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-97%. Angin diprediksi bergerak dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4-28 km per jam. Untuk informasi cuaca terkini atau pembaruan informasi cuaca, masyarakat dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami, yaitu di @bmkgminangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Karita.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Raffi. Selamat bertugas kembali ya Mas Raffi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Karita.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa sesuaikan bagaimana aktivitas untuk hari ini dengan informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Mas Raffi dari BMKG Minangkabau tadi. Sekarang kita akan beralih ke bagaimana informasi untuk arus lalu lintas di Kota Padang, tepatnya di Simpang Alai saat ini pendengar. Di Simpang Alai bagaimana informasinya? Kami akan coba hubungi personel di Lantas Polda Sumatera Barat, terutama untuk Anda mungkin yang arah ke sana ya, karena memang kalau pagi hari, sore hari itu Simpang Alai merupakan simpang yang cukup macet ini biasanya. Tetap berhati-hati pendengar, dan kelengkapan surat-surat kendaraan ya, seperti helm kalau roda 2, tapi nanti selengkapnya tentu akan disampaikan oleh personel di Lantas Polda Sumatera Barat. Oke, kami masih coba hubungi pendengar, bagaimana informasi dari Simpang Alai

saat ini, dan kita akan coba update informasinya pendengar untuk Anda yang sudah menantikan kebersamaan kita di Pro 1 Lintas dan Cuaca pada pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin update terus, jangan lewatkan acara ini dari Senin sampai Jumat ya. Kami hadir ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi-informasi yang Anda butuhkan para pengendara arah Alai pagi hari ini. Mau ke arah Alai atau sebaliknya, Anda bisa nanti update terus informasinya bersama kami. Oke, pendengar, kita akan coba ulangi kembali ya, hubungi narasumber kita pada pagi hari ini yang saat ini berada di Simpang Alai. Itu bagaimana informasi arus lalu lintas di sana, pendengar? Kita akan coba cari tahu ini untuk kehati-hatian kita semua sebagai pengendara, karena keselamatan berlalu lintas ini merupakan satu modal yang utama agar semua aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, nanti kami akan hubungi kembali pendengar narasumber kita, belum tersambung pagi hari ini. Kita akan ke sebuah lagu dulu, tetap bersama kami.

0: padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, bagaimana informasi arus lalu lintas tepatnya di Simpang Alai? Saat ini saya tersambung dengan salah satu personel di Ditlantas Polda Sumatera Barat, ada Bribda Cut Bunga Fitria. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uni Bunga.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, dengan Rita di Pro 1 RRI Padang, apa kabar pagi ini Uni?
2: Baik, hari ini kita sudah berada di Simpang Alai, Mbak.
1: Oke, baik. Silakan informasi selengkapnya untuk pendengar kita, situasi arus lalu lintas di sana, Uni Bunga.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas. Kembali bersama saya, Bribda Cut Bunga Fitria, dalam program Traffic Update, dalam program Pro Lintas 1 dan Cuaca bersama RRI Padang. Hari ini saya sudah berada di Simpang Alai, dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini. Kita lihat arus lintas yang datang dari arah jalan Jati menuju ke Gunung Pangilun, ataupun sebaliknya dapat kita lihat arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah jalan Raya Ampang menuju ke arah jalan Kyai Ahmad Dahlan, dapat kita lihat arus lalu lintas juga terdapat dalam keadaan ramai, lancar, namun terkendali.
1: Oke.
2: Kami tidak bosan mengingatkan kepada seluruh pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan Anda dibanding kecepatan Anda, serta patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan juga arahan dari petugas yang berada di lapangan. Baik, laporan pada pagi hari ini kami kembalikan ke studio.
1: Oke, baik. Uni Bunga, terima kasih banyak ya informasi arus lalu lintas, karena biasanya Simpang Alai memang cukup ramai ya, pagi dan sore ya Uni.
2: Iya benar Larita, Simpang Alai ini memang termasuk simpang yang ramai setiap paginya.
1: Oke baik, Uni terima kasih laporan langsungnya pagi hari ini. Selamat bertugas, salam untuk tim yang lain di sana ya.
2: Baik, terima kasih Mbak.
1: Ya, selamat pagi Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan dari Bribda Cut Bunga Fitria yang berada di Simpang Alai saat ini. Jadi untuk Anda yang mungkin arah ke sana atau menuju ke sana begitu ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, karena seperti yang disampaikan tadi, kalau Simpang Alai itu merupakan salah satu persimpangan yang cukup ramai baik pagi ataupun sore hari. Oke pendengar, kita akan update kembali informasi-informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam rangkaian hiburan, informasi, dan program menarik lainnya. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam Padang Menyapa untuk hari ini. Anda bisa bergabung melalui telepon 812878 atau melalui WhatsApp 0811666975. Kemudian saksikan juga acara ini nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Seiring dengan pelaksanaan revitalisasi Pasar Raya Padang, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, memastikan juga melakukan evaluasi internal sebagai langkah mengantisipasi celah oknum yang melakukan pungutan liar ataupun pengkondisian penempatan pedagang. Pada RRI di Padang kemarin, Fizlan mengatakan pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Raya Padang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas Perdagangan saat ini telah melakukan pendataan terhadap kesesuaian pedagang dan kios yang ada. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, pendengar. Dan hari ini kita akan coba berbincang tentang sampah jadi manfaat, inovasi ramah lingkungan di rumah sakit. Itu yang jadi perbincangan kita. Oke, pendengar, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan tiga narasumber kita di Zoom, ya. Untuk hari ini, ya, saya akan coba sapa dulu narasumber kita yang sudah terlihat di Zoom. Ada pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Indang Dewata, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Indang.
2: Selamat pagi, Bu Rita.
1: Iya. Apa kabar, Pak, Prof?
2: Ibu Direktur. Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sehat ya, Prof.
2: Amin.
1: Ya, kita juga sudah lihat nih, Prof, seperti yang Prof sapa tadi, ada narasumber kita, Direktur RSUD Profesor H. Muhammad Yamin, ada Dr. Herlina Nasution, MKes. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Herlina. Masih termute, Ibu?
2: Suara Ibu Direktur masih termute.
1: Iya, mikrofonnya tolong di-on-kan, Ibu Herlina. Bisa monitor kami, Ibu? Iya.
2: Barangnya belum terdengar.
1: Oke, baik, kita sapa dulu. Ada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup P4LH, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman. Ada Ibu Emi Warti, SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Emi Warti.
3: Selamat pagi, Ibu.
1: Iya, apa kabar pagi ini, Ibu?
3: Alhamdulillah baik,
1: Ibu. Alhamdulillah baik. Terima kasih meluangkan waktu ya, Ibu. Oke, kita coba kembali menyapa Dr. Herlina Nasution, MKes. Ya, halo, selamat pagi, Bu Dr. Herlina.
3: Enggak terdengar.
1: Terdengar, Ibu? Suara Ibu sudah mulai terdengar. Halo, selamat pagi, Dokter. Oke, Dokter Lina, kemana? Oke, baik. Kita sembari menunggu, kita undang pendengar juga. Pendengar, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon. Silakan tanya kepada tiga narasumber kita. Telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, tadi sempat keluar dari Zoom dan sekarang sudah bergabung kembali. Saya akan segera sapa. Ada Direktur Rumah Sakit RSUD Prof. Muhammad Yamin, Dr. Herlina Nasution. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Herlina.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi. Pagi, Bu Detur. Sehat, Bu Detur.
3: Alhamdulillah, Ibu. Sehat, Prof. Ini, mohon maaf, keluar masuk nih, Prof.
1: Iya, masih jadi sibuk pagi-pagi, Bu, ya. Ya, ada Ibu Emi Wati juga, Ibu, dari Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman. Mungkin bisa saling menyapa juga Ibu Emi dan Ibu Herlina.
3: Iya, Bu Emi, selamat pagi, Bu Emi, tetangga.
1: Iya, selalu ini ya koordinasi terkait dengan lingkungan
3: selalu.
1: Ini sepertinya Bapak.
3: Selalu, insya Allah, selalu koordinasi, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, ini kan judul kita tentang sampah jadi manfaat, inovasi ramah lingkungan di rumah sakit. Saya awalnya ke Dr. Herlina dulu nih. Saya juga baca-baca informasi. Ini dokter, kalau di sana ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan ya, dokter, terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di rumah sakit Muhammad Yamin. Nah, ini kita ingin selengkapnya dari dokter langsung. Karena ini ada yang cukup unik juga, misalnya inovasi-inovasi yang dilakukan. Dari namanya saja sudah unik ya, Dok, ya.
3: Benar.
1: Ada tiga inovasi di pengelolaan sampah yang dikembangkan. Misalnya sampah namanya sabotase, sampah botol untuk etalase sekolah, sedekah gitu ya.
3: Sedekah.
1: Ada bank sampah sarang udang. Kemudian sampo JKO.
3: Sampo JKO.
1: Ada ini.
3: Benar-benar, Mbak Rita.
1: Oke, ini seperti apa inovasi yang bagaimana sih yang dilakukan oleh rumah sakit di sana? Dokter, silakan.
3: Iya. Ya, makasih Mbak Rita, Prof. Indang, Bu Emy. Jadi sedikit kami ingin menyampaikan inovasi-inovasi terkait dengan pengelolaan sampah dan kepedulian kita terhadap lingkungan di Rumah Sakit Profesor Muhammad Yamin ini. Itu sebenarnya tidak tiga inovasi Mbak Rita. Kita sudah punya
1: banyak.
3: Lah inovasi yang terus berjalan sampai saat ini. Namun mungkin yang belakangan ini yang booming itu adalah sarang udang, sampo jeko, dan sabotase. Nah, kita juga ada jerawat tibok, nah jerigen jerigen bekas buat safety box. Itu sudah jalan sejak tahun 2019, itu udah lama sekali, sampai sekarang masih tetap jalan. Jadi terkait dengan yang pertama, inovasi kita sarang udang, sebenarnya ini berangkat dari kepedulian kita terhadap permasalahan sampah yang bukan hanya menjadi masalah kota Pariaman, tetapi juga masalah provinsi Sumatera Barat dan tentu juga masalah nasional. Nah, berangkat dari hal itu, kita merupakan rumah sakit ini penghasil sampah. Jadi sampah, selain sampah limbah B3 yang harus kita kelola secara khusus sesuai peraturan yang ada, juga ada sampah domestik yang dihasilkan dari kantor dan juga dari ruang-ruang pelayanan, baik dari pasien maupun dari keluarga pasien. Nah, itu jumlahnya cukup banyak Mbak Rita. Jadi itu kalau saya lihat itu waktu sebelum kita memulai inovasi sarang udang itu, setiap hari itu bak sampah domestik di belakang itu penuh terus setiap hari dan kadang melimpah-limpah keluar. Nah, itu saya mikir nih sama teman-teman IPL, kita bikin sesuatu lah agar kita bisa sampah ini bisa kita reduksi, bisa kita kurangi. Apa upayanya? Bu, kita pilah sampah, Bu. Sekarang kan banyak bank sampah. Kalau kita bikin bank sampah, ayo. Saya bilang waktu itu sekitar tahun 2023, gitu, kita udah memulai ini sarang udang ini. Kita mulai belajar bagaimana kita membuat bank sampah, dengan siapa nanti yang akan mengangkut sampah-sampah yang sudah kita pilah, dan bagaimana proses pemilahan yang harus kita lakukan dengan melakukan edukasi juga kepada pasien, keluarga pasien, dan tentu juga seluruh civitas hospitalia yang ada di RSUD Profesor Muhammad Yamin ini. Jadi kita mulai belajar, ke waktu itu kita belajar ke bank sampah induk Pancadaya. Kita belajar ke sana, ketemu dengan Bu Dewi, kemudian kita diberikan informasi-informasi yang penting oleh Bu Dewi, seperti apa kita melakukan pemilahan-pemilahan sampah dan sampah-sampah apa aja yang bisa kita pilah dan nanti ada nilai ekonomisnya. Nah, mulai dari itu, sepulang dari kita belajar, kita lakukan itu bangsa, kita lakukan pemilahan sampah mulai dari ruangan. Jadi kita menyediakan tempat sampah khusus botol, khusus sampah-sampah kering, kertas, dan lain-lain sebagainya. Dan ada sampah-sampah bekas-bekas makanan yang nanti akan menjadi residu. Dan nanti juga ada sampah-sampah yang kertas-kertas khusus di kantor kita. Nah, itu mulai kita lakukan pemilahan-pemilahannya. Dan alhamdulillah, satu bulan, dua bulan jalannya udah kita udah dapat lihat itu hasilnya. Mbak Rita, Prof. Indang, Bu Emy, itu sampah yang setiap hari melimpah-limpah di bak sampah belakang.
1: Biasanya sehari dihasilkan berapa sampah di rumah sakit biasanya, Bu, sebelum ada program ini?
3: 800 kilo sampai 1 ton itu sampahnya. Karena Mbak Rita, itu sampahnya tuh juga sampah dari halaman, bekas-bekas daun-daun, kayu-kayu. Kita kan rumah sakit besar, itu ruangan rumah sakit tuh besar areanya. Jadi juga ruangan-ruangannya banyak dan di mana-mana tuh jadi penghasil sampah. Nah, artinya kita kelola satu bulan dua bulan berjalan itu sudah nampak, sudah terjadi reduksi sampah tuh hampir, kalau menurut saya 50-60% sudah tereduksi. Nah, kemudian kita lihat lagi, masih banyak ya sampah. Dulu kan karton-karton jelek aja anak-anak buang. Karton-karton obat, bekas obat, kotak-kotak obat gitu, anak-anak buang semua. Jadi akhirnya kan banyak sekali bak sampah tuh tertumpuk di sana. Nah, akhirnya kita melakukan pemilahan sampah itu sudah, ternyata masih ada sampah daun-daun, sampah dari ruangan gizi yang Prof. Indang pasti tahu sekali ya, bagaimana sampah banyak itu sampah gizi di rumah sakit. Akhirnya kita bikinlah sumur kompos, itu inovasi kita kedua, Prof. Sampo Jeko, sampah organik jadi kompos. Nah, itu kita bikin 4 sumur kompos dengan kedalaman sekitar 2 meter. Nah, itu sebenarnya dalam banget ya, tapi akhirnya banyak juga manfaatnya. Jadi semua sampah-sampah gizi yang organik masuk tuh ke sumur kompos. Kemudian sampah-sampah daun-daun, sampah-sampah yang bisa menjadi kompos itu masuk semuanya. Jadi itu juga mengeliminir sampah kita sekian persen lagi. Cukup lumayan banyak juga itu. Jadi sekarang ini mungkin kalau ada volume sampah sisa itu sekitar 30%, atau kalau banyak yang agak bercampur-campur masih ada keluarga pasien yang belum teredukasi, sekitar 40%, 35% lah sisa sampah dari awal dulu. Dan sampah organik tersebut, sampah organik tersebut itu kalau sumur satunya sudah penuh, kita pindah ke sumur dua. Kalau sumur duanya udah penuh, kita pindah ke sumur tiga. Kalau sumur tiganya udah penuh, kita pindah ke sumur empat. Nanti pada saat sumur empat penuh, sumur satunya kita udah panen. Nah, dan itu kita udah panen komposnya udah kita berikan. Ada yang udah dijual juga oleh teman-teman, sampai mereka jual juga, jual-jual murah tanah-tanah itu, tanah kompos itu, dan ada juga untuk pupuk-pupuk bunga-bunga dan taman-taman kita. Nah, alhamdulillah kita nggak beli pupuk dulu. Saya dulu sering beli pupuk karena saya suka bunga.
1: Sekarang pupuk, beli pupuk. Enggak ya?
3: Sekarang nggak perlu lagi, Mbak. Kan sudah ada ya di sekitar. Kemudian ada sabotase, sampah botol untuk etalase sedekah. Sampah ini kita menyebutnya sebagai inovasi. Selain kepedulian terhadap lingkungan, juga inovasi yang berdampak sosial. Kita ada etalase sedekah di sini, Prof, Mbak Rita, Bu Emi. Yaitu etalase sedekah. Etalase sedekah itu siapapun boleh isi, siapapun boleh ambil. Jadi biasanya yang mengisinya ada manajemen, dokter-dokter, kemudian teman-teman staff, bahkan pasien sendiri pun kadang-kadang juga mengisi etalase sedekah kita ini. Jadi pada saat itu kita berpikir lagi, Bu, gimana kalau kita bikin sabotase, apa tuh sampah botol untuk etalase? Jadi botol itu kita bikin kerangkeng khusus, ada tiga tempat kita letakkan di tempat-tempat strategis. Khusus botol-botol minuman gitu, kemasan-kemasan botol itu ditaruh oleh
1: di situ.
3: Dan di situ oleh pasien, keluarga pasien, oleh petugas. Dan akhirnya kita seperti memberikan edukasi tanpa kita sadari kepada pengunjung rumah sakit untuk disiplin. Jadi yang masuk itu emang botol-botol aja, Prof. Emang botol-botol aja sampahnya gitu kan. Ya alhamdulillah, saya pikir macam-macam cara kita memberikan edukasi agar timbul kepedulian terhadap lingkungan ini. Jadi begitu Mbak Rita, secara singkatnya, nah, uangnya teman-teman jual botol nanti diisikan ke kue-kue kayak etalase tersebut untuk disedekahkan. Itu makanya namanya sabotase.
1: Oh gitu, jadi gitu. Botol-botol yang sudah terkumpul tadi itu dijual, kemudian dibelikan
3: kepada makanan.
1: Jadi
3: yang
1: ada
3: disedekahkan.
1: Oh, itu etalasenya masih di rumah sakit, seputar rumah sakit
3: ya? Di rumah sakit Mbak Rita, dan itu kita taruh di poli. Di poli kan banyak kunjungan tuh Mbak Rita, kadang-kadang sekedar minum aja pasien-pasien kalau nunggu apa dokternya nggak sempat beli minuman, ambil aja di etalase.
1: Oh, dan gitu.
3: Bahkan kita sediakan juga makan siang bagi pasien-pasien yang lama kunjungan banyak, itu dokter-dokter rame itu ada kadang-kadang nasi juga kita sediakan, nasi bungkus, jadi mereka silakan ambil gratis.
1: Itu semuanya dari sabotase tadi, Bu ya?
3: Dari sabotase, dan ada juga dari yang lain, Mbak Rita. Sebagian ada dari sabotase.
1: Oke, baik.
3: Dan sebagian juga sedekah dari teman-teman di sini.
1: Ini cukup unik. Itu mulai dari kapan tuh, Bu, sabotase ini yang berkaitan dengan sosial ini, kayak sedekah?
3: Ya, mulai kalau sejak sabotase, sejak tahun 2024 sudah kita laksanakan sabotasenya, Mbak Rita.
1: Oke, baik.
3: Ya, udah 2 tahun jalan.
1: Ini beberapa inovasi yang dilakukan Rumah Sakit Muhammad Yamin, begitu ya. Tapi satu hal unik sebelum ke Prof Indang dan ke Ibu Ermiwati, ini masalah nama. Kadang-kadang itu kan unik, jadi orang bisa cepat ingat gitu ya, Bu ya. Ada nama yang unik. Sabotase, Sampo JKO, oh, apalagi namanya.
3: Sampo JKO biar Sampo kayak JKO. Roti gitu.
1: Ibu, itu dapat inspirasi atau nama dari mana, kan mudah tuh ya mengingatnya. Oh ini, oh ternyata ini sampah berhubungan dengan sedekah. Kalau ini organik dan sebagainya. Itu berapa lama cari nama seperti itu, Bu?
3: Jadi Mbak Rita, saya punya anak-anak di IPL, Instalasi Penyehatan Lingkungan, yang mereka itu emang kreatif mencari nama, inovasi aja kreatif. Jadi saya selalu ngajak, ya teman-teman, kita ada inovasi ini, apa kira-kira nama yang menarik sehingga orang ingat dan orang juga termotivasi untuk melaksanakan inovasi ini. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya mereka cari-cari, nanti ini Bu, ini ada beberapa nama Bu, silakan pilih. Nanti saya yang milih gitu Mbak Rita.
1: Oke, baik. Karena walaupun sederhana tapi nama itu pengaruh lah ya Bu ya.
3: Banget. Jadi ini inovasi ini gampang diingat ini Mbak Rita.
1: Baik, terima kasih. kasih dokter untuk perbincangan di awal. Nah, sebelum ke Ibu Emy Warti, saya ke Prof. Indang dulu nih, Prof. Gimana tanggapannya, Prof, terkait dengan inovasi yang dilakukan? Karena sampah-sampah rumah sakit ini kan ada sampah-sampah B3 juga kan, Prof? Nanti kita tanya ini bagaimana pengelolaan sebaiknya begitu. Nah, ini tentang inovasi ini bagaimana menurut Prof. Indang?
2: Saya ya bangga sekali dengan mendengarkan beliau bicara ini, karena begini, setahu saya kebetulan dari menikah sampai berapa kali menikah, ini masih yang kedua ini loh, orang rumah sakit semua itu.
3: Senior saya, Prof. Salam sama Ibu, Prof.
2: Limit. Nah, jadi saya. Biasanya direktur rumah sakit beliau ini cenderung bergerak hanya di bidang medis. Nah, jadi benar, karena saking banyaknya penyakit di situ, kemudian mengatasi di dalam sendiri, ruwetnya minta ampun. Kadang-kadang lupa dengan mengembangkan itu. Nah, sekarang saya lihat Ibu Direktur Berlina, beliau mengembangkan rumah sakit menjadi rumah ekonomi. Artinya adalah sampah itu adalah menjadi berkah, gitu loh. Jadi itu adalah semuanya. Kemudian juga beliau mengembangkan rumah sakit ini menjadi rumah sehat. Artinya rumah sakit itu sekarang tidak hanya rumah sakit saja, tapi rumah sehat juga. Orang akan duduk di situ menikmati kebersihan. Jadi orang sakit ini kan, yang sakit itu bukan orang yang sakit ya, keluarganya juga sakit semua kan. Sakit uang, sakit kepala, macam-macam. Tapi kalau lingkungannya indah, nyaman, agak sedikit berkurang lah. Kemudian tadi lagi saya lihat lagi, ini beliau juga sudah menjadikan rumah sakit menjadi rumah sosial gitu. Jadi ada 3 poin yang tidak hanya rumah sakit saja. Tentu kita berharap semuanya yang dikerjakan oleh Bu Direktur ini adalah menjadi pedoman juga bagi kawan-kawan semua. Terus yang kedua adalah kita melihat Pariaman itu kan ketinggiannya 3-5 meter di atas permukaan laut. Kemudian dikelilingi oleh sungai-sungai. Nah, rumah sakit ini sudah dipastikan ya sumber sampah. Kenapa? Sampahnya ada 2 jenis yang paling utama, sampah plastik kalian dari pengunjung ya, sampah organik itu anorganik dan organik. Nah, kadangkala semua orang sakit, misalnya semacam adalah misalnya kepala dinas tata ruang sakit. Nah, itu ada kira-kira 30 OPD yang datang menjenguk ke rumah sakit, semuanya bawa sampah itu. Maaf dalam tanda kutip gitu lah, ada. Sudah dibawa pisang, kemudian ini bawa pisang lagi, ini bawa pisang lagi, ini bawa pisang lagi, bawa apel lagi gitu. Jadi kalau kepala dinas sakit atau bupati sakit, wah itu sudah sampah adanya di rumah sakit semua itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang harus punya inovasi. Belum lagi keluarga pasien, kemudian mereka bawa. Jelas orang sakit tidak akan bisa mampu makan, tapi mereka bawa semua. Kalau enggak rasanya enggak enak, enggak mau apa-apa itu loh. Jadi ini hal-hal yang luar biasa yang dibangun oleh Bu Direktur. Tidak hanya tadi, kalau orang lingkungan itu kadang-kadang banyak inovasi saja gitu kan. Tapi implementasi, beliau sudah melakukan implementasi Bu Rita. Jadi sudah naik grade-nya, bukan inovasi lagi, sudah implementasi. Ini kita perlu dukung terus, mudah-mudahan saya kalau bisa hari lingkungan hidup besok, di provinsi menjadi sumber inspirasi lah. Saya bilang sama kepala dinas lingkungan hidup ini, kenapa sih ayo kita lihat ke situ dong.
3: Kami tunggu, Prof.
2: Sehingganya rumah sakit yang ada di Sumatera Barat ini ya adalah rumah sakit yang ramah lingkungan. Jadi artinya adalah orang sakitnya sembuh, tapi rumah sakit sebagai berbagai aktivitas gitu kan. Itu kira-kira yang paling kita apresiasi gitu kan. Itu Bu Rita.
1: Baik. Prof, ini kan juga ada sampah seperti yang disampaikan Ibu tadi, ada sampah B3 ya yang perlu pengelolaan juga maksimal lebih baik begitu kan, Prof. Ini bagaimana, Prof?
2: Jadi di rumah sakit itu sebenarnya kan dari Undang-Undang 32 tahun 2009, kemudian PP 22 2021 juga mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri ya, Permenkes nomor 7 memang mengharuskan namanya berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Saya tadi saya mikir-mikir saja, tapi ini mudah-mudahan tidak, walaupun di depan umum. Memang kelihatannya direktur rumah sakit itu dokter yang MKes perlu kelihatannya gitu loh. Jadi bisa menggabungkan kedua-duanya gitu.
1: Cocok ya, Prof.
2: Jadi ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya kita lihat, karena dari peraturan itu di rumah sakit itu kan dua yang jadi masalah. Satu namanya sampah non medis, yang kedua sampah medis. Nah, sampah medis ini juga ini diatur dengan Permenkes 56. Nah, sampah non medis itu ya misal saja ada jarum suntik di situ, kemudian ada potong-potong tubuh, kemudian ada juga misalnya dari radioaktif. Nah, jadi kedua ketiga-tiganya memang harus dikelola dengan baik. Dan sekarang yang jadi besar yang belum terkontrol itu adalah sampah non medis ini. Kalau sampah medis sudah ada aturan-aturannya. Jadi aturan-aturannya itu tinggal mengikuti aturan itu saja itu. Dan undang-undangnya juga keras. Artinya kalau nanti Ibu Detur melanggar undang-undang itu, maka itu larinya adalah ke Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 101 itu, bahwa hukuman 3 tahun penjara berat itu. Nah, biasanya semua direktur rumah sakit mengikuti ini. Tapi yang dianggap sepele itu adalah yang organik ini. Dianggap enteng, dianggap ya karena adalah nanti ada cleaning service saja itu menyelesaikan itu. Padahal sebenarnya cleaning service kalau ketika mereka membawa karton, membawa semuanya untuk cleaning service saja sebenarnya bisa menambah pendapatan mereka itu loh, walaupun dari gaji mereka itu. Jadi bagaimana sekarang orang trennya adalah sampah itu menjadi berkah, maka konsep sampah itu sekarang dikembangkan menjadi namanya menjadi ekonomi sirkuler. Bukan sekuler ya, kalau sekuler itu kan untuk kita ya, untuk kita aja kan. Kalau kalau misalnya ini untuk kita itu namanya sekuler itu. Nah, sampai hal-hal yang luar biasa itu sampai triliunan itu namanya sekuler di tangan kita. Tapi kalau sekuler itu ekonomi yang sedikit itu kita bagi-bagi dong, kira-kira itu. Siapa yang bisa memanfaatkan? Salah satunya yang seperti katakan Ibu Direktur tadi, kan tidak semua pasien itu mempunyai ekonomi yang bagus. Nah, dengan ada menaruh makanan tepat sesuatu, saya pikir di kala kita mengasihkan 1 juta ke orang kaya, dikasih 1 bungkus untuk orang yang miskin, saya pikir berkahnya menurut agama lebih luar biasa. Mungkin itu yang paling penting, Bu. Jadi jadi sampah tadi ada organik, ada anorganik, atau sampah medis dan non medis. Yang medis itu biasanya sudah diatur
1: sudah
2: dengan
1: aturannya, ya.
2: Baik. Itu berita.
1: Baik, terima kasih Prof. Saya minta pendapat Ibu Emy juga nih. Bu Emy, ini terkait dengan sampah rumah sakit yang dihasilkan per hari itu cukup banyak tadi, 800 sampai 1 ton tadi kalau tidak salah ya, Bu Dokter. Dihasilkan per hari tadi kalau saya tidak salah dengar. Nah, saya ke
3: benar Mbak Rita.
1: Baik. Nah, Bu Emy, ini sampah yang dihasilkan oleh rumah sakit tentu menjadi perhatian khusus begitu dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana dengan mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Bu Emy, tentang inovasi yang sudah dilakukan atau ada hal-hal lain yang memang perlu lebih ditingkatkan lagi atau bagaimana menurut Ibu Emy?
4: Baiklah, terima kasih Ibu Rita atas kesempatan yang diberikan. Mungkin terkait dengan pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, dan inovasi yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Mamat Yamin, kita mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan oleh Dinas yang telah dilakukan oleh rumah sakit terkait dengan inovasi yang telah dilakukan, yaitu ada sampah sarang udang, sabotasi, dan sampo JKO. Jadi terkait dengan pengalihan dari pemrosesan sampah yang sekarang tidak dianjurkan lagi untuk dibawa ke TPA. Jadi adalah merupakan satu-satunya cara untuk meminimalisir sampah atau residu yang akan dibawa ke TPA. Jadi kami dalam hal ini apresiasi sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum M. Yamin, di mana dengan melakukan inovasi ini, otomatis sampah yang akan dibawa ke TPA itu menjadi berkurang. Jadi di sini kami juga menjadikan mungkin sebagai role model dari Rumah Sakit M. Yamin, karena selain untuk melakukan pelayanan kesehatan, tidak hanya berfokus pada penyembuhan medis, tapi juga pada penyembuhan lingkungan, kelestarian lingkungannya.
1: Oke, baik. Nah, Ibu, kalau dari dinas sendiri, Ibu, dukungan begitu untuk rumah sakit yang misalnya sekarang sudah menerapkan inovasi-inovasi. Nah, dukungan seperti apa, Bu? Apakah misalnya ada semacam pelatihan juga atau bagaimana, Bu Emy?
4: Iya, kalau kami berkomitmen tentang pengelolaan limbah organik ini, sampah organik ini, kita ada pengangkutan dari LH, pengangkutan sampah organik itu kami selalu mengupayakan secara optimal jadwal pengangkutan sehingga sampah yang ada di rumah sakit tidak menumpuk. Kemudian juga kami selalu berkoordinasi tentang pengawasan terhadap limbah B3. Ini memang kita ada jalurnya tersendiri antara limbah organik dengan limbah B3.
1: Oke, berarti ada pendampingan juga ya, Bu, dari dinas ya, Bu ya?
4: Iya, ada. Kita lakukan pengawasan rutin juga setiap tahunnya.
1: Oke, baik. Kita akan undang pendengar dulu, Bapak Ibu pendengar, silakan Anda bisa bertanya melalui telepon. Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Dan juga saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sudah cukup banyak ini yang ada di YouTube. Saya belum sempat bacakan ini. Terima kasih yang sudah bergabung di YouTube. Nanti kita coba baca satu-satu ya, Bapak Ibu, untuk Anda yang sudah bergabung. Ini Anda yang mungkin saat ini juga monitor melalui streaming di rri.co.id juga bisa. Anda jangan lupa Anda bisa telepon juga ke 0811-66-66975. Tapi kita akan jeda sejenak, Bapak Ibu. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana perbincangan kita terkait dengan inovasi pengelolaan sampah dilakukan di rumah sakit. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
8: Oke.
9: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
8: Oke.
10: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
8: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
8: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan di Padang Menyapa hari ini, masih tentang sampah jadi manfaat, inovasi ramah lingkungan di rumah sakit. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita, ada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Profesor H. Muhammad Yamin, ada Dr. Herlina Nosution M.Kes, kemudian kita juga bersama Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup P4LH Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dan kita juga bersama pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang Profesor Dr. Indang Dewata MSI. Silakan pendengar, kami masih undang Anda di 812878 atau WhatsApp 081166669675. Saya sapa juga yang ada di YouTube kita pagi hari ini, cukup banyak ini, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join pagi hari ini. Ini ada siapa nih ya, ada Bapak atau Ibu atau Abang Ardiansyah, kemudian ada siapa nih, Kasneli Ibu, terima kasih, ada Bang Fazur, pokoknya banyak, ada Pak Imran, pokoknya banyak ya, ada Mbak Bu Yanti, Nurse Reska Mega Weni juga, pokoknya semua-semua yang ada ini cukup banyak, nanti saya coba baca-baca lagi. Tapi kalau ada pertanyaan mungkin atau ada harapan yang ingin disampaikan, silakan di kolom komentarnya saja. Oke, saya kembali ke Ibu Direktur Rumah Sakit ini, Bu Herlina. Nah Ibu, ini ada pertanyaan dari WhatsApp yang bergabung ini untuk Ibu, ini di 0811666975 dari Bu Ana di Rawang. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Ibu. Untuk inovasi pengelolaan sampah di rumah sakit, apakah ada kerjasama seperti mungkin dari dinas lain, dinas lingkungan hidup dan sebagainya, seperti

0: sampah yang kemudian kami taruh di bank sampah itu tidak ada pelatihan khusus sebenarnya, tetapi awal dibekali teman-teman di seluruh rumah sakit ini, seluruh bagian dari rumah sakit ini, seluruh ruangan, seperti apa cara pemilahan sampah yang benar sehingga nantinya mempunyai nilai ekonomis dan bernilai jual. Nah, mungkin sebagai informasi Mbak Rita, Prof. Indang, Bu Emi, tahun 2025 kita menghasilkan 25 juta dari sampah yang sudah kita pilah.
1: Wow,
0: Alhamdulillah. Dan
1: 25
0: juta.
1: Tidak terasa memang, ya, dari sampah sebanyak itu jadinya.
0: Iya, Alhamdulillah Mbak Rita. Memang sebagian besar Prof dari jerigen bekas. Tetapi dulunya jerigen bekas ini nggak dijual, nggak dimanfaatkan. Nah, sekarang dengan adanya pemilahan sampah ini, jerigen bekas pasien-pasien hemodialisa, pasien cuci darah yang rutin, yang banyak, itu bisa kita olah, kita gunakan lagi, reuse lagi untuk sebagai safety box. Nah, safety box untuk menaruh bekas suntik, jarum suntik gitu kan, benda-benda tajam yang habis pelayanan pasien kita. Jadi itu kemudian kita jual. Kita jual, safety box-nya banyak, kita jual dan dikonsumsi oleh rumah sakit sekitar dan puskesmas. Nah, itu memang nilai tertinggi itu dari jerigen bekas. Nah, itu pembagiannya, mungkin sekedar informasi Mbak Rita, mohon maaf agak sedikit panjang, itu pembagiannya
1: gak apa-apa, dokter.
0: 60% kita berikan kepada cleaning service kita.
1: Oh,
0: 60% untuk cleaning service kita yang bekerja di lapangan, jadi semangat mereka. Jadi lihat sampah tuh mereka kayak
1: langsung
0: lihat emas.
1: Gitu ya.
0: Karena kita kerjasama juga dengan Pegadaian untuk kemudian mengemaskan sampah-sampah ini, Mbak Rita, Prof. Indang, Bu Emi. Jadi mereka kita buatkan tabungan emas dari Pegadaian. Nanti setiap penjualan mereka dihitung berapa kilo penjualan sampah mereka, kemudian langsung di tabungan emas. Dan sekarang sudah punya, ada yang sudah punya emas berapa sekian gram ya, udah lumayan. Ada yang sudah duitnya udah 1 juta, 2 juta itu udah ada masing-masing. Karena memang klinik servis kita ini banyak. Jadi Alhamdulillah. Jadi sekarang teman-teman kalau lihat sampah, lihat kertas, lihat karton,
1: serasa
0: lihat botol,
1: lihat emas.
0: Ini ada emas nih yang berserakan. Kayak gitu.
1: Iya, tapi
0: Mbak Rita.
1: Iya, tapi dokter, itu menumbuhkan ini yang seperti itu kan tidak mudah ya, Dok ya.
0: Iya.
1: Mungkin
0: iya.
1: Apalagi dengan keluarga pasien juga.
0: Iya.
1: Ya kan banyak orang yang berkunjung ke sana juga. Itu bagaimana tantangan di awalnya apa, Dok? Kan bukan ujuk-ujuk langsung orang patuh semua enggak mungkin. Nah, gimana, Dok?
0: Di situ tantangan awalnya. Kita memberikan edukasi terus-menerus kepada teman-teman perawat di ruangan. Saya sampaikan, tolong edukasi keluarga pasien. Setiap pasien ada yang masuk, kasih tahu kepada keluarganya bagaimana cara membuang sampah sesuai dengan tong sampah yang sudah kita sediakan. Tulis di sana, ini sampah botol, sampah kotak, sampah kering, sampah kertas, ke sini. Ini sampah plastik, ke sini. Ini sampah-sampah bekas makanan yang sudah tercampur, tisu-tisu bekas atau sisa makanan, masuknya ke tong ini. Jadi edukasi secara terus-menerus setiap pasien baru yang masuk keluarga pasien. Tidak boleh lelah untuk memberikan edukasi. Nanti kalau mereka adalah keluarga pasien yang berulang, nanti sudah terbiasa. Tetapi keluarga pasien baru, teman-teman harus edukasi terus-menerus. Terus-menerus. Ini memang belajar seumur hidup, sabar seumur hidup, hidup untuk mengajar seluruh masyarakat, seluruh pengunjung kita, dan diri kita sendiri untuk patuh dan taat bagaimana membuang sampah dan memilah sampah dengan baik. Saya, Prof. Indang, itu kalau di kantor, kerjaan saya setiap hari ngelihat, ngecek, ada nggak tong sampah yang salah masuk? Nah, setiap hari itu, saya buka, ini siapa nih? Siapa yang buang sampah ini? Kenapa sampah botol ini masuk ke residu, ke sisa makanan? Ayo cari siapa ini? Sampai kayak gitu, Prof. Indang. Bu Emi. Jadi kadang-kadang kurang kerjaan juga saya jadi direktur jadinya. Tapi Alhamdulillah nanti teman-teman takut nanti direkturnya cek tong sampah, dicari, di tracking pula nih siapa yang mau sampah salah sampah, nanti kinerjanya dikurangi loh, kinerja kepedulian lingkungannya kayak gitu. Sampai kayak gitu Mbak Rita, Prof. Indang ya. Karena kita harus jadi role model, kita harus tumbuhkan bahwasanya kita peduli sampah, nanti baru bawahan dan jajaran kita akan mengikuti dan patuh. Gitu.
1: Nah, Bu, misalnya ada yang melanggar nih, ada yang tidak patuh, ada yang tidak mendukung, itu kira-kira sanksinya apa ya, Bu ya? Ini kan banyak nih gabung nih, Bu.
0: Sanksi pertama saya panggil, kalau di kantor kebetulan saya bisa seperti itu, di kantor Mbak Rita, Prof. Indang, Mbak Bu Emi, karena di kantor yang dikeliling saya itu yang paling bisa saya tracking, ya paling saya panggil, ya biasa ya, awal-awalnya saya naik safety dengan kadang-kadang dengan lelucon, awas ya sebentar lagi kalau kelihatan sama saya suruh push up 100 kali, nah, seperti itu, tapi hal-hal tersebut bisa membuat menjadi apa juga, pengingat juga pada mereka. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat udah mulai rapi itu, jangan

0: kemarin lagi yang salah-salah masuk tong sampah itu,
1: Nih.
0: Bu Mbak Rita, Prof. Indang, Mbak, Bu Emi, karena saya juga tidak mau meletakkan banyak-banyak tong sampah di ruang masing-masing supaya saya mampu nanti untuk kalau sidak, kalau melihat untuk ngecek, jadi cukup tong sampah besar, 3 tong sampah yang masing-masing sudah ada peruntukannya, jadi kelihatan mana yang sesuai memasukkan sampah pada tempatnya, gitu.
1: Iya,
0: Gitu.
1: baik. Prof, tindak lanjutnya apa nih Prof agar semuanya bisa seperti ini nih Prof? Mungkin ada saran kapan bisa jadi apakah bisa jadi role model ini bagi rumah sakit lain gitu misalnya Prof?
2: Ya,
0: ya, saya nunggu Prof Indang datang ya.
2: tadi sudah memang saya sampaikan. Jadi artinya bukan kita mengapa sesuatu itu harus ngasih penghargaan, enggak, penghargaan itu sebenarnya sebagai role model itu kan. Jadi kalau misalnya ada hari lingkungan hidup, sudah sepantasnya ya Detur Rumah Sakit M. Yamin ini menjadi mendapatkan apresiasi lah gitu kan, sehingganya orang berguru ke beliau. Jadi rumah sakit lain-lain itu bisa berguru ke beliau gitu kan. Sehingganya ini adalah ya memang untuk kegiatan ini memang tergantung kepada leadershipnya gitu kan. Kalau dulu saya mengatakan sekolah namanya program Adiwiyata. Nah, kemudian sekarang masuk ke rumah sakit. Perguruan tinggi pun sedang udah namanya ada UI Green Metric gitu kan. Jadi semua sekarang sudah peduli terhadap itu. Jadi meminjam istilah Rocky Gerung kali, orang yang grade-nya yang paling tinggi itu sudah berada pada environmental ethics. Jadi kalau masih dia berpikirkan profesinya sendiri, pekerjaannya sendiri, berarti dia masih pada middle class. Tapi kalau sudah berada dia pada environmental ethic, berarti dia sudah berada di kelas tertinggi gitu kan. Nah, itu yang harusnya kita berikan kepada orang lain gitu kan. Karena apa? Karena kita lihat mungkin Ibu Direktur bekerja di beliau di rumah sakit beliau. Tapi sebenarnya impact-nya adalah seperti saya sampaikan tadi, ketika plastik itu rata-rata di rumah sakit itu sekarang ya boleh dikatakan 30% plastik jenisnya. Nah, plastik itu nanti masuk ke perairan, kemudian perairan akan kehilangan ikan, atau masuk ke got itu akan jadi banjir, perairan kan dataran rendah. Itu adalah pekerjaan lanjutan dari Ibu Emi Warti nanti gitu.
1: Iya, jadi sibuk
2: jadi,
1: ya.
2: Ya, jadi bukan hanya melihat dari rumah sakitnya saja. Nah, sekarang di Eropa sana, di Jepang sana, orang sudah memulai sampah itu penanganannya dari hulu, yang seperti yang dilakukan oleh Ibu Direktur ini. Tidak ada lagi, kalau dulu kan orang sampah ambil, angkut, dan buang. Nah, buang itu terakhirnya nanti berujung, kalau tidak bersih, yang dinyatakan yang bersalah lah Dinas Lingkungan Hidup saja. Nah, sekarang nggak bisa begitu. Berapapun mobilnya Dinas Lingkungan Hidup, personalnya Dinas Lingkungan Hidup, nah kita ambil contoh misalnya Jakarta. Jakarta sampai kebakaran nggak begitu, karena orang berpikir sampah saya hasilkan, ya membuang itu nggak urusan saya, tapi urusan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, maka teori yang terbaru sekarang itu adalah, atau paradigma shift yang terbaru itu adalah, sampah itu dihilangkan dari hulu. Nah, dari yang hulu, ya itulah yang dilakukan oleh Ibu Direktur sekarang itu. Jadi, saya berpikir barangkali sampah toh akan terbuang, itu paling-paling ya mungkin kita 10% lagi yang berada di TPA itu. Terus selanjutnya juga, ya ini tentu, rumah sakit ini kan sudah menjadi, udah belu, Bu ya?
0: Sudah, Prof.
2: Nah, itu kan bagaimana memasukkan uang sebanyaknya, kemudian mengeluarkan uang sebanyaknya, nantilah soal masuk mungkin urusan budaya itu lah. Tapi setidaknya kalau ada sampah menumpuk, tentu cleaning service harus lebih banyak, kemudian juga semakin banyak sampah, semakin banyak dibayar. Nah, seperti sekarang misalnya limbah B3 itu saya yakin semakin banyak dibayar kan, semakin dia sekian kilo, hampir 8.000 sekali ribu gitu kan. Nah, jadi itu yang paling penting gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inovasi dan dicontoh, dan yang hari ini dilakukan oleh semua rumah sakit. Jadi tidak hanya bicara sakit, udah ada protapnya. Tapi kalau soal lingkungan, ya itu tadi ada inovasi, ada kemauan, ya dikerjakan gitu loh. Kalau enggak, ya kita tinggal, ya seperti saya lah, barangkali mungkin hanya bercuap-cuap di kampus saja, tapi prakteknya kadang-kadang enggak. Itu seperti itu. Okay. Itu Bu Rita.
1: Baik, terima kasih Prof. Saya kembali ke Bu Emi. Bu Emi, ini dari catatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman ini, berapa ini pengurangan sampah yang bisa dilihat dari inovasi yang sudah dilakukan oleh rumah sakit Prof. Muhammad Yamin ini, Ibu Emi. Ada catatan mungkin, Bu? Halo, Bu Emi.
3: Baik, Mbak Rita.
1: Iya.
3: Untuk saat ini kami belum ada pencatatan terhadap pengurangan sampah di yang dikelola oleh Rumah Sakit Prof. M. Yamin. Cuman untuk poin tindak lanjut, poin tindak lanjut singkat dari Dinas Perkim LH, yaitu yang pertama, kita menjadikan inovasi Rumah Sakit RSUD M. Yamin sebagai pilot project atau percobaan untuk dilakukan di instansi pemerintah lainnya,
1: okay.
3: Sekolah, fasilitas publik di Kota Pariaman.
1: Ya, ada rencana itu, Bu, ya?
3: Insya Allah, Ibu. Kemudian, kedua, mungkin dari kami integrasi data capaian mencakup, mencatat, dan mengawasi secara berkala kondisi sampah yang berhasil dikurangi oleh RSUD untuk dimasukkan ke dalam capaian pengurangan sampah daerah, yaitu dalam SIPSN Kota Pariaman. Kemudian yang ketiga, asistensi dan pengawasan, mana menunjukkan ke teknis untuk membantu uji mutu kompos agar terstandar sekaligus mengawasi secara ketat agar limbah domestik berarti ini tetap terpisah 100% dari limbah B3.
1: Iya. Oke. Baik. Bu Emi, kalau dari dinas sendiri apa yang diharapkan ke depannya? Mungkin ada inovasi-inovasi yang lebih disempurnakan lagi kah oleh Rumah Sakit Prof. M. Yamin misalnya? Atau ada hal lain yang diharapkan dari inovasi yang sudah ada sekarang ini, Bu Emi?
3: Mungkin dinas perkembangan.
1: Apa harapannya, Ibu?
3: Baiklah, mungkin apa yang dilakukan dari dinas dari
1: rumah sakit.
3: Itu adalah merupakan terobosan besar yang perlu dicontoh oleh instansi lainnya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Tapi ini sayang sekali karena memang sudah hampir di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan di Padang Menyapa hari ini. Kita akan ke closing statement dulu ya, Bapak-Ibu. Ke closing statement, saya awalnya Prof. Indang nih. Prof, ini apa yang Prof. ingin sampaikan kepada kita semua di sini? Karena tidak hanya di rumah sakit, tapi di tempat-tempat lain kan inovasi pengelolaan sampah ini kan penting ya, Prof. ya? Silakan.
2: Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau persoalan lingkungan itu adalah persoalan etik gitu. Etik itu sudah tingkatnya dari pengetahuan, sikap dan tindakan. Banyak orang yang mengetahui tapi nggak ada sikapnya, nggak ada tindakannya itu. Jadi environmental etik itu adalah penjumlahan dari itu, atau disebut dengan nama integrasi dari itu gitu kan. Nah, harus dilakukan. Nah, jadi semua orang saya pasti paham itu bahwa sampah enggak boleh berserakan di jalan, tapi ketika di atas mobil dibuang juga itu loh. Nah, itu jadi ini menjadi contoh itu. Terus yang kedua adalah ini kalau boleh menyarankan mungkin semakin ke daerah rumah sakitnya semakin banyak sampahnya. Sama sampah organik. Nah, kenapa semua daerah orang sekarang kan membawa sampah organik itu ke dalam apa? Kalau di kota mungkin sampahnya sampah organik gitu. Jadi mungkin ada juga kalau di beberapa rumah sakit di Jakarta mereka menghimbau bahwa mereka ya daripada membawa sampah itu kalau melihat pasien mendingan misalnya diganti dengan uang gitu kan. Nah, jadi dengan uang itu bisa untuk obat, bisa untuk macam-macam gitu kan, untuk meringankan beban. Tapi kalau di rumah sakit daerah kan kita kan sulit ya, kita saya aja juga sendiri nggak mungkin kan kita datang paling tidak kalau zaman kecil dulu bawa kongguan ya, harus bawa roti kongguan itu tandanya rumah sakit gitu kan. Nah, hal itu kan biasanya yang memakan kan cuma orang-orang yang sembuh. Tapi kalau misalnya sampahnya seperti pisang, seperti apel ya, mumpung kalau dibawa pulang. Nah, itu jadi mungkin ada himbauan barangkali ya. Tapi ya memang berat, ini kan soal perubahan paradigma sosial kan. Artinya kalau bisa sampah dilakukan misalnya dengan tidak dengan parcel misalnya, tapi dengan uang itu kalau mungkin, karena itu adalah menjadi beban juga dari rumah sakit itu kan. Seperti yang sampaikan tadi, kita nggak akan bisa bicara di rumah, di perguruan tinggi kita bisa menyebutkan organik 70%, 80%, kemudian apalagi sampah anorganik sekitar 30%, itu nggak nyambung kalau dibawa ke bawah. Nah, kalau dibawa ke bawah itu memang dicontohkan seperti yang lakukan Ibu Direktur itu. Contoh ini nanti akan menjadi orang, kalau melihat itu orang mencari akan sudah itu kan. Jadi kalau belum ada yang sudah, nggak mau orang melakukan itu. Jadi kita tentu berharap ini menjadi inovasi dan menjadi apresiasi, kemudian menjadi COP. Karena begini Bu Rita, di dalam rumah sakit itu sebenarnya harus ada dokumen amdalnya. Dokumen amdal itu sudah berbunyi itu, pengelolaan sampah organik dan organik, pasti bunyi begitu. Tapi biasanya sekedar dibaca saja. Nah, jadi untuk Bu Erlina, beliau sudah lakukan pengelolaan. Pengelolaan itu artinya adalah ada hasil, ada manfaat, kemudian dievaluasi, kemudian dikurangi gitu kan. Misalnya juga lagi, sampah anorganik atau sampah medis misalnya kan, itu sudah dilakukan misalnya dengan membuat tempat limbah B3 gitu kan, semuanya sudah ada gitu kan. Dan itu ada manifestasinya gitu. Nah, hal begini sebenarnya dalam amdal, kalau itu diikuti, biasanya saya kalau ngajar di K3 atau di MKS di Unan, selalu ngajarkan tentang masalah apa fungsi amdal itu kepada pimpinan itu, karena amdal itulah yang dilihat apa yang saya kerjakan tentang pola lingkungan itu. Nah, ini ya tentu seperti saya sampaikan tadi, karena jangan rumah sakit nanti menyebabkan orang sakit lagi, berarti siklusnya disuruh ke situ saja. Nah, Bu Erlina sudah memutus rantai itu, rumah sakit menjadi rumah sehat, rumah sakit menjadi rumah ekonomi, rumah sakit menjadi rumah sosial. Ya itu kira-kira Bu Rita.
1: Oke, baik, kira-kira kapan kunjungan ini Prof untuk studi langsung? Iya Bu Direktur ya.
0: Ditunggu Mbak Rita, ditunggu Prof Bintang kesini.
2: Kita sampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, nanti ketemu dengan dia. Ayo kita gitu.
1: Oke, baik. Ya, saya ke Bu Emi silakan Bu Emi, apa closing statementnya Ibu, silakan. Bu Emi Warti
0: masih mute.
1: Termit Ibu mikrofonnya Bu.
3: Mbak Dita, mungkin sebelum kami masuk ke closing statement, mungkin ada sedikit yang perlu kami sampaikan.
1: Oke, silahkan Bu.
3: Di sini ke Ibu Direktur Rumah Sakit Prof. M. Yamin, pertama yaitu terkait selama ini kita melakukan pengawasan rutin setiap tahunnya, mana semua telah berjalan dengan baik, kayak pengelolaan limbah B3 misalnya, sampah organik. Cuman yang perlu kita tekankan di sini Bu, mungkin ketaatan terhadap parameter baku mutunya, baku mutu air limbah. Mungkin itu yang menjadi perhatian Ibu. Kemudian untuk closing statement, kami Dinas Perkim LH memandang bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah sebuah terobosan besar, mana rumah sakit umum daerah Profesor Menjamin telah membuktikan bahwa institusi pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyembuhan medis, tapi juga pada pelestarian lingkungan sekitar. Ini ya Bu Rita.
1: Baik, terima kasih Bu Emi, Seke Dr. Herlina. Ibu silakan, apa yang ingin disampaikan di sini Ibu? Mungkin untuk kita semua begitu ya, untuk pengunjung, untuk keluarga pasien, bahkan untuk internal sendiri, internal rumah sakit. Atau ada lagi mungkin inovasi yang dilakukan yang sudah terpikir, boleh di-spill sedikit Ibu Dokter dengan nama-nama yang uniknya. Silakan Dokter.
0: Terima kasih Mbak Rita, izin Prof Indang, Bu Emi. Masalah sampah itu adalah masalah kepedulian. Bila kita tidak peduli dengan lingkungan, apa jadinya nanti masa depan dari anak cucu kita? Jadi masalah sampah, kepedulian terhadap sampah itu adalah masalah habit. Kami RSUD Profesor Muhammad Yamin berharap bisa menjadi inspirasi. Inspirasi bagi rumah sakit-rumah sakit lain, bahkan institusi lain, bahwasanya sampah sudah bisa kita reduksi, kita kurangi dari sumbernya. Itu tinggal bagaimana kita tetap disiplin terus menerus dalam pengelolaan dan pemilahan sampah ini. Insya Allah apapun yang kita berikan, yang kita lakukan dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan itu akan ada nilai manfaatnya baik bagi kita di dunia dan tentu juga jadi pahala di akhirat, karena muslim yang baik itu adalah muslim yang juga peduli terhadap lingkungannya. Dan kami meyakini itu bila semua orang, bila semua orang, semua kita mulai dari institusi, mulai dari rumah tangga sudah melakukan pemilahan sampah, insya Allah Indonesia bersih. Insya Allah Indonesia menjadi negara yang mungkin bisa seperti Singapura, seperti Jepang, seperti negara-negara lain yang juga sangat bersih, Swiss dan lain-lainnya, yang bisa lingkungannya memberikan udara yang sehat untuk kita hirup setiap harinya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami menghimbau semua institusi, mulailah selesaikan masalah sampah di institusi kita sendiri. Insya Allah kita tidak punya TPA yang menggunung, TPA-TPA yang penuh dengan sampah. Bila RSUD Profesor Muhammad Yamin sudah bisa menyelesaikan 20-25 ton sampah domestik setiap bulannya, tentu teman-teman juga di situ saling bisa melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan kami berharap ini menjadi inspirasi dan bernilai pahala dan juga bernilai ekonomis bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Begitu saja Mbak Rita, terima kasih. Forum Indang, BMI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu yang unik itu kalau melihat sampah rasa lihat emas gitu Bu ya.
0: Benar-benar Mbak Rita.
1: Ini terbukti semuanya pada semangat nih Bu di sana. Juga masuk ini ada Pak Agus atau Bang Agus Supriyadi, Satpam RSUD Prof. Yamin. Kayaknya semua lini nih hadir nih, semua bagian ya. Semuanya tetap semangat semuanya untuk pengelolaan sampah, inovasi-inovasi yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih Bu Emi, Dr. Helena, Prof. Indang. Terima kasih.
0: Satu lagi, Mbak Rita, satu aja pesan. Pesan buat teman-teman semuanya. Bila Anda melihat ada yang sampah dimanapun, ambil, pungut, dan letakkan di tempat yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah berserakan dan tidak ada lagi orang tidak peduli dengan sampah. Mungkin itu yang terakhir. Biar semua-semua kita, habit kita diperbaiki gitu.
1: Baik, terima kasih dokter. Selamat bertugas kembali Bapak Ibu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih
0: Prof. Ya, silakan. Sama-sama. Mbak Rita.
1: Sama-sama dokter. Terima kasih juga semua yang hadir di kanal YouTube ya, di komen kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya ini Bapak Ibu. Cukup banyak ya. Aduh, semangatnya luar biasa. Oke, mendengar demikian perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Tadi bersama dengan tiga narasumber kita, ada Direktur RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin, Dr. Herlina Nasution MKes. Kemudian kita juga bersama pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Indang Dewata MSI, dan kita juga bersama dengan Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup P4LH, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Ibu Emi Wardi SPT. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya Rita Ismail dan gatekeeper Ellen Sylvia Sahari. Ada operator kita Muhammad Ibrahim dan Dwi Putri Anjeli. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta untuk hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Kimia Farma TBK pada Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi PT Kimia Farma @life@tkv pada Juni 2025, perusahaan menegaskan bahwa informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman rekrutmen.kimiafarma.co.id dan saat ini tidak ada lowongan pekerjaan yang dibuka. Demikian kami kutip dari cunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
0: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
0: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
0: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
0: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
0: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan untuk Anda yang menyimak siaran ini bisa dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Bang Hendra ini yang ada di Sungayang, Batu Sangkar ya. Terima kasih banyak informasinya Bang Hendra. Ini sesuatu yang membuat kami juga lebih ini ya, menghadirkan informasi-informasi, karena memang tadi disampaikan kalau suara Pro 1 di sana itu sangat bersih diterima. Terima kasih Bang Hendra, nikmati terus siaran kami. Untuk pendengar kami ada di Batu Sangkar, di Pariaman, di Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, kemudian di Mentawai, dimanapun saat ini bisa monitor. Salam kompak selalu dari studio. Kami akan hadirkan dulu sebuah lagu selanjutnya sebelum nanti saya pilihkan informasi-informasi yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Memuja ulang

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar kita kembali berbagi informasi. Ini perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI itu akan menghadirkan berbagai inovasi yang memudahkan aktivitas manusia. Namun dibalik manfaat tersebut muncul tantangan baru berupa video deepfake, yaitu rekaman yang dimanipulasi menggunakan AI sehingga wajah, suara, atau gerakan seseorang itu tampak sangat nyata. Nah, kemajuan teknologi ini membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital. Pengar video deepfake umumnya dibuat menggunakan teknologi pembelajaran mesin yang mampu meniru ekspresi wajah, gerakan bibir, hingga intonasi suara seseorang. Nah, menurut para pakar keamanan cyber, video semacam ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, hingga merusak reputasi seseorang. Oleh karena itu, kemampuan mengenali ciri-ciri deepfake ini menjadi keterampilan digital yang semakin penting di era informasi. Bagaimana ya cara sederhana untuk mendeteksi video yang dimanipulasi ini? Jadi, salah satu caranya adalah dengan memperhatikan gerakan bibir dan sinkronisasi suara pendengar. Pada beberapa video hasil manipulasi, gerakan mulut terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ucapan yang terdengar. Jadi itu perlu kita perhatikan betul ya. Gerakan mulut terkadang itu tidak sesuai dengan ucapan yang terdengar. Selain itu ekspresi wajah pendengar. Jadi kalau ekspresi wajahnya, kalau yang video dimanipulasi itu dapat terlihat kurang alami begitu. Terutama saat seseorang sedang tersenyum, berkedip, atau menoleh dengan cepat. Masyarakat juga disarankan untuk memperhatikan kualitas visual video secara menyeluruh ya. Kualitas visual video secara menyeluruh. Beberapa deepfake itu masih menampilkan ketidakkonsistenan pada pencahayaan, bayangan wajah, warna kulit, maupun detail di sekitar rambut dan telinga. Meski teknologi AI semakin canggih, sejumlah kesalahan kecil tersebut masih dapat menjadi petunjuk bahwa video telah mengalami manipulasi digital. Oke, mendengar informasi selengkapnya silakan. Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak, tidak mungkin, Pak. Tidak, tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
4: Nah itu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
5: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang monitor kami di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Nah, ini informasi-informasi yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Ini terkait juga dengan MPLS ya di Padang Panjang. Wakil Wali Kota Alex Saputra meninjau pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang kemarin. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas program pendidikan kesetaraan melalui penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Dalam peninjauan itu, Wawako Alex didampingi Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kota Padang Panjang. Diapresiasi juga ya peran SKB sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat melalui program pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, serta berbagai program pemberdayaan lainnya.

0: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
1: Iya, Bu. Selain auto debit, untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
0: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
1: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
2: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edwil Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Indonesia. Satu Radio Republik Indonesia Padang. Perkara dimanapun Anda berada, pukul 9 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Tanpa terasa tentu sudah tugas saya Rita Ismail dan operator Ibrahim Saputra tadi menemani Anda untuk hari ini pendengar. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dengan beragam hiburan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan Rani Zue akan menemani hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Gejolak global yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia masih terus berlangsung. Dampaknya turut dirasakan di dalam negeri, termasuk melalui penyesuaian harga BBM non-subsidi. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RRI Padang kemarin mengatakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya kondisi tersebut membuat masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan BBM. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas, tetap selalu sehat dan pastinya pendengar untuk Anda di siang hari ini selamat beraktivitas juga ya. Mudah-mudahan lancar segala aktivitas kita hari ini. Dan Kota Padang pagi menjelang siang ini, wah ini terlihat sangat cerah ya. Jadi pastikan mudah-mudahan aktivitas kita juga lancar-lancar aja, tidak ada kendala apapun itu. Dan pastinya pendengar dalam Padang siang ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan ada program-program seru juga yang akan menemani segala aktivitas Anda. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi olahraga bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian nanti akan ada informasi-informasi dan juga hiburan yang akan menemani Anda, serta nanti kita juga akan bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id, mudah-mudahan bisa menemani segala kegiatan kita hari ini. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan dulu beberapa hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, masih bersama kami Prof. RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di hari Selasa ya, di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan majalah udara dengan tema moderasi beragama. Nah, kali ini kita akan membahas terkait jangan salah pilih makanan. Nah, seperti apa informasinya pendengar, berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman agama dan toleransi. Saudara pendengar, dialog ini terjadi di sebuah festival kuliner makanan, dan acara ini diikuti oleh banyak pedagang dari berbagai latar belakang agama dan budaya, sehingga setiap makanan memiliki cara pengolahan yang berbeda, yang mana setiap orang memiliki aturan dan keyakinan masing-masing dalam memilih makanan. Baik saudara, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Wah, ramai sekali ya festival kuliner kali ini. Wangi semua lagi makanannya. Jadi lapar deh, kita makan yuk.
0: Yakin mau makan?
2: Memangnya kenapa? Mumpung ada makanan internasional juga di sini. Kan jarang-jarang kita bisa makan makanan orang luar.
0: Aku sih nggak mau ya.
2: Kenapa? Emang nggak ada ya makanan favorit kamu di sini?
0: Ada sih, tapi aku agak was-was nih.
2: Was-was? Maksud kamu apa sih?
0: Kuliner di sini semuanya kan dari luar negeri ya. Nah, kita nggak tahu apakah makanan ini semuanya halal. Bahkan untuk beli bakso bakar di stand depan kita ini aja, aku masih takut buat makan.
2: Oh gitu, tapi aku rasa semuanya insya Allah halal kok. Apalagi tempat ini kan mayoritas muslim.
0: Betul, tapi kan masih ada etnis lain. Tadi aku lihat ada stand yang bertuliskan B2-nya, itu gimana? Kamu masih mau coba juga?
2: Ya berarti mereka jujur dong, karena takut akan berdosa kalau tidak melabeli kata B2 untuk makanan mereka. Jadi penikmat kulinernya bukan kita aja yang muslim ini.
0: Tapi tetap aja kita harus berhati-hati dalam memilih makanan di festival ini. Soalnya aku pernah trauma belanja di suatu tempat etnis minoritas, dan dia gak ngasih tahu kalau yang dijual itu ada unsur B2-nya.
2: Mungkin dia pikir kamu itu nonis, karena maaf ya, kamu kan gak pakai hijab. Jadi wajar aja kalau pedagang itu gak tahu kalau kamu muslim.
0: Jadi aku harus pakai hijab dong belanjanya?
2: Ya gak harus gitu juga, Pia. Itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Kalau kamu ragu, lebih baik gak usah belanja di sini. Kan masih ada tempat yang lainnya. Atau kalau memang harus belanja, kamu bisa bilang ke pedagangnya ini halal atau enggak. Pasti bakalan dikasih tahu kok sama mereka.
0: Kok kamu bisa yakin sih?
2: Walaupun mereka tidak seiman dengan kita, mereka juga tahu mana yang halal dan yang haram. Bahkan tempat penggorengan dan piring yang mereka sajikan juga baru. Karena di sini kan semua etnis menikmati kulinernya. Pasti sudah lulus seleksi dong.
0: Memangnya kamu mau makan apa nih ya?
2: Aku lagi pengen makan dimsum sih. Enak banget loh makanan itu. Kita beli yuk.
0: Gimana ya?
2: Masih ragu nih.
0: Beli yang lain aja gimana?
2: Oke deh, kamu mau makan apa? Sate, bakso, nasi goreng, mie goreng, atau mie rebus?
0: Kalau itu menunya ngapain kita datang ke sini? Dekat rumah semuanya kan ada, apalagi kalau malam.
2: Bisa aja kamu, iya. Tapi kamu mau cari makanan yang aman. Di sini kan juga ada semua makanan itu. Tapi tempatnya berbeda dengan yang dekat rumah kamu itu, tahu?
0: Ya, nggak makanan yang sering kita makan juga nih ya.
2: Nggak apa-apa kalau kamu ingin makan sate, bakso, dan yang sejenisnya. Tapi dengan versi orang luar gitu. Kita juga harus tahu sate dari negara mereka bagaimana rasanya. Atau nasi goreng versi mereka juga bagaimana. Karena setiap tempat itu ada ciri khasnya masing-masing.
0: Betul juga ya. Selama ini kan kita makan yang rasa lokal aja ya. Kita belum pernah rasa yang internasionalnya.
2: Tuh kan, kita itu harus menumbuhkan rasa toleransi terhadap setiap perbedaan. Baik itu ibadah, kebiasaan, bahkan makanan yang mereka sajikan akan berbeda. mereka juga akan ikut toleransi dengan budaya kita. Makanya ada yang memberi label B2 karena memang dikhususkan bagi mereka yang suka sama B2.
0: Ih, aku jadi malu deh nih ya, karena selama ini aku selalu berpikir kalau etnis lain menjual makanan pasti ada unsur B2-nya. Baiklah, kita akan telusuri semua makanan di sini.
2: Sekarang kamu udah yakin kan?
0: Bukan yakin aja sih, tapi emang udah lapar banget, gak kuat nih dengan semua aroma makanan ini.
2: Ya. Nah, kalau gitu kita coba makanan Korea aja dulu yuk.
0: Yuk, kamsahamnida. Saudara pendengar, dari percakapan di atas tadi, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Dalam kehidupan yang penuh keberagaman, setiap orang memiliki keyakinan dan aturan yang patut dihormati. Bersikap terbuka, saling menghargai, serta berkomunikasi dengan sopan merupakan wujud nyata dari moderasi agama. Dengan saling memahami dan menghormati pilihan satu sama lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang rukun, damai, dan harmonis. Mari kita meneladani sikap para tokoh dalam cerita ini yang senantiasa menjaga harmoni di tengah keberagaman. Mulailah dari lingkungan terkecil kita sendiri, seperti menyapa dengan ramah di pagi hari, menghargai perbedaan keyakinan, berbicara dengan sopan, serta membantu tanpa memandang latar belakang. Karena toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang membangun rasa saling menghormati agar kehidupan bersama menjadi lebih damai, rukun, dan penuh kebersamaan. Saudara pendengar, demikian perjumpaan kita dalam moderasi beragama kali ini. Semoga percakapan tadi memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjadi pribadi yang baik dan membawa damai. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik. Teruslah menjaga kerukunan dan persatuan demi Indonesia yang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Hai para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: itu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu di mana Kapten Timnas Norwegia Erling Haaland mengungkapkan rasa bangganya meski timnya harus tersingkir di babak perempat final Piala Dunia 2026. Penyerang Manchester City itu menilai turnamen Pildun 2026 sebagai pengalaman terbaik yang pernah dirasakannya. Norwegia harus mengakhiri langkahnya di Pildun 2026 setelah kalah tipis 1-2 dari Inggris. Meski gagal melaju ke semifinal, Haaland mengatakan perjalanan timnya telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Norwegia. Haaland menuturkan masih sulit melupakan berbagai momen yang dialami selama 6 pekan berada di Amerika Serikat. Menurutnya seluruh perjalanan di Piala Dunia terasa seperti mimpi. Dan pendengar, di satu sisi pemain berusia 25 tahun itu mengaku bahwa merasakan kehampaan setelah turnamen berakhir, namun ia tetap bangga dengan perjuangan yang telah ditunjukkan seluruh pemain Norwegia. Haaland juga menyoroti dampak besar pendengar yang ditimbulkan keberhasilan Norwegia tampil impresif di Piala Dunia 2026, di mana menurutnya pencapaian tim bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga berhasil mengangkat nama negaranya di mata dunia. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
9: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
8: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
9: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
8: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
9: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
8: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
9: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
8: Hah? Maksudnya, Mbak?
9: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
8: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
9: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
8: V-nya itu loh Mbak, apa nggak maksa ya?
7: Pro 1 RRI Padang.
10: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih bersama kami Pro Software RI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali perkenalkan dari manapun berada ya, yang baru mendengarkan Pro Software RI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati. Yang lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastikan juga untuk Anda tetap selalu tingkatkan kewaspadaan, apalagi yang bawa kendaraan, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas ya pendengar, jangan sampai ada yang dilanggar ya, biar semuanya aman, terkendali ya, tidak merugikan siapapun itu. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, KPK melihat adanya komitmen Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Sementara itu, di sisi lain, Budi juga menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polkam Mahfud MD, di mana mantan cawapres itu mengusulkan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara terkait mantan Jampitsus tersebut. Dan pendengar, Mahfud juga mengatakan hal ini dimungkinkan berdasarkan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009 2019, di mana pelimpahan perkara dari Polri ke Kejagung tidak diatur dalam KUHP. Namun Budi mengatakan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung pada tahap awal. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Betapa ku ingin bersamamu.

0: biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, berikutnya dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen, sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot. When it's not like big different to change, I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with a...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia Padang.
4: Radio Indonesia. Kok ada nama Indonesianya ya? Itu Radio Republik Indonesia, RRI, yang jadi media tertua kedua di Indonesia. Dulu itu punya peran menyebarkan informasi perjuangan rakyat dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Oh gitu. Iya. Nah, kalau nama Indonesianya itu menunjukkan siarannya untuk kepentingan bangsa. RRI punya semboyan legendaris loh, sekali di udara, tetap di udara, dan sampai sekarang itu masih digunakan. Wah, keren juga ya. Tahu gak sih, yang lebih kerennya lagi, RRI punya 100 lebih stasiun di seluruh Indonesia, dan diantaranya ada di perbatasan, plus siaran internasional lewat Voice of Indonesia. Nah, sampai sekarang, RRI terus beradaptasi sebagai media publik modern yang konsisten memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk seluruh masyarakat.
5: Wah, jadi bangga nih mendengarkan RRI.
4: Iya dong.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Masih bersama kami Profesor Terari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda yang baru mendengarkan Profesor Terari Padang di siang hari ini. Pendengar, untuk Anda selamat beraktivitas ya, dan pastikan mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar, tetap selalu jaga kesehatan juga. Dan jangan lupa juga untuk Anda pendengar yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Wah, gimana sejauh ini aktivitasnya? Mudah-mudahan masih terus semangat ya dalam menjalankan atau menyelesaikan segala kegiatan kita dan tanggung jawab kita juga di hari ini. Mudah-mudahan cepat selesai ya, tidak ada kendala apapun, dan pastinya juga semuanya berjalan lancar dan aman. Nah, itu dia yang paling penting ya pendengar. Oke, di siang hari ini ya, masih dalam Padang siang ini, masih bersama saya Rani Zu yang menemani Anda tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain Anda dapat dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, sebelum kami hadirkan kembali pendengar rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu. Di mana nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan Selasa 14 Juli 2026. Di mana menurut Bloomberg, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, rupiah dibuka turun 0,09% menjadi 18.125 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sehari sebelumnya pendengar, nilai tukar rupiah turun 0,24% atau 44 poin pada penutupan perdagangan, sehingga rupiah pada saat itu berada di level 18.109 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu pendengar, Fikri selaku analis pasar uang dari Valburi Sekuritas mengatakan bahwa faktor yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah adalah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Dan ini setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat mengklaim berkuasa atas jalur strategis tersebut. Akibatnya harga minyak dunia kembali melonjak dan memicu kehati-hatian global akan pasokan minyak dan inflasi. Pelaku pasar juga mencermati rilis S dan P yang memberikan penilaian peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Sementara itu, tim analis dari Mire Aset Sekuritas mencatat depresiasi mata uang rupiah sepanjang Juli 2026 mencapai 1%, sedangkan sejak awal Januari 2026 nilai tukar rupiah sudah melemah hingga 8,5%. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Pro 1.

0: 1.
1: Tengok ni. Mr. Roger dah ada kawan dah. See?
2: Hello. Nama

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar. Dikutip dari Antara, Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Barat membantah tudingan bahwa pihaknya telah mengintimidasi salah seorang mahasiswa di Padang provinsi setempat. Asisten Intelijen Kejati Sumber Agustinus Hanung Widiatmaka di Padang menerangkan bahwa aktivitas jajarannya mendatangi mahasiswa pada Minggu 13 Juli telah disalahpahami. Dan ia menjelaskan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumber sebelumnya, situasi sempat memanas hingga kemudian massa merobohkan pagar kantor hingga rusak. Atas kejadian itu, Kejati secara prosedural telah melaporkannya ke pihak kepolisian dan pada saat bersamaan pihaknya juga melakukan penelusuran secara internal. Sementara itu, pendengar, pihak Kejati Sumber kemudian mengantongi beberapa nama yang diduga ikut dalam aksi perobohan pagar itu. Namun yang terkonfirmasi baru satu orang, yaitu mahasiswa yang didatangi pada Minggu malam. Dan ia menjelaskan ketika mendatangi mahasiswa tersebut turut disaksikan langsung oleh orang tua, ketua RT dan lainnya. Dan ia mengatakan sepanjang perjalanan dari rumah dan bahkan ketika berada di kantor Kejati tidak ada tindakan intimidasi apapun. Dan oleh karena itu pihak Kejati Sumber membantah tudingan intimidasi serta narasi negatif yang telah beredar di media sosial. Dan pendengar, ia mengatakan setelah terkonfirmasi bahwa mahasiswa itu memang merupakan salah satu peserta unjuk rasa pekan lalu, ada di barisan yang merobohkan pagar, ia kemudian dipulangkan usai membuat surat pernyataan. Miss you, baby.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Sawalunto mendukung pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah Gamas pada hari pertama tahun ajaran baru. Program inisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga tersebut diharapkan dapat memperkuat peran keluarga dalam mendampingi anak memasuki lingkungan sekolah. Wali Kota Sawalunto Rianda di Sawalunto kemarin mengatakan kehadiran orang tua dinilai mampu menjadi penyemangat sekaligus memberikan rasa aman bagi anak saat memulai proses belajar. Menurutnya, dukungan keluarga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan diri anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: kalau bawa motor.
1: Apaan sih tuh orang?
2: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
1: Iya, bentar lagi nih.
2: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh Gus.
1: Ih, bawel banget sih. Kita gak akan jatuh kok cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, perkenalkan untuk Anda yang mungkin baru mendengarkan Pro Software dari Padang di siang hari ini. Dan udah masuk istirahat juga ya, jam istirahat, jam makan, dan jangan lupa nanti juga bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, karena sholat zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan untuk Anda pendengar di siang hari ini, selamat makan siang juga ya. Mudah-mudahan setelah makan siang bisa balik lagi energi-energi yang sudah terkuras sejak pagi ya sampai sekarang. Istirahat yang cukup, nanti setelah istirahat, sholat, kemudian makan, jangan lupa lagi nih untuk menyelesaikan segala tanggung jawab kita. Oke, pendengar, siang ini masih kami akan terus hadirkan ya serangkaian hiburan serta informasi jelang nanti kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kita ke informasi dulu pendengar ya, terkait juga dengan informasi olahraga, di mana dua petinju putri Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing Under 19 dan Under 23 Championship 2026, di mana kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden Gibran hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Wapres Gibran tampak antusias saat memberikan dukungannya untuk atlet tinju Indonesia. Sementara itu pendengar, dua wakil Indonesia melaju ke final adalah Anggi Intania Khalik dan Dira Artika, di mana Anggi tampil di kelas U19 Women's Light Flyweight 45 sampai dengan 48 kg, sementara Dira turun di kelas U19 Women's Fighter 57 kg. Dan dalam laga semifinal tersebut pendengar, Dira Artika berhasil mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan, Aknur Tursingali. Hasil tersebut membawa Dira melangkah ke partai puncak dan menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di kategori putri. Sementara itu, Anggi Intania Khalik juga sukses memastikan tempat di final setelah melewati pertandingan semifinal di kelas 45 sampai 48 kg. Dengan hasil ini, pendengar Indonesia menempatkan dua petinju putri di babak final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
2: Kegiatan ilegal di wilayah
3: ya Allah. Beri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
4: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
5: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Mudah-mudahan segala amalan kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mendengar untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas di siang hari ini. Kota Padang siang ini cukup panas ya pendengar. Jadi mungkin agak sedikit menguras tenaga kita apalagi yang beraktivitas di luar ruangan. Nah, jadi pastikan tetap tetap jaga kesehatan, terus juga banyak-banyak minum air putih kalau cuaca panas ya pendengar, biar tidak dehidrasi gitu. Oke, pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi ya dalam warta berita daerah. Dan pastinya untuk Anda tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Dan dapat kami informasikan juga nanti di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung ya, kembali berjaringan ya, 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan RRI Jakarta. Jadi pastikan untuk ada stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jalan yang belum diperbaiki atau belum dibangun, sementara sekitarnya sudah ada. Jadi ada 3 titik menyambung satu ruas jalan.
3: Batur sikit deko, Bapak jadikan, Ibu jadikan tambah modal. Dan tetap semangat, jangan pantang menyerah loh.
4: Untuk semester pertama, Pemkab Padang, realisasinya sekitar 100,92% untuk PKB.
1: Sari berita, pemerintah Kota Padang segera membangun 3 ruas jalan lingkungan di Batipu Panjang, Koto Tangah. Sebanyak 57 korban bencana di Pariaman terima bantuan modal usaha.

0: Juli 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Kota Padang segera membangun 3 ruas jalan lingkungan di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
1: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, pembangunan ruas jalan lingkungan dimaksud merupakan respon terhadap aspirasi masyarakat setempat perihal peningkatan infrastruktur. Pengerjaan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Padang dengan volume masing-masing ruas jalan berukuran 25 x 4 meter. Maigus menjelaskan hal ini juga merupakan wujud nyata implementasi dari program unggulan Padang Melayani. Dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan lingkungan ini, aspek kenyamanan dan keamanan mobilitas warga dapat terjaga. Ia menyampaikan telah mengunjungi lokasi pembangunan jalan lingkungan yang terdapat di perumahan Cendana Lembah Karet tersebut. Pekerjaan betonisasi akan dimulai pada pekan depan.
2: Sebagaimana program dan arahan Wali Kota Padang, Padang melayani gerak cepat, dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu mendapat share kiriman dari warga kita, Batipuh Panjang, ada jalan yang belum diperbaiki atau belum dibangun, antara sekitarnya sudah ada. Jadi ada 3 titik, menyambung satu ruas jalan, menyambung ruas jalan kedua, kemudian menyambung jalan yang ada di samping musala kita.
1: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir berharap seluruh kawasan perumahan memiliki akses jalan yang layak dan merata sehingga tidak ada lagi ruas jalan yang terputus. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan ini juga diharapkan mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terutama di kawasan Batipuh Panjang. Melati Oktawina melaporkan.
0: Sebanyak 57 orang penerima manfaat menerima bantuan modal usaha warga terdampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balat di Pandopo Rumah Dinas Wali Kota Pariaman kemarin.
3: Sebanyak 57 warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman menerima bantuan modal usaha dari pemerintah kemarin. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar 3 juta rupiah sebagai dukungan untuk memulihkan usaha dan meningkatkan kembali perekonomian keluarga. Wali Kota Pariaman Yota Balat kepada RRI mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, pemulihan pasca bencana harus menyentuh aspek ekonomi agar masyarakat dapat kembali mandiri. Yota Balat menjelaskan, bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan maupun memulai kembali usaha yang sempat terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Ia juga mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan. Penerima bantuan merupakan warga yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai kriteria yang ditetapkan. Ia memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4: Inilah bentuk perhatian pemerintah, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Pardua syukuri. Kenapa? Jangan dicelik keadaan keneknya. Lihatlah begitu pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kalau celik keadaan kenek, yakin kerugian yang Bapak Ibu terima dengan apa yang Ibu dapatkan pada hari ini tidak setimpal. Tetapi ketika yang Ibu terima hari ini, kita syukuri, insya Allah mudah mungkin akan lebih banyak nikmat yang akan kita dapatkan. Ya, jadi kami berharap ya, bantuan seketeko, Bapak jadikan, Ibu jadikan tambah modal. Dan tetap semangat, jangan pantang menyerah loh. Cekinlah, seketek-seketek, dan suan-suan seketek-seketek, lama-lama jadi bukinya.
3: Menurutnya, bantuan ini diharapkan menjadi stimulus untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga akan terus mendorong berbagai program pemberdayaan agar pelaku usaha semakin berkembang. Ia menambahkan, keberhasilan pemulihan pasca bencana tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara produktif. Karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha kecil akan terus menjadi perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Padang menunjukkan tren positif pada semester 1 2026. Hingga akhir Juni, realisasi penerimaan berhasil menembus 110,92% dari target semester dan meningkat sekitar 2 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB di UPTD Samsat Padang pada semester 1 2026 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Juni 2026, capaian penerimaan mencapai 110,92% dari target semester, sekaligus mencatatkan kenaikan nominal sekitar 2 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala UPTD Samsat Padang, Dev Rizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif sekaligus mempertahankan kinerja yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Menurutnya, realisasi semester 1 2026 lebih tinggi dibandingkan semester 1 2025 yang mencapai 110,56% dari target. Dev Rizal menjelaskan, Samsat Padang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Target penerimaan Samsat Padang mencapai sekitar 39% dari total target penerimaan PKB di Sumbar.
6: Ya, kalau untuk semester pertama, Samsat Padang realisasinya sekitar 100,92% untuk PKB peningkatannya. Ya, intinya kalau melebihi target itu memang sosialisasi dan upaya dari Samsat Padang memang agak sedikit berubah kan dari tahun lalu. Akibat dari pemutihan kemarin juga terasa gitu kan. Jadi masyarakat itu setelah pemutihan banyak yang membayarkan kembali pajak kendaraan bermotornya.
5: Dev Rizal menambahkan capaian tersebut dipengaruhi oleh membaiknya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, serta berbagai inovasi pelayanan yang terus dikembangkan. Atas kinerja tersebut, Samsat Padang kembali meraih penghargaan sebagai salah satu unit dengan realisasi penerimaan terbaik pada triwulan maupun semester pertama tahun ini. Untuk mempertahankan kinerja tersebut, UPTD Samsat Padang terus meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat. Selain menambahkan armada Samsat keliling menjadi 2 unit, Samsat Padang juga menghadirkan layanan kioska yang menggabungkan pelayanan tatap muka dengan sistem digital dengan atau semi online, sehingga pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak wajib pajak. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Perubahan karakteristik air baku pasca bencana hidrometeorologi menyebabkan perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kota Padang harus menyesuaikan dengan instalasi pengolahan air IPA. Dampaknya kapasitas produksi air bersih menurun sekitar 20% sehingga pasokan air ke sejumlah wilayah belum optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Sejak bencana hidrometeorologi yang kemarin, jadi perubahan karakteristik daripada sumber air baku kita.
1: Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, Andri Satria, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, sebelum bencana, tingkat kekeruhan air baku umumnya berada di bawah 50 NTU dengan tingkat keasaman atau pH normal. Namun pasca bencana hidrometeorologi, kualitas air baku berubah drastis. Andri menjelaskan saat hujan turun, tingkat kekeruhan air sungai dapat mencapai 1000 hingga 2000 NTU, disertai penurunan pH sehingga air menjadi lebih asam. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan membutuhkan bahan kimia lebih banyak dan sebagian IPA tidak lagi mampu bekerja secara maksimal. Ia menginformasikan pasca bencana, perbaikan terbesar saat ini difokuskan di IPA Gunung Pangilun, yang mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi dimaksud diprioritaskan karena sumber airnya berada di bagian hilir yang memiliki kualitas lebih buruk dibandingkan instalasi lain yang mengambil air dari wilayah hulu.
7: Sedikit saja hujan bisa di atas 1000 sampai 2000 NTU, sehingga pH-nya menjadi sangat rendah, asam. Efeknya adalah kita harus membutuhkan banyak bahan kimia untuk mengolah air tersebut. Yang terjadi pada saat ini, sebagian besar IPA kita tidak mampu mengolah air dengan kondisi air baku yang berubah secara drastis. Maka yang kita lakukan adalah melakukan adjustment, melakukan upgrading terhadap kemampuan IPA dan alhamdulillah dibantu oleh Kementerian PU.
1: Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, Andri Satria, menambahkan, selama proses rehabilitasi berlangsung, kapasitas produksi IPA Gunung Pangilun turun dari sekitar 500 hingga 550 liter per detik menjadi sekitar 400 liter per detik. Penurunan produksi sekitar 20% tersebut berdampak pada berkurangnya debit air yang diterima pelanggan di sejumlah kawasan. Melati Oktawina melaporkan.
0: Sekolah Menengah Teknologi Industri SMTI Padang terus memperkuat komitmennya mewujudkan ekosistem sekolah ramah anak SRA. Langkah tersebut menjadi fondasi utama dalam menyikapi sekaligus mengantisipasi kasus perundungan serta kekerasan di lingkungan pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
8: Karena kami salah satu sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, itu adalah sekolah yang memang lulusannya semua terserap di dunia industri.
9: Melalui kesamaan persepsi di antara staf pengajar Sekolah Menengah Teknologi Industri SMTI Padang memastikan, setiap persoalan perundungan dapat disikapi secara humanis dengan melibatkan seluruh ekosistem sekolah mulai dari guru bimbingan konseling hingga orang tua siswa. Hal itu ditegaskan guru bimbingan konseling BK SMTI Padang Septilawati MPD kepada RRI siang tadi. Pihak sekolah menurutnya telah merancang standar operating procedure SOP yang jelas terkait penanganan perundungan tersebut. Ketika terjadi indikasi kekerasan atau perundungan, penanganan awal diprioritaskan melalui pendekatan internal yang persuasif dan kekeluargaan. Namun, ia juga tidak menampik adanya tantangan tersendiri di masa transisi siswa baru.
8: Memang kami mengutamakan dan mengedepankan disiplin dengan nilai-nilai karakter, terutama kejujuran. Pada saat itu diproses, maka kita menyamakan persepsi itu dulu. Nah, itu kendala yang pertama dihadapi. Kita butuh beberapa kali penyosialisasian kepada seluruh warga sampai ketika SOP sudah ditetapkan.
9: Menyamakan frekuensi pemikiran antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua menjadi agenda krusial yang terus digalakkan melalui sosialisasi berkala sejak awal tahun ajaran. Guna memastikan seluruh staf pengajar memiliki frekuensi yang sama mengenai konsep sekolah ramah anak, SMTI Padang juga rutin menggelar kegiatan khusus di luar agenda akademik reguler. Pihak sekolah kerap menghadirkan narasumber ahli untuk memberikan pembekalan guna memantapkan komitmen SRA tersebut. Komitmen SRA di SMTI Padang tidak hanya mandek pada tataran konsep dan aturan tertulis, melainkan sudah diwujudkan dalam bentuk fasilitas fisik yang inklusif bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Melalui integrasi antara SOP penanganan perundungan yang humanis, penguatan karakter siap kerja dan penyediaan fasilitas inklusif, SMTI Padang optimis dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didiknya. Sri Dani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial Bansos berbasis digital melalui portal Perlinsos sebagai upaya memperkuat akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan Bansos tersalurkan lebih tepat sasaran. Seperti apa upaya Pemko Padang dalam mempercepat layanan portal Perlinsos? Berikut kita simak wawancara Elan Silvia Sari bersama Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya berikut ini.
10: Terkait dengan percepatan digitalisasi bansos kita yang di Kota Padang ini Pak, sampai saat ini sudah berapa ini yang sudah mendaftar di aplikasi portal Perlinsos ini Pak?
11: Sampai sekarang warga Kota Padang yang sudah mendaftarkan ke portal Perlinsos ini baik secara mandiri maupun melalui agen itu 41.000 kakak.
10: Dari target kita berapa, Pak?
11: Ya, atau 13,5% dari 303.000 kakak warga yang berada di desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, kita sudah melakukan daya upaya bekerjasama dengan Bapak Ibu Camat dan Lurah Sekota Padang agar informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat. 13,5% ini start kita ini sejak tanggal 25 Juni yang lalu. Berarti prosesnya baru sekitar 2 minggu, hanya ketiga minggu lah ya.
10: Berarti kita mempunyai batas pendaftarannya sampai kapan ini Pak?
11: Sebenarnya batas kita diberi tenggat waktu ya, sampai dengan diberikan tenggat waktu sampai bulan Agustus. Nah, itu makanya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sesegera mungkin mendaftarkan diri.
10: Ya untuk masyarakat Pak, apa yang harus mereka persiapkan ini saat
11: Yang pertama untuk yang mendaftar mandiri, nah ini kan yang pertama nih saat utamanya memiliki smartphone ya, tersedia jaringan ya, kemudian yang ketiga punya KTP dan kartu keluarga Kota Padang. Nah, ada nomor pelanggan ID PLN, kemudian aktivasi IKD-nya. Nah, itu dia rata-rata secara umum persyaratannya. Nah, nanti begitu masuk dalam portal itu, nah, PIN yang akan dimasukkan itu adalah ya PIN IKD. Yang kedua caranya apabila warga kita ini tidak memiliki smartphone atau handphone ya, maka cara mendaftarnya adalah melalui agen pendamping digitalisasi bansos terdekat, karena di setiap kelurahan kita sudah ada agen digitalisasi bansos ini gitu ya. Tempat pendaftarannya disesuaikan dengan kebiasaan warga setempat, terutama tempat-tempat yang bisa digunakan untuk orang banyak gitu ya, seperti bisa masjid, bisa posko pemuda, posko AB gitu ya, atau balai-balai pertemuan.
10: Berarti nanti apa yang akan mereka isi di portal Perlinsos ini nanti Pak?
11: Macam-macam ya, macam-macam dia. Dia seperti kuesioner gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu, tapi by nick. Makanya syarat utama kita itu adalah nick. Karena begitu nick dimasukkan, maka nick ini akan mensismetriskan diri dengan beberapa sistem indikator yang ada di portal ini, seperti kepemilikan kendaraan misalnya, kemudian sertifikat tanah misalnya, kemudian berapa rekening di bank. Semuanya akan terdeteksi secara otomatis. Apabila belum terkoneksi, nanti warga pendaftar itu akan diberikan pertanyaan atau bahkan menjawab sendiri. Ya.
10: Pak, 303.000 kakak ini jumlah sekota Padang itu total atau semuanya?
11: Yang 303.000 ini adalah kepala keluarga yang berada di desil 1 sampai di dengan desil 10. Itu yang 303 ini. Nah, itulah yang kita motivasi untuk daftar atau mendaftarkan diri atau mencari agen terdekat untuk berusaha mendaftar. Maka kami harus memastikan informasi portal Perlinsos ini dapat diketahui oleh warga kota secara umum gitu ya, baik yang punya smartphone maupun yang tidak. Portal ini bisa diakses oleh siapa saja, dan kemudian yang mendaftar boleh siapa saja, dari kalangan mana saja, dari profesi mana saja, sekalipun silakan mendaftar, tidak dibatasi. Silahkan mendaftar, tidak dipungut biaya, tidak dibatasi segala macamnya, silahkan.
10: Baik Pak.
0: Laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan sesama raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dua pelatih asal Sumatera Barat, Dedi Umar dan Lutfi Miftah Furqona, kompak menjagokan Prancis melaju ke partai final.
12: Hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa.
13: Saat dikonteri, pelatih sepak bola Dedi Umar menilai kedua tim tampil konsisten sejak pasca awal turnamen dan sama-sama memiliki peluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi karena kualitas pemain di kedua kubu relatif berimbang. Meski mengakui kekuatan Spanyol, Dedi lebih mengunggulkan Prancis karena memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Selain itu, produktivitas gol Les Blues sepanjang turnamen bisa menjadi modal penting untuk menembus babak final.
12: Saya memprediksi laga ini akan berjalan ketat, sengit, karena kedua tim dari babak awal sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul siap untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini. Saya prediksi Prancis, karena hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa. Kita lihat dari produktivitas gol Prancis.
13: Sementara itu, pelatih futsal Kota Solunto Lutfi Miftah Purkana juga memandang duel ini sebagai salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Ia menyebut Prancis dan Spanyol merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, baik di level nasional maupun klub.
14: Kalau untuk menebak, jujur ini cukup sulit, tapi saya menjagokan Prancis sih. Skor 2-1. Saya rasa nanti pemain kuncinya adalah Mbappe.
13: Meski demikian, Lutfi tetap menjagokan Prancis untuk mengamankan tiket ke final, yang memprediksi Les Blues menang dengan skor 2-1 berkat peran para pemain bintang yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kota Padang segera membangun 3 ruas jalan lingkungan di Batipuh Panjang, Koto Tangah. Sebanyak 57 korban bencana di Pariaman terima bantuan modal usaha. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Untuk Anda, selamat mengikuti.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul, dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini

0: karena perahu kertas, ya enggak sih? Supernova gitu,
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
1: yes,
0: ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya.
0: Mm-mm.
1: Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik.
0: Bener.
1: Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi, yeah, ya gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia, mm-hmm, banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi.
0: Mm-mm.
1: Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis, mm-hmm, banget,
0: iya,
1: ya kata-katanya.
0: Jadi kita mau bahas
1: melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu? Bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener
1: itu gitu?
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Oke. Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo.
2: Halo
1: Mas Faris.
2: Selamat siang Kak Didi, iya, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
0: Udah enggak apa-apa
1: kita angkat sih.
0: Mm-mm. WhatsApp, mm-mm, lebih enak kok,
2: iya,
0: lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Iya, yes,
2: suaranya
1: yes,
2: berasa kayak ketemu langsung ya Kak Didi.
0: Benar.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan,
0: lagi teleponan
1: sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Oh. Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Wow. Ya ya ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Oh. Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun iya beda. Oh, beda bulan.
1: Oh, beda kalo bulan sama tahun ya.
0: Heeh.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama
2: bulannya
1: saya.
2: Itu ya.
1: Sama kalo Mas
2: aku,
1: Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan.
1: Okay.
2: Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Hmm, Mas Faris.
2: Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa
2: ya
1: juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh, ya, nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Ya. Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya.
0: Ya.
2: Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
1: Apa itu
2: ciptaannya siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong.
1: Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: belum?
1: Aku tanyain.
0: Oke. Okay, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
0: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Terima
2: Iksa.
0: Kasih.
1: Sama-sama, makasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Mm-hmm. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
0: Eh, Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini
1: sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi.
0: Mm-hmm.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung nggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya. Yeah.
3: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke, okay,
3: terima kasih. Salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Okay. Siap, terima kasih banget Pak Gazi. Angkel Gazi. Kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore, untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja
1: Bung
0: gitu
1: Benny
0: ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, pokoknya lengkap lah
0: mantap.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Manajemen orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
0: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih, dikirim salam enggak Bang Weni.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Yes. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912, atau juga
0: atau telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting
0: ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita.
2: Makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Iya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: good. Mbak De. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi belum pernah.
2: Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak De aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri, makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Jo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun.
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Kedua-dua.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: sekedar selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Kayak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah itu tuh gak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarari dan juga
0: Gerdaus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, so deep. Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai rapi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas Lady Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya, tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali. Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya. Iya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu. Masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri. Sudah sekitar 2500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
1: belum ya tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya?
2: Belum. Bisnis ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin tapi.
2: Tidak mungkin.
0: Betul lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya,
1: Sayang waktu kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Bang Krim, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dede Lestari ya.
1: Amin. Terima
4: kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaika juga tahu ya, lagu Malaika juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gitu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak gak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya, betul. Langsung dicatat di gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini? Untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang tematanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comebacknya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi
2: karena memang udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacain puisi.
0: Coba ya. Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba. Okay.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kaki.

0: kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, BSD. Ya.
2: Jangan disamperin tadi, Mbak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Teh Dinda, mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: dijadiin lagu
4: dari buku
1: udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
1: Oke. Teh Dinda, terima kasih.
3: Terima
2: kasih Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye Teteh. Itu pertanyaannya. Kayaknya
4: pendengar RRI itu kok pada tertib.
1: Iya, jadi dia memang udah tahu.
4: Pembuka dan penutupnya lengkap.
1: Iya. Aduh. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
2: Gimana Mbak Din?
4: Jadi apa namanya, kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya. Recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah bidangnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangkakan Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa? Dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
1: Boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
4: ya kan,
1: sama
4: yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor

0: Jadi dan juga semacam standar, let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya, karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan apa namanya, saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke.

0: Bang Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaud, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Isantarore.
0: Kita pamit, sampai jumpa.

0: 101.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian 100% Indonesia berjaringan nasional ya, langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, sekaligus tugas tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang siang ini. Selain ini akan ada rekan saya Edrianto menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Padang segera membangun 3 ruas jalan lingkungan di Kelurahan Batipu Panjang untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengungkapkan pembangunan ruas jalan lingkungan dimaksud merupakan respon terhadap aspirasi masyarakat setempat perihal peningkatan infrastruktur. Pengerjaan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Padang dengan volume masing-masing ruas jalan berukuran 25 kali 4 meter. Maigus menjelaskan hal ini juga merupakan wujud nyata implementasi dari program unggulan Padang Melayani. Dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan lingkungan ini, aspek kenyamanan dan keamanan mobilitas warga dapat terjaga. Ia menyampaikan telah mengunjungi lokasi pembangunan jalan lingkungan yang berada di Perumahan Cendana Lembah Karet tersebut dan pekerjaan betonasi akan dimulai pada pekan depan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu.
1: Saatnya kita ikuti Dialog Bercerita Bencana.
2: Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang sore ini ya. Dan bertepatan dengan program Bercerita Bencana, untuk kesempatan sore hari ini pendengar, kita akan membahas kaitan dengan pengoptimalan mitigasi gempa dan tsunami di Sumatera Barat. Dan ini akan selalu dan selalu kita bahas pendengar. Pastinya juga sekaitan belakangan juga kita sering mendapatkan informasi atau merasakan gempa kecil yang sering terjadi ya, seperti itu yang masih terjadi di sekitar Sumatera Barat pastinya ya pendengar. Dan ini akan kita bahas dengan beberapa narasumber kita yang sore hari ini sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ya. Dan kita akan berbincang bersama Dr. Saidi Ahadi STMT, yaitunya Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 BMKG Padang Panjang. Dan nanti ada juga Pak Tommy Susanto ya, Direktur Eksekutif Kogami Sumatera Barat, serta bersama Dr. Insinyur Badrul Mustafa Kemal MSDA, Pakar Gempa Sumatera Barat. Dan sore hari ini alhamdulillah tiga-tiganya narasumber kita sudah ada di Zoom meeting ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, apa kabar? Sehat walafiat Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
4: Waalaikumsalam.
2: Pak Badrul, ya, Pak Tommy. Selamat sore, sehat ya Bapak-bapak ya.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Cuman masih diguncang seperti itu lah ya kira-kira ya Pak Suhaidi ya sepertinya ya. Oke, ini kita confirm lagi sama stasiun geofisikanya dulu ini mungkin Pak Suhaidi. Belakangan ini memang masih dirasakan yang kecil-kecil lah kira-kira seperti itu ya. Terus kita informasi juga selalu update sekiranya memang terjadi ya di sekitar Sumatera Barat, juga di Sumatera Barat di Mentawai dan juga di daratnya juga. Nah, ini kira-kira Pak Suhaidi belakangan ini atau mungkin yang saat sekarang terjadi gempa yang sudah diupdate lagi oleh geofisika maksud kami, itu seperti apa ini kondisinya sekarang Pak untuk gempa di Sumatera Barat Pak? Ya Pak Suhaidi.
4: Oke, jadi terima kasih Mas ya. Selamat sore untuk pemirsa. Halo.
2: Ya,
4: suara saya jelas nggak?
2: Jelas, loud and
4: jelas
2: clear.
4: Jelas suara
2: Pak,
4: saya
2: ya.
4: Atau
2: loud and clear Pak?
4: Oke. Jadi, agar ketahui bahwa memang Sumatera Barat memiliki potensi ancaman gempa megatrust dan gempa sesar darat, ya, patahan darat. Nah, sudah kita ketahui bersama juga bahwa aktivitas megatrust 97 yang terakhir ya untuk seismic gap di Siberut, kita masih pantau terus, dan mudah-mudahan tidak aktivitas sesar darat juga paling banyak kita mencatat di daerah Maninjau dan Sianuk. Ya, selain itu untuk daerah Suliti segmen ya di Solok Selatan itu masih zona sepi gempa ya sejak tahun 1943. Nah, jadi memang gempa di Sianuk Sumani segmen sekali.
2: Ya, Pak Suhaidi, ini kan banyak masyarakat mendengar istilah megatrust Mentawai ini yang memang disebut oleh Pak Suhaidi juga tadi. Sejauh mana sih masyarakat perlu memahami potensi ini Pak, kalau untuk sekaitan dengan megatrust ini gitu? Apakah memang masyarakat cukup tahu ini sangat sangat dahsyat atau mungkin ada hal-hal yang perlu diingat oleh masyarakat bahwasanya ini dahsyat, namun ada hal-hal yang perlu diwaspadai gitu, Pak Suhaidi.
4: Ya, ya, memang kalau kita pahami bahwa aktivitas seismik zona megatrust di seluruh segmen ya, Mentawai itu apa namanya potensi ancamannya masih ada. Ya. Nah, itu tercatat kan gempa di mana 1797 ya, yang memang sudah 200 tahun lebih memang belum pecah. Tapi yang jelas di sini kami membangun bersama teman-teman dari BBD, komunitas masyarakat seperti Kogami, teman-teman yang lainnya juga, bagaimana membangun masyarakat siaga tsunami. Ya, jadi alhamdulillah Desa Tua Pejat sudah mendapatkan apa namanya recognized tsunami ready community yang diakui oleh UNESCO. Jadi dia adalah desa keempat. Nah, jadi untuk di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat. Nah, jadi memang itu yang perlu kita bangun, bagaimana kesiapsiagaan masyarakat. Nah, dengan memahami potensi ancaman, maka masyarakat menjadi cerdas. Paling kita harus kita sering gaung-gaungkan ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota ya. Bagaimana masyarakat itu bukan kita membangun ketakutan, tapi bagaimana kita membangun kesiapsiagaan. Dengan masyarakat memahami potensi ancaman, maka masyarakat mengetahui resikonya, terus kemudian bagaimana dia melakukan mitigasi dengan baik. Baik mitigasi secara kultural maupun mitigasi yang secara struktural. Nah, ini yang penting dibangun bersama teman-teman dari Kogami dan teman-teman yang lainnya ya, bersama dengan BPD. Ya. Nah, BMKG sebagai lembaga di Hulu ya, itu memberikan informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami dan memberikan informasi peta bahaya gempa bumi dan tsunami ke masyarakat. Teman-teman yang ada di daerah hilir seperti lembaga yang PBD terus kemudian masyarakat TNI Polri, itu bagaimana menyikapi informasi peta bahaya menjadi peta risiko dan peta kerentanan. Demikian Mas. Terima kasih.
2: Ya, jadi dimention nih Pak Tommy, kaitan dengan Kogami. Sebenarnya kita juga sudah tahu nih, Kogami memang sudah sangat-sangat concern. Ini udah hitungannya udah bertahun-tahun lamanya ini Pak Tommy ya. Namun kalau dalam perkembangannya ini yang di highlight sama Pak Suhaidi tadi, ini kesadaran masyarakat kaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Dan ini harusnya jadi budaya gitu, harus jadi culture untuk yang namanya masyarakat kita. Kesiapsiagaan ini, apalagi ya kita memang sangat-sangat secara tektonik ya, kita jelas sekali itu aktif ya, tapi ini bagaimana ini Kogami melihat perkembangan mungkin atau sejauh mana ada perubahan culture itu atau perubahan dari budaya masyarakat kita itu terhadap yang namanya kesiapsiagaan gitu, sejauh perjalanan bertahun-tahun ini Kogami, Pak Tommy.
3: Ya, terima kasih Pak Ed dan semua pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahwa memang yang kita coba perjuangkan dari tahun 2005 aku kami lahir adalah bagaimana kesiapsiagaan itu menjadi budaya bagi kita semua. Pasti tidak gampang ya, karena merubah dari sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang panikan, kurangnya kesadaran, lemahnya pengetahuan terkait dengan masalah kebencanaan, kemudian menjadi budaya sadar kebencana atau siaga bencana, pasti tidak gampang. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan kita semua, kolaborasi dari multi pihak, hal tersebut sedikit tapi pasti kita sudah mulai menampakkan hasilnya. Dari beberapa kejadian gempa ataupun gempa berpotensi tsunami, tingkat kepanikan masyarakat kita sudah mulai berkurang. Ini menandakan bahwa pengetahuan masyarakat terkait dengan ancaman yang ada, apa yang harus mereka lakukan, rencana evakuasi dan sebagainya sudah mulai ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita belum bisa bersenang hati dengan itu semua. Tantangan kita masih sangat banyak. Di antaranya adalah bagaimana memastikan keberlanjutan dari program-program kesiapsiagaan yang sudah dibangun selama ini. Karena kita berharap kolaborasi yang sudah ada selama ini kita bisa dilanjutkan ke depannya, termasuk bagaimana RRI setiap rutin ya untuk melakukan kegiatan kampanye kesiapsiagaan. Ini salah satu bentuk apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat kita tetap teredukasi dengan baik, memiliki pemahaman yang baik terkait dengan ancaman yang ada, dan semoga itu bisa menyelamatkan mereka. Jadi yang kami lihat sampai hari ini ya Bapak Ed dan kawan-kawan. Tapi tantangan terbesar kita adalah memastikan keberlanjutan, karena tanpa keberlanjutan program ini akan menjadi sesuatu yang apa ya, jadi jangan sampai kita kembali ke belakang, bahasanya melihat ke belakang. Tapi yang kita tetap adalah bagaimana ke depannya itu, seperti yang disampaikan sama Pak ICID, ancamannya semakin meningkat, otomatis harusnya adalah kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat harusnya semakin meningkat. Itu yang kita harapkan ke depannya.
2: Saya nggak mau ini ya Pak Tommy ya, nggak mau mengkotomi, cuman saya rasa mungkin Kogami punya program yang segmented gitu. Kira-kira ini kalau untuk program-program yang ada di Kogami, masyarakat kalangan mana ini yang sebenarnya sekarang sangat butuh intens gitu? Edukasi kebencanaan ini yang sekarang benar-benar kayak urgent sekali lah gitu menurut Pak Tommy.
3: Yang intens kami lakukan sekarang adalah bagaimana persiapkan anak didik ya.
2: Anak
3: masa
2: didik.
3: Depan dari generasi bangsa. Karena kami mengetahui bahwa dunia pendidikan adalah salah satu tempat yang paling efektif untuk membangun kesiapsiagaan.
2: Agar regenerasi gitu ya.
3: Benar. Jadi melalui Permendikbud nomor 33 tahun 2019, kita berjuang bagaimana satuan pendidikan aman bencana itu sudah masuk ke setiap sekolah. Dan hari ini kita sedang mencoba bersama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan kegiatan MPLS itu ada kegiatan masalah kesiapsiagaannya. Jadi itu yang kita coba lakukan dengan berbagai pihak. Kemudian di tingkat masyarakat, KSB-KSB tetap kita coba edukasi bersama dengan BPBD, bersama dengan BMKG dan akademisi untuk memastikan bahwa informasi ini tidak hanya sampai di tingkat KSB saja, tapi harus terimplementasi dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, terutama di tingkat keluarga. Kita berharap tidak muluk-muluk nih Pak Ed. Minimal setiap anggota KSB punya pengetahuan dan bisa dibagi dengan lingkungan sekitar mereka, itu cukup. Dengan begitu insya Allah nanti dari KSB kita bangun ketangguhannya, lingkungannya akan menjadi tangguh, kabupaten akan menjadi tangguh, insya Allah Sumatera Barat akan menjadi tangguh. Itu yang kita harapkan bersama.
2: Jadi lebih concern juga soal mitigasi ini sendiri gitu ya Pak Tommy ya. Nah, ini sekaitan knowledge ya, kita perlu juga nih dari akademisi, ini ada Pak Badrul. Ya Pak Badrul, ini untuk reminder juga kepada masyarakat kita gitu, bahwasanya memang kita ini adalah etalase gitu. Bisa mungkin Pak Badrul trigger lagi nih masyarakat kita dan ingatin lagi nih masyarakat kita bahwasanya itu daerah kita Minangkabau ini atau Sumatera Barat ini memang benar-benar kawasan yang aktif secara tektonik. Nah, itu bisa digambarkan kepada masyarakat. Kenapa Sumatera Barat ini memang benar-benar aktif secara tektonik? Apakah memang karena kita merupakan bukit barisan atau ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Seperti itu Pak Badrul. Ya, Pak Badrul bisa di-unmute dulu mungkin Pak Badrul. Silakan di-unmute dulu Pak Badrul. Halo? Pak Badrul silakan di-unmute dulu. Halo? Pak Badrul, ada kendala? Silakan Pak Badrul. Jadi mungkin bisa sudah.
0: Sekarang
2: kita,
0: gimana?
2: Sudah, alhamdulillah kita sudah bisa mendengarkan suara Pak Badrul. Ya, silakan nih Pak Badrul, ini memang tugasnya Pak Badrul juga mengedukasi sekaitan dengan knowledge ya untuk kegempaan ini sebagai pakar gempa juga. Pak Badrul, seperti apa ini? Sumatera Barat ini termasuk kawasan yang sangat aktif secara tektonik gitu.
0: Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Suedi bahwa kita memiliki dua sumber gempa di Sumatera Barat. Yang pertama Megatrust, ya. Megatrust Mentawai. Nah, kemudian di darat dari pergerakan sesar mendatar, yaitu sesar Semangko. Nah, di Megatrust Mentawai itu kita punya dua segmen, yaitu segmen Sibrut dan segmen Sipurapagai. Nah, jadi karena kita memiliki dua sumber gempa, ya, di Megatrust Mentawai dengan dua segmen, dan di darat, ya, dari sesar Semangko atau sesar Sumatera, itu juga ada empat segmen, ditambah dengan dua segmen yang dari Sumatera Utara masuk ke Sumatera Barat, ya. Nah, jadi artinya dari segi tektonik kita itu memang sangat-sangat rawan, ya. Dan itu sebetulnya secara ini harusnya masyarakat sudah tahu karena pernah merasakan, sejak tahun 2005, yaitu tepatnya tanggal 10 April tahun 2005, beberapa hari setelah gempa Nias, ya sebelumnya kan gempa Aceh 2004, 26 Desember, kemudian 28 Maret 2005 di Nias, kemudian tanggal 10 April 2005, walaupun di bawah 7, sedikit di bawah 7, tapi itu sudah dirasakan. Kemudian gempa-gempa berikutnya sudah banyak itu, ya. Gempa 2007 di darat, tanggal 6 Maret 2007, kemudian yang di Megatrust Mentawai segmen Sipurapagai tanggal 12 September 2007 dan 13 September 2007, ya. Kemudian beberapa kali juga yang di darat juga, ya kan. Jadi sebetulnya bukan hanya secara teori sudah disampaikan, tapi sudah dirasakan. Lalu teori ditambah dengan sosialisasi yang dilakukan ya oleh berbagai pihak, ya termasuk Kugami, ya kami Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan kegiatan-kegiatan bermitra dengan berbagai macam pihak itu sudah melakukan sosialisasi, ya. Nah, tetapi saya secara pribadi mungkin juga Bung Tommy juga merasa belum puas juga sebetulnya, ya. Belum tercapai lah, ya. Nah, jadi ini saya secara pribadi saya rasakan betul, ya. Sering di dalam pertemuan-pertemuan informal, ya, rekan-rekan saya bertanya, ya, tentang potensi gempa, ya. Karena gempa terjadi di tempat lain, ya, kan, yang mengkhawatirkan. Lalu kita punya potensi. Nah, banyak pertanyaan. Lalu ketika saya jelaskan, ternyata orang-orang yang bertanya kepada saya itu pemahamannya masih kurang. Nah, makanya tadi Bung Tommy sudah menyampaikan bahwa kita harus terus-menerus melakukan sosialisasi, bahkan simulasi. Nah, ini yang perlu kita perkuat, ya kan? Nah, artinya keberlanjutan tentang sosialisasi ini, bagaimana kita melakukan mitigasi. Mitigasi kita harus penting sampaikan. Mitigasi yang paling paling penting itu adalah mitigasi pra bencana. Pra bencana ada dua, ya. Mitigasi struktural tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Suwedi. Kemudian mitigasi non struktural, jadi sosialisasi dan segala macam. Pra bencana itu penting. Ketika mitigasi pra bencana kita lakukan dengan baik, maka ketika bencana yang memang punya potensi tidak kita harapkan, tapi itu terjadi, kita sudah siap. Risiko, ya, atau kerugian itu sangat minim. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, cuman pertanyaannya, ya, mengenai keberlanjutan yang kita harapkan, yang tadi juga disampaikan oleh Bung Tommy, ini keberlanjutan ini kan juga terkait masalah dana. Saya agak ragu ini, apakah kegiatan-kegiatan sosialisasi ini sama enggak kira-kira dengan 2-3 tahun yang lalu, ya, sebelum ada pengurangan keuangan daerah oleh pusat. Nah, ini ya mungkin Bung Tommy bisa menjelaskan mungkin.
2: Ini
0: Bung
2: Tommy agak sering super system banget itu, ya, kalau misalnya masalah anggaran itu, ini memang. Tapi kalau sebelum jauh ke sananya ini Pak Badrul, ya, kan tadi Pak Badrul juga menyebutkan soal potensi ini. Ini bagaimana ini masyarakat pun kadang-kadang masih ambigu antara prediksi, potensi atau peringatan dini. Nah, ini antara tiga istilah ini nih, prediksi, potensi, dan juga peringatan dini. Ini prediksi sama potensi ini juga masih kayak masyarakat nih, ini potensi apa prediksi, prediksi apa potensi, gimana ini Pak? Prediksi, potensi, atau peringatan dini gitu?
0: Ya, jadi kalau prediksi itu kan diketahui ada pergerakan, ya, pergerakan lempeng, ya, lempeng yang bertumbukan, lempeng yang bergesekan, ya, di darat bergesekan, ya, secara horizontal, ya, dan bergesekan itu kan menimbulkan akumulasi energi, dan kemudian dari catatan yang pernah ada, ya, ada periodisasi, ya, pengulangan gempa itu, ya, nah, sehingga dengan adanya ya pendekatan lah, pendekatan misalnya kalau Megatrust Mentawai itu dari hasil penyelidikan Dani Hilman dan grupnya meneliti bahwa Megatrust Mentawai di kedua segmen itu memiliki periode ulang 200-an tahun sekali. Nah, sehingga ketika setelah sekitar 200 tahun ya, segmen Siburut terutama itu sudah lebih dari 200 tahun tidak terjadi, maka diprediksi ya kan tabungannya karena tabungan energinya sudah banyak diprediksi akan terulang. Karena energi yang terbentuk ini kan harus
2: lepas
0: dalam bentuk gempa ya kan. Nah, tapi kita enggak tahu gempa itu seperti apa yang terjadi, apakah satu kali besar, dua kali yang tidak selesai, yang satu kali tentu saja, atau ribuan kali, kita tidak tahu. Tapi gitu yang jelas tentu kita ya kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Nah, kan seperti itu. Nah, di darat juga begitu. Nah, karena ada catatan-catatan terjadinya gempa di segmen Siano, di segmen Singkara atau Sumani, ya kan. Nah, yang seperti tadi Pak Soedi juga sudah menyebutkan bahwa segmen Suliti ini mengkhawatirkan karena sudah 80-an tahun belum keluar gempa sejak tahun 1943. Artinya sama dengan segmen Siburut itu tabungannya sudah banyak. Tabungan energinya sudah banyak. Kita tidak mengharapkan terjadi, tapi kita harus bersiap. Jadi ada prediksi di situ. Ada potensi. Potensinya dari mana? Dari pergerakan lempeng, tumbukan lempeng dan atau pergeseran lempeng, ya kan? Nah, di situ ada potensi. Nah, prediksinya seperti itu tadi. Nah, lalu peringatan-peringatan dininya itu, ya, jadi ya kita ya tentu harus melakukan mempersiapkan diri, ya, melalui ya seperti peralatan, ya kan? Nah, yang dimiliki oleh BMKG, ya kan? BPBD dan lain-lain seperti itu.
2: Pak Soedi, jadi kalau misalnya sudah ada peringatan dini, nah ini kira-kira nih yang harus dilakukan pertama oleh masyarakat ini untuk mengulang lagi edukasi ke masyarakat nih seperti apa ini Pak Soedi?
4: Ya, terima kasih. Jadi kita kemarin bersama komunitas ya tentunya sama teman-teman yang lain itu bikin acara kegiatan 100 tahun gempa Padang Panjang. Ya, kita berhasil susur jalur sesar aktif Sumatera di segmen Sianok dan Sumani bersama teman-teman dari PMI, dari perguruan tinggi Taman Siswa Bu Oos ya, dan teman-teman dari Alpha Rescue dan Rapi RR, Rapi Orari dan lain-lain ya. Nah, jadi rangkaian itu meliputi tiga kota ya, kota Padang Panjang, kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Pariaman. Nah, jadi ini sebagai bagian dari edukasi ke masyarakat bahwa zona ancaman gempa bukan berarti kita harus membangun ketakutan, tapi membangun kesiapsiagaan. Juga mengedukasi bahwa zona sesar aktif tersebut adalah bisa kita jadikan tempat edukasi wisata, yaitu geowisata yang sangat indah. Nah, selain itu juga nanti insya Allah bulan September, tanggal 30 September, BBD Sumatera Barat ya akan menguji kontingensi dari Kota Pariaman terkait dengan potensi ancaman tsunami. Jadi di sini juga melihat dokumen bagaimana ketahanan dari Kota Pariaman yang apa namanya, nanti dia akan diuji di tanggal 30 September bagaimana respon dan lain-lainnya. Dan teman-teman di sana juga ingin mengadakan tsunami drill, ya. Dan kita berkali-kali melakukan tsunami drill di Kota Padang. Juga kemarin berhasil Kota Padang bersama teman-teman dari komunitas, ya, Kogami, terus Rapi Orari dan teman-teman yang lainnya juga bersama dengan pakar akademisi juga kita bisa menggerakkan lebih dari 150 ribu orang untuk tsunami drill. Tapi itu yang paling penting adalah tadi membangun di sekolah-sekolah masa MPLS ini. Jadi SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya, Kota Padang pernah juara satu di situ. Nah, inilah menjadi contoh bukti bahwa Sumatera Barat itu pemerintah provinsi, kota dan kabupaten sudah sangat responsif terhadap isu ini. Nah, sekarang tinggal kita saja menjaga dan masyarakatnya untuk bagaimana potensi ini menjadi suatu kekuatan di mana nanti terjadi kejadian event gempa yang sangat kuat, megatrust dan lain-lain, itu yang kita kejar adalah zero victim, ya. Jadi sedikit korban, ya, minimalisasi dengan korban, karena masyarakatnya adalah masyarakat yang cerdas. Tadi saya menambahkan dari Pak Badrul, ya, apa sih bedanya prediksi, potensi, ya. Jadi memang prediksi itu punya kata di mana ada parameter kapan, di mana dan seberapa kuat. Tapi prediksi itu harus ada kapannya, masalahnya itu waktunya. Nah, sekarang teman-teman seismologi dunia, ya, dan para aktivis dari akademisi dan saintifik, ya, itu memang kita lagi mengembangkan bagaimana prediksi gempa dengan benar, ya, bukan menakut-nakuti, tapi terkait dengan potensi. Nah, daerah tersebut memang zona megatrust dengan seismic gap itu memang memiliki potensi yang sangat besar, dengan potensi ancamannya senilai 8,9 jika terjadi pecah gempanya. Nah, kalau prediksi masalahnya di kapan? Nah, kapan itu yang memang kita belum bisa menentukan dengan baik dan benar, ya, terkait dengan prediksi. Karena kalau seandainya prediksi butuh dimensi waktu, ya, dimensi waktu untuk prediksi cuaca, prediksi iklim itu lebih mudah. Kenapa? Karena katalisator dari prediksi iklim dan cuaca adalah posisi matahari. Kita bisa mudah dengan melihat bahwa ini akan menjadi musim hujan atau musim kemarau, tergantung nanti dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, sekarang kalau prediksi gempa, dimensi waktu kita belum jelas. Dimensi waktu kita belum jelas karena kita memang kita melihat aktivitas gerak lempeng yang tidak memiliki dimensi waktu yang jelas sama sekali. Kita belum bisa memahami itu. Maka parameter prediksi untuk gempa bumi memang masih menjadi suatu perdebatan yang sangat kuat, ya, di antara saintifik, ya. Tapi setidaknya kita memahami tanda-tanda alam, prekursor gempa bumi yang disebut dengan prekursor gempa bumi. Nah, prekursor gempa bumi itu kita mengamati kondisi-kondisi alam yang seperti zona yang tidak pernah aktif gempa, yaitu seismic gap, atau zona creeping, yaitu gempa yang kecil-kecil yang terus, yang memungkinkan nanti akan berpotensi dengan magnitude akan besar. Nah, seperti itulah yang kita pelajari para ahli seismologi, baik Indonesia maupun ilmuwan dunia. Demikian, Pak. Terima kasih.
2: Tapi ini, Pak, sekaitan edukasi tadi yang sudah dilakukan juga bersama-sama komunitas dan juga instansi terkait gitu, Pak. Sama seperti pertanyaan saya ke Pak Tommy tadi, melihat indikasi mungkin punya stasiun geofisika sendiri, punya indikator sendiri gitu, melihat bagaimana kesadaran masyarakat sekarang perkembangannya seperti apa, Pak? Apakah sudah melihatkan perkembangan yang pesimistik atau yang optimistik bagi kita gitu, yang kalau misalnya kita lihat masyarakat yang okay, sekarang kondisinya lebih dipusingkan dengan hal-hal lain, atau memang mereka juga sangat-sangat concern soal hal-hal ini gitu, Pak?
4: Ya, kalau saya lihat khusus untuk masyarakat Sumatera Barat ya, baik kultural maupun strukturalnya, untuk potensi apa namanya ancaman, isu-isu terkait ancaman, responnya sudah sangat baik, ya. Dari masyarakat juga responnya sangat baik. Terbukti ketika kita sedang mengadakan sekolah lapang gempa, terus kita membangun masyarakat siaga tsunami, respon masyarakat sudah sangat baik untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, pemerintah kota, kabupaten juga demikian, sangat responsif. Bahkan di Pusdalop ya, Pusdalop BBD, itu saya kebetulan ikut dalam grup mereka, itu setiap hari mereka melaporkan informasi cuaca dan informasi gempa, ya, yang

0: menyiapkan apa namanya sekolah-sekolah siaga gempa, sekolah siaga bencana, maupun kelompok siaga bencana yang ada di daerah-daerah ya, seperti level-level kelurahan dan desa.
1: Ya.
0: Itu yang perlu dibangun ya, dan dijaga. Nah, itu demikian lah.
1: Oke, baik. Jadi agar dijaga juga selalu dijalankan juga oleh komunitas, termasuk Kogami juga itu selalu menjalankan edukasi
0: Ya.
1: ini gitu ya, Pak
0: Betul.
1: Pak Suhaidi ya. Apalagi
0: Betul,
1: tadi
0: betul
1: kaitan
0: sekali.
1: dengan optimistik kita tadi sudah terlihat juga terstruktur dan sistematis juga gitu ya. Mereka saling
0: Ya.
1: berkaitan. Nah, ini bagaimana
0: Betul.
1: nih Pak Tommy melihatnya, Pak Tommy, untuk edukasi ini sendiri, karena generasi pun sekarang makin kesini berganti lagi, akan masuk sudah masuk alfa, sebentar lagi sigma. Nah, ini nih bagaimana ini, itu yang ditekankan sama Pak Suhaidi tadi, ini menjaga ini yang paling penting. Samalah kayak kita beli mobil, belinya gampang lah, DP aja udah murah sekarang kan ya, tapi buat jaganya itu gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak Tommy melihatnya, Kogami yang mungkin terdepan ini seperti apa ini untuk edukasinya sekarang itu, atau mungkin ada metode-metode yang sekarang dikembangkan juga sama Kogami, bagaimana harus dilakukan edukasi itu, Pak Tommy?
2: Ya, artinya kita mengikuti perkembangan zaman, Kak. Jadi bagaimana kondisi anak, kesukaan dari anak-anak itu juga kita coba ikuti, sehingga ketika kita memberikan edukasi bukan memberikan kabar pertakut, tapi adalah kabar yang mengingatkan mereka terkait dengan potensi yang ada. Dari tadi, seperti tadi kita bawa dari SMK, memang ternyata ada perbedaan dari tahun ke tahun pola yang kita lakukan, Kak. Kalau sebelumnya lebih banyak seperti pemberi penyampaian, kalau sekarang harus banyak praktek. Anak-anak sekarang harus banyak praktek ternyata.
1: Benar, benar,
2: Karena
1: benar.
2: mereka bahasanya mager, malas untuk bergerak. Jadi menarik ini.
1: Iya,
2: Jadi
1: iya.
2: kita coba tadi ternyata ketika mereka digerakkan, mereka merasakan, mereka melakukan itu jauh lebih efektif
1: Di
2: dibanding hanya sekedar teori.
1: masa yang
2: Jadi
1: PLS
2: anak-anak
1: ini ya.
2: sekarang ternyata dengan teori tidak terlalu ini Pak Ed.
1: Iya, iya.
2: Jadi mereka harus dilibatkan langsung, merasakan langsung, sehingga dengan begitu mereka bisa mengambil pembelajaran. Nah,
1: Oke.
2: dari kondisi seperti itu, Kogami terus ini berupaya mencari cara-cara terbaik bagaimana informasi ini bisa sampai kepada semua lapisan masyarakat, termasuk dengan generasi-generasi kita yang baru ya, dengan segala kelebihan mereka pastinya. Kalau saya melihatnya kelebihan itu, dari bagaimana kelebihan yang ada itu kita jadikan sebagai potensi untuk memberikan cara-cara terbaik sehingga edukasi ini bisa masuk dan masuk ke jiwa sadar mereka. Itu kira-kira Pak.
1: Nah, ini mungkin kalau misalnya ya, kemarin saya juga apa namanya sempat membahas kaitan dengan sekaitan dengan kesiapsiagaan ini juga di edisi sebelumnya. Nah, tapi kalau untuk mungkin ini dari ahlinya nih, ahli gempa ini Pak Badrul ya. Kalau misalnya Bapak, kalau tadi kan Kogami punya teori apa namanya metode tersendiri lah yang untuk mengikuti perkembangan zaman gitu ya, mengikuti juga generasinya juga seperti itu. Akhirnya ya mereka learning by doing gitu. Mereka learning by doing ya. Dan Kogami turun langsung ke MPLS. Nah, kalau misalnya Bapak Badrul sendiri yang mungkin juga punya pertimbangan dari keilmuan Bapak, kalau Bapak juga punya rekomendasi gitu, diminta rekomendasi mungkin prioritas gitu, hal-hal prioritas yang harus dilakukan gitu, atau mungkin ada metode yang harus dilakukan juga versi Bapak nih Pak Badrul, untuk ya tadi yang saya meneruskan tadi, agar edukasi ini berlanjut terus gitu, tidak terhenti gitu, yang disampaikan oleh Pak Suhaidi tadi.
3: Ya, jadi sebagai ilmuwan kita kan menyampaikan fenomena ini, ya, potensi bencana alam geologis ini, ya, gempa tektonik, kemudian juga tsunami, ya. Nah, lalu selanjutnya tentu dampak dari potensi gempa, dari ilmu yang kita berikan itu sebetulnya sudah cukup itu ya. Jadi dampaknya itu, nah, bagaimana kita mengurangi dampak? Nah, mengurangi dampak itu kan sebetulnya ya dari rumus ya, bahwa kerugian itu kan berbanding lurus dengan hazard, lalu berbanding lurus dengan kerentanan, berbanding terbalik dengan kapasitas. Nah, ini yang kita sampaikan ya melalui rekan-rekan kita seperti Bung Tommy dengan Kogaminya dan lain-lain ya. Nah, bagaimana kita mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas.

0: mengurangi kerugian ya. Nah, lalu kalau hazard sendiri, kalau gempa itu kan tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau bencana-bencana lain seperti banjir itu mungkin bisa dikurangi ya sumbernya. Tapi kalau gempa kan tidak. Nah,
1: Ya.
0: yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kerentanan ya sekaligus meningkatkan kapasitas. Nah, melalui mitigasi. Nah, kita yang paling prioritas menurut saya ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa mitigasi prabencana dan yang paling penting itu sebetulnya mitigasi prabencana fisik ya. Karena selama ini yang menimbulkan kerugian itu adalah bukan gempanya, tapi bangunannya bagaimana? Bangunan yang tidak memenuhi standar. Nah, ini yang harus kita sampaikan ya, bahwa ya yang paling menarik itu adalah Chili. Chili adalah daerah yang gempanya sangat sangat gempa terkuat yang pernah tercatat itu di Chili tahun 1960 ya kan. Nah, tapi kemudian ketika gempa terjadi kira-kira yang terakhir itu tahun 2010 kalau nggak salah ya. Nah, itu ternyata kerugian ya korban yang timbul di situ sangat sangat sedikit. Nah, kenapa sangat sedikit? Karena bangunan yang hancur itu tidak banyak. Yang ada ya rusak-rusak sedikit lah. Artinya setelah gempa 60 tahun 1960 itu mereka membangun kesiapsiagaan, melakukan mitigasi, terutama mitigasi fisik tadi, ya kan? Dipastikan bangunan itu memenuhi standar. Ketika bangunan dipastikan memenuhi standar, maka insya Allah itu aman. Itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Ada ilmunya di situ. Nah, ini orang-orang yang terkait dengan ilmu rekayasa sipil, nah ini harus bergerak, ya kan? Harus memasyarakatkan ini.
1: Nah, jadi dari Pak Badrul rekomendasinya memang diperhatikan juga standar bangunan gitu ya. Ini kayaknya selaras Pak Badrul. Ini mungkin ke Pak Tommy nih Pak Tommy. Selaras dari pertanyaan pemirsa kita. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, para narasumber bercerita bencana. Saya dalam keadaan, saya Haris dari kota Jogja katanya ya. Ya mungkin ini masih sinkron pertanyaannya dengan edukasi ini. Mengenai tema mengikuti maka mitigasi gempa dan tsunami di Sumatera Barat, bagaimana saran dalam mitigasi gempa dan tsunami di Sumatera Barat di rumah sempit katanya. Nah ini bagaimana ini, mungkin ini Pak Tommy yang di lapangan biasanya ya, paham dengan mitigasi secara praktikal langsung ini Pak Tommy, ini sekaitan dengan kayak selaras tadi sama rekomendasi Pak Badrul tadi ya, standar bangunan. Nah ini yang ditanyakan sama pendengar kita tadi Pak Haris ya, katanya bagaimana gitu mitigasi untuk standar bangunan yang sempit katanya. Ini bagaimana Pak Tommy menjawabnya Pak Tommy?
2: Ya, sebenarnya kita bisa belajar dari tiga gempa terakhir yang terjadi ya, dari Jepang ya, gempa bulan April 2026 kemarin, magnitudo 7.4. Kemudian dari gempa Mindanao, magnitudo 7.8, Juni 2026. Termasuk juga gempa ganda ya, yang di Venezuela 7.2 dan 7.5.
1: Oke.
2: Dari tiga gempa itu, pembelajaran utamanya adalah bukan gempanya yang membunuh, tapi bangunannya. Jadi kualitas dari bangunan, apakah sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia atau belum, itu yang harus menjadi titik perhatian kita. Edukasi yang kami lakukan selama ini memastikan bagaimana, satu, ketika bangunan sudah aman, kita bisa melakukan penyelamatan di dalam gedung. Terutama untuk lantai 1 ya. Kalau di lantai 1, jika terjadi gempa, jika bisa keluar ruangan, segera keluar ruangan. Turun lantai 2 dan seterusnya, bertahan di situ sampai gempanya reda. Tapi, dengan kejadian yang di Venezuela kemarin, ada yang kita sebut dengan namanya pancake collapse ya. Jadi kayak ini, runtuhannya seperti roti lapis gitu ya. Jadi di samping kita mengedukasi dari masyarakat terkait dengan bagaimana tata cara penyelamatan di kalau sana itu jadi gempa dalam ruangan, terus evakuasinya kemana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memastikan dari kualitas bangunan kita, apakah sudah sesuai standar gempa atau belum. Nah, ini jadi pembelajaran berharga dari kejadian gempa. Nah, kalau dari Kogami selama ini memang kita belajar dari setiap kejadian gempa itu, bukan dari jumlah korbannya, tapi apa pembelajaran yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk diimplementasikan di Sumatera Barat atau di Indonesia. Dan salah satu yang kami dapatkan ketika kita belajar, mempelajari dengan kejadian yang di Venezuela adalah edukasi mungkin sudah kita lakukan. Tapi ternyata kualitas bangunan masih rendah, yeah. Pengawasannya masih rendah terkait dengan pemberian izin IMB dan sebagainya. Ternyata itu yang membunuh. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi perhatian kita semua. Bagaimana memastikan semua bangunan kita, ketika kita tahu sudah tahu kita di daerah rawan gempa, harusnya kita merancang bangunan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Yaitu SNI tahun 2019, SNI yang terbaru yang memang disusun berdasarkan dengan kejadian dan kondisi di Indonesia pada umumnya. Dan yang menarik dari pertanyaan Pak Aris adalah, kalau seandainya di ruang sempit bagaimana? Kalau seandainya bangunan sudah standar, kita bisa melihat bagaimana di Jepang. Kalau di Jepang, mereka bukan lagi menyelamatkan diri, tapi justru menyelamatkan aset. Karena mereka sangat yakin dengan kualitas bangunannya. Bagaimana dengan kita? Nah, ini pengawasan di kita yang kita coba optimalkan ke depannya.
1: Itu
2: dari saya, Pak Ed.
1: Secara struktur lagi gitu ya, ada yang harus diperhatikan lagi ini sepertinya emang. Untuk standar bangunan, ini jadi catatan lagi ini. Tapi ini karena memang waktu juga ini membatasi ya Bapak-Bapak. Boleh ini sedikit saja, singkat saja. Pak Suhaidi, mungkin ada harapan atau ada himbauan kepada masyarakat? Singkat saja, Pak.
3: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dari segi pembicaraan kita, segi aktivitas masyarakat, pemerintah daerah, itu hanya berfokus bagaimana melakukan mitigasi ke masyarakat ya. Tadi ini diskusi ini mengucut kita ya, mengingatkan kita bahwa memang gempa tidak membunuh, yang membunuh memang adalah struktur bangunan yang tidak terbaik ya, maksudnya sesuai standar gempa nasional gitu ya, gempa Indonesia SNI. Nah, jadi selama ini sentuhan kita cuma hanya ke BBD, ke pemerintah, BMKG, BBD. Tapi bagaimana lembaga-lembaga yang memang mengawasi bangunan. Kita belum tersentuh ke sana ya. Jadi ada dinas PU, perumahan dan ini ya. Memang saya lihat di untuk wilayah Sumatera Barat, kita belum melakukan peta mikro zonasi gempa bumi. Jadi peta ini kita berharap didengar oleh gubernur, didengar oleh kota dan kabupaten. Jadi nanti pakar ahli gempa, ahli bangunan yang disampaikan oleh Prof. Badrul ya. Jadi kita menghitung, melakukan peta mikrozonasi untuk wilayah kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, peta mikrozonasi itu menjadi standar untuk penggunaan tata ruang kota. Nah, terus kemudian standar untuk building code, jadi kode bangunan ya. Nah, ini yang belum tersentuh. Tapi kalau tadi masyarakat kita bangun bersama teman-teman komunitas, itu sudah sangat masif dan sangat banyak. Tapi bagaimana menyelamatkan aset tadi yang disampaikan Pak Tommy, itu yang belum terpikirkan sama kita di Provinsi Sumatera Barat. Ayo, mungkin ini didengar sama Pak Gubernur, didengar oleh Pak Wali Kota dan Kabupaten Kota, Pak Bupati, ayolah kita menyiapkan wilayah kita untuk siaga gempa bumi dan melindungi bangunan-bangunan kita dengan melakukan mapping pemetaan mikrozonasi di wilayah masing-masing.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Suhaidi, terima kasih banyak Pak Badrul waktunya ya, karena waktu juga membatasi. Pak Tommy, terima kasih banyak juga Pak Tommy, Bapak-bapak semuanya, kami doakan dari sini sehat selalu. Ya, kita sama-sama semakin sadar sekaitan dengan kesiapsiagaan ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, sekian berita bencana untuk di kesempatan sore hari ini, sekaligus kita tutup. Dan tepat di pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Pusat dari Pada Angkatan Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan berdengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
1: Yang sering melakukan transaksi di wilayah Kedai Kopi, di rumahnya kami temukan jenis tasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan penetrasi bungkus sembu seberat 2,38 gram. Kemudian kami lakukan pengembangan dan DPO-nya inisial AN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan

Pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita ini, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Batam. Pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Selengkapnya dari Batam, Renita Suharjana melaporkan.
1: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
2: Ada empat tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah arus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
2: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
1: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Ya, saudara, panen raya live streaming bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis dipusatkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Lahan seluas 50 hektar diperkirakan menghasilkan 6,7 ton. Reporter Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
3: Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mengikuti panen raya padi serentak nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan digelar pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk wilayah Bengkalis, kegiatan dipusatkan di lahan persawahan Dusun Seri, Bangun Sari, RT 13, RW 16, Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi mengatakan, lokasi panen raya memiliki luas sekitar 50 hektar dengan estimasi produktivitas mencapai 6,7 ton gabah per hektar. Ia juga menjelaskan persiapan panen raya dilakukan secara bersama-sama melibatkan kelompok tani, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Menurut Supandi, panen raya semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026, namun karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan diundur menjadi 14 Juli 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak melalui sambungan virtual. Ia mengungkapkan sekitar 30% dari total areal seluas 50 hektar telah didahului panen, sedangkan 70% sisanya akan menjadi lokasi utama pelaksanaan panen raya nasional.
4: Untuk yang dipanen itu sekitar 50 hektar. Kemudian rencananya kan panen ini kan di tanggal 8, tapi Pak Presiden belum punya waktu, yaitu tetap di tanggal 14, jadi sudah ada terpanen sekitar 30% ya Pak Isha. Sekitar 30%, jadi masih ada 70% yang insya Allah besok akan panen bersama Presiden.
3: Panen raya dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai, Gubernur Riau, beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten dihadiri Bupati Bengkalis bersama bersama unsur Forkopimda. Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan Bulog siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog siap menerima gabah dari petani Kabupaten Bengkalis. Harga pembelian mengikuti ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan gabah dan beras. Saat ini harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogramnya.
5: Bulog kan sesuai HPP Bang, menurut Impres di 6.500 per kilo. Cuman kalau perkembangan harga gabah saat ini memang lagi di atas itu, lagi bagus lah untuk menyaring harga bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah 6.500 harga gabah tuh. Kalau memang ada istilahnya, jangan sampai di bawah 6.500. Kalau memang lagi turun, mentok-mentok 6.500 terus Bulog yang beli.
3: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panennya sehingga dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Ini akan kami hadirkan informasinya dari RRI Tanjung Pinang bersama Vidyawati.
6: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi.
7: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih.
6: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Seijang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang Dwi Cahyo mengatakan, Koperasi Merah Putih di Seijang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
8: Masih kurang, Bu. Karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000, ya Bu ya. Itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
6: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, Saudara, dari RRI Ranai, reporter Analia Widi ini akan melaporkan terkait dengan produk unggulan Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor.
9: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprinda Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprinda Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
10: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah, nanti kalau tidak untuknya kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan? Nah, kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
9: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
11: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
9: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, peternak ayam petelur Riau ini keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja sama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
14: Kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
13: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
15: Ya, oke. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu, bisa kita laporkan langsung. Misalnya MBG mana dia. Nah, nanti supaya nanti kita tekankan.
13: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama kemarin di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar. Ya, pada umumnya para ayah terlihat mengantarkan anaknya ke sekolah. Berikut dari Padang, Armen Ramli melaporkan selengkapnya.
16: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Azwarman kepada RRI kemarin mengatakan, dari hasil laporan yang diterima, memang pada umumnya anak-anak di hari pertama masuk sekolah kemarin, terutama untuk anak PAUD, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Padang Pariaman, diantar langsung oleh para ayah, paman, kakak laki-laki atau kakeknya. Dijelaskan Azwarman, Program Gamas 2026 atau Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah di Hari Pertama merupakan program pertama dilaksanakan di Padang Pariaman. Program ini dinilai berhasil terlaksana.
17: Sebenarnya mengantar anak pertama sekolah itu dulu sebenarnya sudah ada juga. Sekarang itu lebih diarahkan. Kenapa? Karena anak itu biasanya baru mulai pergi ke sekolah kan ada rasa was-was, ada rasa takut. Apalagi bagi anak-anak TK, bagaimana SD kelas 1. Jadi kalau pertama itu ayahnya yang mengantarkan, jadi timbul keberanian. Jadi berani dia datang ke sekolah. Semangat juga dia, jadi merasa aman dia, samping berani dia merasa aman karena ayahnya berada di sampingnya.
16: Sementara itu, Zulhi Edri, salah seorang orang tua yang anaknya sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya 2 yang berada di Korong Saranggaga, Nagari Pakandangan, Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, menyambut baik dengan adanya program Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah ini. Menurutnya selama ini dalam pengolahan pengasuhan anak banyak berada pada kaum perempuan atau ibu. Namun dengan adanya program ini secara langsung adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya.
18: Program ini memang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Yang selama ini pengasuhan anak memang dititikberatkan kepada kaum wanita. Gerakan ini melawan fenomena fatherless, kurangnya figur ayah yang menjadikan anak menjadi tidak pede atau tidak ada keberanian dalam menghadapi hari-harinya. Nah, semenjak adanya program ini, mengajar secara fisik ayah hadir dalam pengasuhan anak, menjadikan emosional anak itu lebih dari yang sebelumnya.
16: Zulhi Edri yang juga sebagai Ketua Pokja Kampung KB, Nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2x11-6 Lingkung menambahkan, program Gamas ini tidak hanya sebatas ayah mengantarkan anak ke sekolah, namun lebih mendalam lagi agar peran sosok seorang ayah betul-betul menjadi momen bagi anaknya dalam mencapai cita-cita. Armin Ramdi melaporkan.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil layanan kependudukan atau Molduk Disdalduk Bengkalis aktif ikuti kegiatan keramaian di Kota Bengkalis. Dan antusias warga untuk mendapatkan layanan kependudukan cukup tinggi di setiap kesempatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui mobil layanan kependudukan atau Molduk. Layanan tersebut rutin hadir di berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, termasuk pada gebyar skuter lancang kuning bermasa Negeri Junjungan 2026 di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan, keikutsertaan Molduk pada gebyar skuter lancang kuning merupakan yang keempat kalinya hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat. Sebelumnya, Molduk juga membuka layanan pada sejumlah agenda daerah termasuk Durian Fest 2026.
20: Kemarin ini sudah yang keempat kali kita melakukan pelayanan ini. Kemarin ada beberapa termasuk Durian Fest kemarin. Animo masyarakat dan antusiasme masyarakat sangat banyak sekali karena saat inilah hari-hari biasa sibuk dengan pekerja, sibuk dengan apa kunjungan masyarakat ramai, jadi masyarakat langsung melakukan pengurusan pelayanan administrasi kependudukan selain menikmati hiburan dan juga kuliner sambil mengurus berbagai dokumen administrasinya.
19: Layanan yang diberikan melalui Molduk meliputi perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, hingga pembaruan data kependudukan seperti pergantian foto pada KTP elektronik, semisal bagi warga yang ingin menyesuaikan foto terbaru dengan menggunakan hijab. Sementara itu, salah satu warga, Amril Fahri, mengatakan sangat terbantu dan berharap Disdalduk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
21: Layanannya sungguh bagus pada perayaan-perayaan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya setiap ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat bisa dikembangkan lagi program-program ini.
19: Dengan adanya mobil layanan kependudukan yang bisa secara mobile bergerak kemana saja, layanan kependudukan di Kabupaten Bengkalis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Informasi ini kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang bersama reporter Reni Ilda Valantra.
1: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar 51 juta rupiah. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
2: Dari LHPBPK itu, setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta yang tapi beliau sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
1: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
22: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
1: Dengan disetujuinya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, selanjutnya saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba itu dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika, jenis ekstasi, dan sabu siap edar.
23: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payungskaki, dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
24: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi bentuk serbu seberat 2,38 gram. Kemudian kami lakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
23: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polresta Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
3: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
23: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB, sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan telah melampaui target awal dan diproyeksi mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Berikut dari Batam, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
4: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300.000 merupakan lulusan SMK sedangkan 200.000 lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
5: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di PP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Bang, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
4: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
7: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
4: Melalui sinergi berbagai pihak, PP3MI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusaki melaporkan.
0: Ya, banyak kasus eksploitasi seksual saat ini, saudara, berawal dari pembangunan ataupun juga membangun kedekatan, bisa juga dengan istilah grooming, ya. Nah, maupun melalui aplikasi kencan. Nah, hingga akhirnya ini menjerat korban dengan pemerasan dari foto privasi atau dengan cara lainnya. Kita simak informasi ini, kami hadirkan bersama reporter Nur Afni Susilawati melaporkan dari Bukit Tinggi.
8: Maraknya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta remaja dengan modus yang kian beragam menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Merespon fenomena tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Panjang gencar meluncurkan program edukasi ke sekolah-sekolah guna membentengi generasi muda dari ancaman predator seksual. Strategi pencegahan ini dikupas tuntas dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
25: Banyak terjadi kasus, biasanya
6: diawali oleh pacaran dulu kan. Laki pacaran dulu, dibujuk, diiningi atau dibuat nyaman, ditraktir apa sehingga nyaman, nanti dimintalah foto-foto yang berbau privasi
9: yang tadi. Berbau privasi.
8: Selain faktor kecanggihan teknologi, ruang privat yang tidak terpantau orang tua menjadi celah besar terjadinya kejahatan ini, terutama dipicu kebiasaan remaja yang kerap mengunci diri di kamar bersama gawai mereka. Secara psikologis, para pelaku umumnya mengincar remaja yang rapuh atau mengalami fenomena tangki cinta kosong akibat kurangnya figur kedekatan, kasih sayang, dan perhatian di lingkungan rumah. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Kejari Padang Panjang mengoptimalkan gerakan jaksa masuk sekolah atau JMS untuk memberikan pemahaman hukum bahwa eksploitasi seksual adalah kejahatan berat. Melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kejaksaan menegaskan bahwa para pelaku dapat dijerat hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara.
6: Pertama itu hak pendampingan, hak untuk mendapatkan pendampingan.
9: Kan? Oh, hak untuk mendapatkan pendampingan.
6: Iya.
9: Ini dari?
6: Dari baik itu pekerja sosial, ada di dinas sosial tersebut, itu yang pertama kali, sebelum melapor pun bisa.
9: Iya.
6: Itu hak untuk dapat berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater, dan juga hak untuk mendapatkan restitusi. Tanggung jawab kan nanti kita dapat apa? Dapat memintakan kepada pelaku, jaksa dapat merampas harta kekayaannya nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu nanti kita pergunakan untuk pemulihan korban tersebut. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dari hulu sampai hilir itulah diatur oleh Undang-Undang TPKI.
8: Aparat penegak hukum mengingatkan kembali kepada publik bahwa mencari dan mengusut pelaku kejahatan adalah tugas negara, bukan beban yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, keberanian keluarga maupun korban untuk bersuara menjadi langkah pertama yang paling menentukan dalam memutus lingkaran setan eksploitasi seksual di masyarakat. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Saudara, laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan sesama raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, dua pelatih asal Sumatera Barat, Dedi Umar dan Lutfi Miftah Furkana, itu kompak menjagokan Prancis melaju ke partai final. Dari Padang, reporter Iwan Setiawan melaporkan.
10: Hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa.
11: Saat dikonter dari pelatih sepak bola Dedi Umar menilai kedua tim tampil konsisten sejak pasca awal turnamen dan sama-sama memiliki peluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi karena kualitas pemain di kedua kubu relatif berimbang. Meski mengakui kekuatan Spanyol, Dedi lebih mengunggulkan Prancis karena memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Selain itu, produktivitas gol Les Blues sepanjang turnamen bisa menjadi modal penting untuk menembus babak final.
10: Saya memprediksi laga ini akan berjalan ketat, sengit, karena kedua tim dari babak awal sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul siap untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini. Saya prediksi Prancis karena hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa. Kita lihat dari produktivitas gol Prancis.
11: Sementara itu, pelatih futsal Kota Solunto Lutfi Miftah Furkana juga memandang duel ini sebagai salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Ia menyebut Prancis dan Spanyol merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, baik di level nasional maupun klub.
14: Kalau untuk menebak, jujur ini cukup sulit, tapi saya menjagokan Prancis sih. Skor 2-1. Saya rasa nanti pemain kuncinya adalah Mbappe.
11: Meski demikian, Nurfi tetap menjagokan Prancis untuk mengamankan tiket ke final. Ia memprediksi Les Blues menang dengan skor 2-1 berkat peran para pemain bintang yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Iwan Setiawan melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
1: Hah? Apanya yang kucel sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini, udah rasis namanya. Ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pesta Bola Dunia RRI, laga semifinal, Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu, 15 Juli 2026, Prancis melawan Spanyol, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Kemenag, Suparman, menawarkan bantuan dana untuk modal usaha dan bayar utang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Suparman menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan Artificial Intelligence AI. Sedangkan Truth Scan juga mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video manipulasi foto di laman katolikterkini.com berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang 1 KWI 2024. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Persatu Hari Rebat dan Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui audio streaming radio.co.id dan aplikasi radio digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, kami sampaikan kembali rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya. Setelah tadi kita juga sudah simak berita berjalan dengan Korwil 15 Medang Prabu. Dan pendengar, kita update lagi indeks harga saham gabungan sore hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan sore ini ditutup menguat pada perdagangan hari ini 14 Juli 2026 pada akhir sesi 2. IHSG berada di level 6039,52 atau naik sebesar 1,68 poin. Sekitar 0,03% ya. Nah, sejak awal perdagangan IHSG bergerak fluktuatif setelah dibuka pada level 6057,76 sebanyak 422 saham menguat, 206 saham lemah dan 165 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 16,49 triliun rupiah, sementara volume perdagangannya mencapai 32,35 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,8 juta kali transaksi. Head of Retail Research BNI Securities, Fani Soeherma itu mencermati kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan bursa saham di AS terkoreksi Senin kemarin. Nah, sentimen pasar negatif setelah Presiden AS Donald Trump itu mengumumkan kembali blokade terhadap pengiriman kapal Iran melalui Selat Hormuz.

0: Ih, kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
1: Hah? Apanya yang kucel sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini, udah rasis namanya. Ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah

0: demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset masih terus berjalan. DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan masyarakat untuk menyempurnakan substansi regulasi yang ditargetkan rampung pada 2026 ini. Saan mengatakan DPR tetap komitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan instrumen hukum yang diperlukan. Karena itu, pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Saan juga mengatakan DPR menargetkan pembahasan RUU perampasan aset dapat diselesaikan pada tahun ini. Dan DPR berharap regulasi tersebut dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, dan RUU perampasan aset diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar kita update perkiraan cuaca langsung dari BMKG Minangkabau. Saat ini sudah terhubung bersama kita di lantafon ada Bang Jenny Andrian. Selamat sore Bang Jenny Andrian.
2: Ya, selamat sore Bang Ian.
1: Apa kabar Bang Jenny sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Bang Ian. Baik,
1: langsung kita update Bang Jenny. Silakan langsung sampaikan ke pendengar kita updatean perkiraan cuaca untuk sore hari ini.
2: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Ian. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum sore hari ini cerah berawan, kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga sedikit lebat ya, di wilayah Pulau Siberut, lebih tepatnya ya, wilayah Kepulauan Mentawai, Pulau Siberut. Kemudian kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah 50 kota, lebih tepatnya di wilayah Muka, dan di wilayah Payakumbuh, Kabupaten 50 kota. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan. Kemudian masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah 50 kota, lalu Pasaman, kemudian wilayah Sijunjung. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian untuk esok hari pagi hari untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk siang hari, wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan, kemudian sedikit berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman, kemudian wilayah pesisir selatan. Untuk sore hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat esok hari sorenya itu secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, lalu Pasaman, lalu Agam, kemudian Bukit Tinggi, kemudian Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman. Ini juga di Kota Padang juga sedikit berpotensi hujan ringan di wilayah perbukitannya. Kemudian pesisir selatan dan Kabupaten Solo. Untuk masyarakat yang berkegiatan ruangan di luar ruangan, untuk esok hari memang diprediksi itu baik ya, cuman sedikit ada potensi hujan ringan di sore hari di beberapa tempat tadi. Kemudian untuk update terus informasi dari kami di bmkg.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @info_bmkg, kemudian di media sosial daerah di @bmkg_minangkabau, dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Jenny untuk informasinya di kesempatan sore hari ini. Bang Jenny, selamat bertugas bersama rekan-rekan di sana. Bang Jenny, sehat selalu Bang Jenny.
2: Ya, sama-sama ya. Bang Ian.
1: Selamat sore, assalamualaikum Bang Jenny.
2: Ya, sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
5: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
6: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
5: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
6: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
5: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
7: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kampus yang baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesta Bola Dunia RRI, laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 15 Juli 2026, Prancis melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Persatu Riripan Kanal Informasi dan Inspirasi. Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini Selasa 14 Juli 2026. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,10% atau 18 poin menjadi Rp18.091 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menyampaikan rilis S&P terkait rating Indonesia memberikan sentimen positif ke pasar. Ya, pertumbuhan 5% tersebut itu menurut proyeksi S&P itu sampai dengan 3 tahun ke depan. Dan lembaga pemeringkat ini juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia dalam kategori like investasi BBB dengan prospek tetap stabil. Nah, S&P membandingkan beban utang Indonesia dengan negara-negara berperingkat sesama BBB. Terkait pertumbuhan ekonomi, S&P memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh akan bertumbuh dengan pertumbuhan 5,1% untuk tahun ini.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, sebanyak 57 warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman menerima bantuan modal usaha dari pemerintah Kota Pariaman. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar 3 juta rupiah sebagai dukungan untuk memulihkan usaha dan meningkatkan kembali perekonomian keluarga. Wali Kota Pariaman Yota Balad di Pariaman mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, pemulihan pasca bencana harus menyentuh aspek ekonomi agar masyarakat dapat kembali mandiri. Yota Balad menjelaskan bantuan modal usaha diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan maupun memulai kembali usaha yang sempat terdampak akibat bencana. Ia juga mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami, rri.co.id dan aplikasi RRI News.

selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang

Bersatu Radio dan kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Iya, udah streaming juga melalui radio.co.id dan aplikasi radio digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat, pendengar. Dan kami sampaikan informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Hari ini kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18:30 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Ya, mendengar jelang kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk Anda. Dan untuk hari ini kita akan perdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Fatir ayat 29 hingga 35 oleh Qori Budi Henry dan terjemahan oleh Rosnidar. Nanti juga akan dilanjutkan, pendengar, dengan bimbingan rohani untuk hari ini 14 Juli ya 2026 yang akan disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina S.Sos.I. yang akan membahas kaitan dengan menjaga lisan, menjaga martabat. Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak jelang kumandang azan maghrib, bacaan isi Al-Quran juga bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini, dan selamat mengikuti.

0: 问。صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah SAW bersabda, La yastakimu imanu abdi hatta yastakima qalbuhu. Wala yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanuhu. Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, Kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mendengar dari Padang dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya tepat di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringatan, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini saatnya saya pamit undur dari ruang dengan Anda semuanya. Dan di Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Tito ya, yang akan menemani Anda hingga ke tengah malam nanti. Dan pendengar, saya akan tutup juga untuk Padang sore ini di kesempatan kali ini untuk Anda semuanya. Setelah ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan juga bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral RRI. Dan untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombespol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KANI PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu. Karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah. Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian anu sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak peperasan sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Ada yang mau sampaikan, Gus? Gimana, Gus? Ya, alhamdulillah, sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji. Di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
14: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya Mas, ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fakhruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pak, lihat tuh, bagus mobilnya.
2: Iya.
1: Pak, itu tuh, wah, lebih bagus lagi mobilnya.
2: Iya.
1: Nah, itu tuh, Pak. Itu juga bagus.
2: Iya.
1: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
2: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu, Ibu.
1: Iya-iya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, dimanapun Anda berada. Tito Oktri kembali temani Anda, pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Padang malam ini, pendengar, saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu Isya, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, pendengar, kami masih sempat hadirkan pilihan lagu untuk Anda sekaligus juga kami selingi dengan ragam informasi. Pendengar, saya ingin sampaikan informasi berikut ini untuk Anda di mana Polda Sumatera Barat bersama dengan Detasemen Khusus Densus 88 Anti-Teror Polri masih menyelidiki dugaan temuan bom rakitan. Ini yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Padang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Pada hari ini, hari Selasa. Pendengar, juru bicara Densus 88 Anti-Teror Kombes Pol Mendra Eka Wardana mengatakan barang yang diduga merupakan bom rakitan pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan sekolah. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pendengar, setelah melakukan penelusuran di lokasi, petugas mengamankan seorang pelajar berinisial R, 17 tahun, yang berdasarkan hasil penyelidikan awal diduga sebagai pemilik barang-barang tersebut. Menurut Mendra, keterangan mengenai identitas pihak yang diduga menjadi sasaran masih berasal dari pengakuan awal terduga dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ia juga menyampaikan berdasarkan pengakuan awal terduga mengaku mempelajari pembuatan bahan peledak melalui internet dan juga terinspirasi dari peristiwa bom di salah satu sekolah di Jakarta pada 2025 lalu. Namun motif tersebut masih dalam proses penyelidikan. Selain itu, terduga juga mengaku merakit perangkat tersebut secara mandiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring tanpa sepengetahuan orang tuanya, serta bergabung dengan sejumlah grup daring yang membahas pembuatan bahan peledak. Densus 88 bersama dengan Polda Sumatera Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mendalami kasus tersebut. Pendengar, polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa itu, sementara seluruh barang bukti telah diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:43 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

Berita Bola Dunia RRI. Laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perubahan karakteristik air baku pasca bencana hidrometeorologi menyebabkan perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang harus menyesuaikan dengan instalasi pengolahan air atau IPA. Dampaknya kapasitas produksi air bersih menurun sekitar 20% sehingga pasokan air ke sejumlah wilayah belum optimal. Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, Andri Satria, mengungkapkan, sebelum bencana, tingkat kekeruhan air baku umumnya berada di bawah 50 NTU dengan tingkat keasaman atau pH normal. Namun pasca bencana hidrometeorologi, kualitas air baku berubah drastis. Andri menjelaskan saat hujan turun, tingkat kekeruhan air sungai dapat mencapai 1000 hingga 2000 NTU. Disertai juga dengan penurunan pH sehingga air menjadi lebih asam. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan membutuhkan bahan kimia lebih banyak dan sebagian IPA tidak lagi mampu bekerja secara maksimal. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita masuk pada program obrolan malam untuk ruang kesehatan, kami hadirkan dulu pendengar untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Antikong dengan judul Ketika Uang Jajan Tidak Seperti Dulu Lagi.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering kubeli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Iya. Teman-teman benar juga. Inflasi memang membuat harga naik, tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

RRI. Laga semifinal. Big Man. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dalam program obrolan malam ruang kesehatan, kami temani Anda pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bahasan kita dalam obrolan malam ruang kesehatan kali ini yaitu seputar Hari Anak Nasional, MPASI, optimalkan untuk nantinya bisa cegah stunting ya. Kita akan membahas seputar hal itu pendengar bersama dengan narasumber kita. Sudah bersama saya melalui Zoom. Langsung saja saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda pendengar, ini dia. Ada Dr. Nice Rahmawati Masnadi, SPA, Sub-SP, NPM, selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang. Selamat malam. Assalamualaikum, dokter.
2: Waalaikumsalam, Mas Tito.
0: Iya. Kabar baik, sehat ya, dokter?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Nice sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Dr. Nice, bahasan kita yaitu seputar MPASI ya, optimal ya, cegah stunting. Sekaligus juga menyambut Hari Anak Nasional ya, Dr. Nice ya.
2: Betul, okay. Ya betul.
0: Baik, pendengar kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja melalui telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kemudian pendengar, untuk Anda juga yang ingin memaksimalkan fitur chat ya, bisa di kanal YouTube kami. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ataupun bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, di bagian awal kali ini, Dr. Nice, kita ingin sedikit banyak penjelasan terlebih dahulu ya, seputar MPASI optimal cegah stunting, sekaligus juga ya dalam rangka Hari Anak Nasional begitu ya. Silakan Dr. Nice.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya pertama kali mengucapkan selamat Dirgahayu Hari Anak Nasional untuk semua anak Indonesia ya. Ini saya kebetulan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita punya satu slogan pada tahun ini yaitu satu IDAI, satu tujuan bersama mengawasi kesehatan anak. Baiklah, mungkin kita harus tahu dulu ya yang dimaksud dengan MPASI di sini adalah makanan pendamping ASI. Ya, ASI. Jadi kita akan mengoptimalkan pemberian makanan pendamping ASI untuk mencegah stunting pada anak, terutama di masa pertumbuhan emasnya ya, di 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan. Itu sangat penting, di mana stunting juga sering terjadi di sejak awal kehidupannya. Dan bila terjadi itu akan membawa dampak yang bersifat irreversible, artinya dia akan sulit untuk mengatasi dampak dari stunting tersebut. Mungkin kita juga akan membahas dulu ya, apa sih maksudnya stunting?
0: Iya.
2: Nah, gitu ya.
0: Silakan dokter.
2: Iya. Jadi stunting ini sebetulnya kondisi gagal tumbuh, mana anak nanti dikenal pendek, jadi dibandingkan dengan anak seusianya, dia itu lebih pendek, itu yang diakibatkan oleh terjadinya kekurangan zat gizi atau nutrisi yang berlangsung lama atau kronis, yaitu lebih dari 3 bulan. Jadi kalau seorang anak itu dikatakan pendek, Maka dari panjang badan menurut usianya itu berada di bawah min 2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan WHO. Jadi itu kita namakan pendek, dan apabila pendeknya disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama, maka itu kita kenal dengan stunting. Gitu.
0: Oke, baik. Itu ya gambarannya ya dokter ya, seputar apa itu stunting. Nah dokter, kita juga pengen tahu nih, kapan waktu yang tepat bagi bayi ya untuk mulai mendapatkan empasi nih atau empeasi, dan mengapa usia tersebut menjadi waktu yang ideal? Nah ini boleh dijelaskan juga ya dokter, silakan.
2: Baik, terima kasih. Iya. Jadi di awal-awal masa pertumbuhannya, yaitu di 1000 hari pertama kehidupan itu sebetulnya sudah dimulai dari nutrisi yang seorang anak itu dapatkan dari ibunya pada saat hamil. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dari lahir sampai usianya 2 tahun, itu kalau kita hitung itu 1000 hari pertama, itu dilanjutkan dengan pemberian ASI, air susu ibu, yang secara eksklusif kita berikan sampai usia 6 bulan. Kemudian ketika usia 6 bulan, itu baru kita memulai memberikan makanan pendamping ASI. Nah, tadi ditanyakan kenapa harus usia 6 bulan. Ternyata dari beberapa penelitian, ya WHO sendiri telah meneliti bahwa di usia 6 bulan tersebut, ASI yang sebetulnya sangat cukup ya, zat gizinya ada karbohidrat, protein, dan lemak, serta ada zat untuk daya tahan tubuh, kemudian ada enzim, ya ada hormon, itu sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan seorang anak bayi yang usianya sudah di atas 6 bulan atau di atas 180 hari. Jadi sudah ada kekurangan yang harus ditambahkan dari makanan pendamping ASI. Begitu. Jadi kapan kita memberikan MPASI? Umumnya di usia 6 bulan. Ya, di mana pada saat itu sudah terjadi kekurangan zat gizi apabila si bayi hanya mengkonsumsi ASI saja.
0: Oke, baik. Dokter, kalau untuk tanda-tanda bayi sudah siap begitu menerima MPASI, selain faktor usia, ada hal-hal yang lain, dokter?
2: Ya, tentu ada ya. Jadi pertama tadi kita ada 4 syarat sebetulnya memberikan ASI, MPASI itu atau makanan pendamping ASI. Yang pertama adalah harus tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini adalah di usia 6 bulan tadi. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang bayi tersebut. Pertama, dia harus sudah bisa duduk atau dibantu duduknya dengan kepala dan leher yang tegak. Itu sangat membantu seorang anak untuk dapat makan dengan baik, untuk dapat mengunyah makanan, dan untuk dapat mengunyah makanan dan untuk dapat menelan makanan dengan baik. Itu syarat pertamanya. Yang kedua adalah si anak juga sudah ada keinginan untuk makan, ya. Biasanya tuh anak yang punya keinginan makan, dia melihat kakaknya makan, dia pengen juga mengambil makanan dari kakaknya tersebut, ya. Dan yang selanjutnya adalah refleks menjulurkan lidahnya itu sudah sangat berkurang atau tidak ada. Jadi refleks itu menjulurkan lidah sebetulnya adalah refleks yang normal bagi seorang bayi yang usianya di bawah 6 bulan. Tujuannya adalah untuk perlindungan. Tapi ketika dia sudah mulai makan makanan padat atau makanan pendamping ASI, refleks itu harus tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya masih ada, tentu ketika makanan masuk, dia tidak mau menerima. Dijulurkan lidahnya agar menolak makanan tersebut, yang kadang-kadang diartikan oleh orang tua anaknya tidak suka makanan tersebut. Pada sebetulnya refleks menjulurkan lidahnya itu masih kuat ya, belum menghilang.
0: Oke. Baik, dokter, kalau orang tua ya, kira-kira dokter prinsip utama yang bisa apa ya, yang posisinya itu yang bisa dipegang begitu ya, untuk memberikan empati yang benar agar kebutuhan gizi anak ini benar-benar terpenuhi apa-apa saja biasanya, dokter?
2: Jadi untuk orang tua, pertama yang perlu diperhatikan adalah di usia di mana anaknya sudah harus mendapatkan makanan pendamping ASI, yaitu di usia 6 bulan. Yang kedua adalah tentu adekuat, ya. Adekuat di sini berarti makanannya itu cukup mengandung zat gizi, baik zat gizi makronutrisi seperti karbohidrat, protein hewani dan lemak, juga yang mikronutrisi, ya, sebutnya zat besi, zinc, vitamin, ya, itu juga harus didapatkan oleh si anak. Bagaimana caranya? Tentu kita memberikan makanan yang lengkap dan bervariasi. Jadi tidak ada satu makanan yang sangat menonjol atau dominan. Jadi semua jenis makanan itu harus kita berikan kepada si anak. Jadi memberikan makanan itu harus bervariasi dan lengkap. Ya, jangan jangan di awal-awal itu kita hanya memberikan karbohidrat saja dengan protein nabati, misalnya nasi sama tahu atau nasi sama tempe, tapi tidak mau memberikan lemak. Padahal lemak itu adalah bagian atau salah satu dari makronutrisi yang penting yang dibutuhkan si anak. Nah, jadi sebetulnya di ASI sendiri itu sudah mengandung lengkap, itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi makanan pendamping ASI-nya pun harus lengkap. Jangan hanya kita berikan tidak lengkap, begitu.
0: Baik. Dokter, ini berhubungan dengan apa yang sudah dokter sampaikan ya, seputar kesalahan dari para orang tua yang paling sering dokter lihat begitu. Ketika memulai memberikan makanan pendamping ASI ini biasanya apa-apa saja, dokter?
2: Ya, misalnya yang tadi, seorang banyak juga ya, seorang ibu itu ragu memberikan minyak atau lemak pada anaknya, pada anaknya di usia 6 bulan. Wah, kalau anak ada ini penelitian teman saya, penelitian S3, dia mendapatkan bahwa ada beberapa ibu, hampir sebagian itu yang berpikir anak 6 sampai 8 bulan itu belum perlu minyak. Mereka takut anaknya nanti hiperkolesterol, ya, malah gitu sampai begitu, ya. Padahal sebetulnya minyak itu dibutuhkan ibu-ibu, ya, untuk itu sumber dari perkembangan saraf-saraf otak, itu diperlukan. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan minyak. Nah, minyaknya ini maksudnya bagaimana? Minyak ini bisa kita dapatkan dari misalnya proteinnya, ikannya, ya, dagingnya atau telurnya itu digoreng, itu bisa saja kita dapatkan sumber minyak dari situ. Itu mungkin ditambahkan misalnya mentega dan sebagainya, keju dalam makanannya. Itu bisa saja kita berikan.
0: Baik. Dokter, banyak orang tua juga sepertinya bingung ini, dokter, memilih antara makanan pendamping ASI rumahan, original, yang memang dibuat sendiri ya, dengan makanan pendamping ASI instan. Nah, dokter melihat seperti apa?
2: Ya, baik. Sebetulnya itu ada dua, ya, MPASI rumahan dan MPASI pabrikan namanya, ya, yang instan itu pabrikan. Kedua-duanya bisa kita berikan, karena yang pabrikan itu sudah harus memenuhi syarat-syarat dari Badan POM. Jadi kalau kita ingin memberikan yang pabrikan atau yang tadi itu, kita harus pastikan bahwa sudah ada izin dari Badan POM. Karena banyak juga makanan-makanan yang pabrikan itu yang belum ada izin Badan POM-nya, jadi belum ini, karena kalau sudah ada izin itu sudah memenuhi syarat untuk makanan bayi. Nah, kalau kita ingin membuat sendiri, bagus juga ya. Tapi jangan lupa yang kita berikan itu juga harus lengkap tadi. Ada karbohidrat, ada proteinnya, terutama protein hewani itu selalu harus ada, dan kemudian ada lemaknya. Gitu. Jadi
0: Oke.
2: paling yang perlu kita perhatikan itu, Mas Tito, itu
0: Iya.
2: adalah ininya apanya tuh teksturnya. Teksturnya nanti
0: Tekstur
2: kita
0: ya.
2: sesuaikan ya tekstur makanannya.
0: Iya.
2: Nanti kita usiakan kita sesuaikan dengan usia anak ya. Misalnya di awal mungkin jangan kasih yang padat ya. Kita kasih yang lumat pada
0: Iya.
2: anak ini. Tuh, jadi teksturnya. Tapi ingat, tekstur ini harus ditingkatkan terus. Jadi jangan lumat terus sampai usia 10 bulan lumat aja ya. Karena kan dengan alasan lebih mudah untuk dimakan si anak. Kita tidak mau mengentalkan atau mengkeraskan teksturnya. Nanti yang terjadi adalah anak akan susah makan.
0: Oke, baik. Dokter, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WA bertanya seputar contoh menu empasi sederhana dengan bahan lokal yang bergizi dan mudah dibuat. Apa sih, dokter? Terus juga untuk menunjang kebutuhan zat besi, zinc, dan vitamin, apa-apa saja yang perlu dikombinasikan lah dalam makanan pendamping ASI ini, dokter.
2: Ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi, apa sih yang harus kita berikan pada anak kita? Pertama, tentu yang kita pertimbangkan adalah yang lengkap tadi, ya. Ada karbohidrat, ada protein hewani, ada lemak, ya. Kemudian ada mikronutrisi lainnya. Kemudian apa saja bentukannya? Nah, itu juga dianjurkan adalah yang tersedia lokal di tempat kita, ya. Misalnya kita tidak harus memberikan ikan salmon pada anak kita, sedangkan ikan kembung banyak. Ya, karena zat gizinya ternyata lebih tinggi ikan kembung katanya daripada ikan salmon, ya. Nah, nanti yang terjadi kita paksakan beli ikan salmon, kalau dana kita terbatas, malah kita memberikannya sedikit atau jarang jadinya. Nah, ya. Kalau menunya sebetulnya bisa disesuaikan. Ya, yang penting itu tadi ada semuanya. Jadi kita ganti-ganti menunya, bisa kita buat dari apa? Ayam ya, kita bisa pakai telur, kita bisa pakai daging ya. Tidak bisa makan daging. Ya tentu disesuaikan dengan kemampuannya juga. Anak bayi itu atau anak di bawah 1 tahun dia memang sudah punya gigi geraham. Tapi gigi geraham itu belum berfungsi dengan baik. Maksudnya belum seperti kita ya, kalau kita dapat makanan kita bisa mengunyahnya sampai halus. Nah, pada anak bayi atau anak yang masih baduta itu masih ada kesulitan. Jadi kadang-kadang dia itu seperti menolak makan daging. Kenapa? Karena mungkin rendangnya kita suwir-suwir ya. Jadi seratnya itu panjang-panjang, dia tidak belum bisa mengunyahnya dengan halus. Ya, jadi terakhir-terakhir malah dia keluarkan ya. Jadi dikira dia tidak mau daging atau nggak suka atau gimana. Padahal sebetulnya dia tidak bisa lagi mengunyah daging sehingga bisa ditelan. Jadi anjurannya adalah kalau misalnya rendang boleh nggak? Boleh. Ya, mungkin tidak pedas ya, kita buang dulu apa dak rendangnya ya. Nanti kita potong-potong dagingnya cincang-cincang. Nah, itu lebih bisa dicerna oleh anak. Tuh. Kalau menunya bebas sebetulnya ya. Kita apa misalnya boleh gulai ayam boleh ya. Apa saja kita masukkan boleh. Nah, dan cara pembuatan dari makanan pendamping ASI ini bisa dari bahan yang mentah atau bisa saja dari bahan makanan keluarga. Itu bisa kita, yang paling kita nanti kita buat dagingnya kita cincang-cincang atau mungkin nasinya lebih lembut dan sebagainya. Kalau menu-menu yang lain bervariasi ada sebetulnya di ini ya, bisa kita lihat.
0: Baik. Dokter, ada anggapan bahwa bayi yang gemuk pasti sehat. Nah, apakah berat badan saja cukup menjadi indikator atau ukuran pertumbuhan bayi yang bisa dikatakan baik begitu, dokter? Atau ada hal-hal yang lain?
2: Ya, baik. Jadi kalau seorang anak itu

0: baik itu harus didukung dengan pertumbuhan yang optimal. Ya, jadi maksudnya begini, kalau misalnya seorang anak sempat mengalami gangguan pertumbuhan, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari mulai ibunya hamil sampai usianya 2 tahun, maka kemungkinan besar dia beresiko juga untuk mengalami gangguan perkembangan. Itu jadi penting sekali memang kita memperhatikan makanan si bayi ya. Jadi makanan bayi ini mulai dari pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sampai nanti kita tambahkan pemberian MPASI ketika seorang bayi itu di usia 6 bulan di mana ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, itu perlu diperhatikan. Apa lagi ya, itu.
1: Oke, baik dokter. Nah, ini pertanyaan yang sering kali jadi keluhan para orang tua, dokter. Jika anak susah makan ya, dokter, atau mengalami GTM atau gerakan tutup mulut, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para orang tua? Nah, ini seperti apa, dokter?
0: Bila seorang anak itu mengalami gerakan tutup mulut ya, tidak mau makan, itu mungkin kita perhatikan dulu apa kira-kira penyebabnya ya. Apakah dia itu sedang sakit ya? Kalau sedang sakit tentu nafsu makan seorang anak itu juga turun ya. Ataukah mungkin sebetulnya dia tidak terlalu lapar? Ya, tidak terlalu. Kenapa ada istilah tidak terlalu lapar? Ya karena si anak ini kita tidak mengatur jadwal makannya. Jadi supaya seorang anak itu mau makan, ya salah satunya adalah dia harus lapar. Ya, cara membuat anak lapar adalah dengan mengatur jadwal makan. Jadi sebetulnya penting mengatur jadwal makan. Jadi kalau tidak memberikan makanan apapun maupun minuman dengan jarak minimal 2 jam sampai 3 jam. Ya, dan jadwal makannya itu juga penting diatur, makanan besarnya misalnya di jam 7 pagi, kemudian di jam 12 siang, di jam 6 sore, itu adalah jadwal pemberian makanan utama. Nah, di antaranya itu kita bisa memberikan waktu makanan pendamping atau snack ya, atau bisa juga kita berikan susu di jam-jam itu. Nah, di antara nanti misalnya kita berikan sarapannya itu di jam 7, maka snacknya itu baru boleh kita berikan itu di jam 9 atau jam 10. Dan di jam snack itu tidak dianjurkan untuk memberikan nasi atau makanan utama. Jadi kalau makanan utamanya di jam makanan utama saja, nanti di jam snack itu kita berikan makan. Nah, kalau kita tidak membuat jadwal makan, maka ketika kita menawarkan makanan dan anak menutup mulut, itu seolah-olah dia tidak suka makan, padahal dia sebetulnya sudah kenyang. Kita seringkali itu salah ya menafsirkan bahwa kerupuk, permen, minuman manis, ya tidak dapat mengenyangkan seorang anak, itu salah. Ya, kita kasih kerupuk, kue, minuman manis di jam-jam antara dia harusnya tidak makan, itu akan pas dia harus makan besar, dia tidak merasa terlalu lapar, jadi dia menolak makannya atau dia makannya cuma sedikit, habis itu dia tidak mau lagi. Itu sering terjadi di situ. Jadi kalau kita mengatur makan, anaknya lapar, kita sendiri pun kalau misalnya lapar kan lebih semangat makan ya. Nah, juga begitu. Jadi kalau misalnya dia sebetulnya tadinya 1 jam yang lalu itu kita sudah kasih kue ya, kita kemudian kita kasih permen, nanti pas jam 12 kita tawarkan makan, dia mungkin hanya mau makan sedikit atau tidak mau makan lagi. Dan tidak dianjurkan, ada feeding rule namanya, aturan makan, tidak dianjurkan untuk memaksa anak yang sudah kenyang makan. Ya, kadang-kadang orang tua itu maunya makanan yang dia porsikan untuk anaknya itu habis. Ya, padahal tidak semua anak itu dan tidak setiap waktu dia mampu menghabiskan makanan tersebut. Misalnya hari

0: hujan, mereka banyak tidur di rumah ya, tidak ada kegiatan fisik. Kemudian harus makan dengan jumlah yang sama ketika anak tersebut beraktivitas di luar, tentu beda ya karena energinya itu masih banyak, belum belum banyak keluar gitu.
1: Iya.
0: Nah, orang tua memaksa untuk harus habis sehingga dibawa sambil bermain ya, dikasih game, kemudian makannya sampai lebih dari setengah jam ya. Nah, itu akan membuat anak ketika waktu makan berikut-berikutnya dia tidak terlalu happy ya, karena dia merasa ah nanti saya akan dipaksa makan sama orang tua ya, dia dipaksa makan harus menghabiskan ya. Kita
1: Iya,
0: sendiri
1: iya.
0: sebagai orang tua kan kalau sudah kenyang disuruh makan sampai habis tidak terlalu suka ya
1: Iya.
0: dipaksa. Anak kecil juga berpikir begitu
1: Iya.
0: ya, dia harus menghabiskan makanan yang sebetulnya dia sudah kenyang, dia nggak mau
1: Iya.
0: ya. Salah satu makanya makannya itu kalau di feeding rule kita batasi cuma setengah jam. Kalau anak sudah menolak tidak mau lagi, maka kita bisa memberhentikannya walaupun memang belum habis seluruhnya ya,
1: Iya.
0: belum habis seluruhnya. Dan tidak usah khawatir, nanti di makan berikutnya dia biasanya akan makan lebih banyak karena mungkin lebih lapar ya. Yang tidak boleh kita lakukan adalah kalau dia misalnya tidak mau makan lagi, misalnya 10 menit udah nggak mau makan lagi, kemudian kita tunggu sebentar, kita tawarkan lagi, dia tidak mau makan, tapi alasannya karena mau bermain, cepat-cepat bermain lagi, maka kita itu sebetulnya tidak boleh menawarkan makanan lain selain makanan utama. Ya, kadang-kadang ibu, oh, dia cuman sepertiga tadi makannya, saya buatin susu lah. Nah, itu anak itu suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Dia sengaja makannya cuma sedikit karena dia tahu sebentar lagi, sejam lagi, pas dia memang juga sudah lapar karena dia habis itu bermain ya, sejam lagi ibunya akan menawarkan susu atau makanan lainnya. Dia senang sekali tuh yang kayak gitu. Jadi nanti dia tidak pernah yang namanya mau menghabiskan makanannya. Jadi memang kalau memang sudah kenyang katanya, ya sudah kita tidak emosi, simpan makanannya, tapi baru kita berikan lagi 2 jam sampai 3 jam. Nah, lama-lama anak-anak akan belajar. Awal-awalnya sulit ya, apalagi kalau anaknya agak-agak manja ya. Ada pasien saya butuh 5 hari, tapi setelah itu dia oke-oke aja. Dia kalau setiap makan, dia mau, karena dia sudah lapar, dan dia tahu dia tidak dipaksa untuk menghabiskan makanannya. Dia kenyang, ya cukup. Ya, gitu. Nanti kita observasi tentunya ya, kita lihat bagaimana berat badannya, apakah kenaikannya bagus, dan selanjutnya.
1: Baik. Dokter, kalau seputar snack atau cemilan ini yang dianjurkan yang seperti apa itu, dokter?
0: Baik, kalau cemilan itu yang dianjurkan yang berkalori tinggi, mungkin juga mengandung protein hewani ya. Misalnya kita buat bakwan pakai telur puyuh gitu ya. Atau mungkin apa ya? Yang lemper ya, pakai daging ayam gitu ya. Dan jangan memberikan cemilan kerupuk-kerupuk. Karena kerupuk-kerupuk itu tidak ada zat gizinya dan minyaknya juga cukup banyak. Takutnya nanti dia ketika jam makan itu masih kenyang atau terlalu manis-manis ya. Manis-manis juga tidak terlalu dianjurkan karena bisa merusak gigi, atau terlalu asin-asin ya, asin-asin itu juga tidak dianjurkan. Nah, ya itu salah satunya.
1: Baik, Dokter Nice, sepertinya kita break dulu ya sejenak. Setelah ini saya akan beri kesempatan untuk Dokter Nice menyampaikan terkait poin-poin yang ingin disampaikan kembali. Mungkin ada penegasan-penegasan. Setelah ini kita akan masuk di closing statement, tapi sebelum itu izin Dr. Nice dan pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pesta Bola Dunia RRI, laga semifinal, Big Match. pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026, Prancis melawan Spanyol, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam Ruang Kesehatan, membahas seputar Hari Anak Nasional, MPASI, Optimal Cegah Stunting. Tapi sekarang kita sudah ada di bagian akhir. Pendengar, saya akan langsung saja ke Dr. Nice untuk memberikan pesan-pesan ataupun juga ada himbauan-himbauan, penegasan kembali tentu kepada para orang tua ya, agar dapat memanfaatkan masa 1000 hari pertama kehidupan untuk mencetak anak yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, ini seperti apa? Silakan Dr. Nice.
3: Ya, baik, terima kasih. Iya. Jadi benar ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi dengan mencegah stunting, dengan memberikan MPASI optimal pada anak kita, kita akan menghilangkan dampak buruk dari stunting tersebut. Karena stunting tidak hanya sekedar pendek, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan anak kita. Iya. Akan mempengaruhi dia nanti belajar dan mencapai cita-citanya. Dan ternyata bila terjadi gangguan pertumbuhan akibat dari kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan, maka efeknya itu irreversible atau susah kembali ke 1000 hari pertama kehidupan, maka efeknya itu irreversible atau susah kembali ke semula. Sehingga paling mudah, paling baik adalah kita mencegahnya. Caranya dengan memberikan MPASI, di mana MPASI ada 4 syarat. Pertama adalah tepat waktu, kita berikannya jangan terlalu dini, jangan juga terlalu lama, di mana kebutuhan dari anak tidak lagi dicukupi dengan ASI, jadi harus ditambah dengan pemberian MPASI. Kemudian harus adekuat, jadi pemberian MPASI itu tidak boleh tidak lengkap, harus lengkap dan harus bervariasi. Ada karbohidrat, protein hewani, dan lemak, di mana protein hewani yang mempunyai nilai tinggi adalah telur dan susu. Selain ya, itu juga kita memberikan variasi, karena setiap makanan itu mempunyai keunggulan. Misalnya daging merah itu kaya zat besi, kemudian ikan yang berlemak itu kaya dengan DHA yang diperlukan untuk perkembangan dari saraf-saraf otak seorang anak. Jangan lupa juga kita memberikan ASI pada anak kita. Dan ini yang penting sekali, untuk menilai pertumbuhan kita harus membawa anak kita ke posyandu supaya bisa diukur berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepalanya.
2: Oke, baik. Dokter, terima kasih dokter sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas.

0: Selamat malam, Assalamualaikum Dr. Nice.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri obrolan malam Ruang Kesehatan. Topik bahasan kita yaitu seputar MPASI optimal cegah stunting, ya, tentu dalam rangka Hari Anak Nasional. Bersama dengan narasumber kita tadi, pendengar, ada Dr. Nice Ramawati Mas Nadi, SPA, Sub SP, NPM, selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Saya akhiri dulu obrolan malam Ruang Kesehatan kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kilas info. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di UPTD Samsat Padang pada semester 1 2026 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Juni 2026 capaian penerimaan mencapai 110,92% dari target semester. Sekaligus juga mencatat kenaikan nominal sekitar 2 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala UPTD Samsat Padang, Dev Rizal, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif sekaligus juga mempertahankan kinerja yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Menurutnya realisasi semester 1 2026 lebih tinggi dibandingkan semester 1 2025 yang mencapai sekitar 110,56% dari target. Dev Rizal menjelaskan Samsat Padang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Target penerimaan Samsat Padang mencapai sekitar 39% dari total penerimaan PKB di Sumatera Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir untuk kesempatan kali ini, pendengar, edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, kita terima telepon Anda, pendengar, di 812878. WhatsApp GSM di 0811-666-6975. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Uncle Gazi.
1: Iya, benar sekali Bang Tito.
0: Apa sehat kabar? Bang? Alhamdulillah sehat. Uncle, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Sedang ada di Parang Panjang, Parang Panjang. Ya.
1: Iya, Parang Panjang Bang.
0: Oke, kemana aja nih Uncle? Kemarin kan Uncle nggak muncul ya?
1: Nggak, saya ketiduran tadi malam Bang.
0: Oh, pantesan ketiduran. Tadi malam.
1: Iya, Isa aja udah setengah 12, sudah lewat ruang rindu rupanya.
0: Dari jam berapa ketiduran ya? Berarti dari abis isya?
1: Abis maghrib, setengah 8 Bang.
0: Waduh, kenapa capek banget emang?
1: Nah gitu lah Bang, nunggu isya kan. Ketiduran jadi ya.
0: Iya. Ketiduran ya, baru bangun sekitaran jam setengah 12 ya. Iya. Itu kalau besoknya ya pada saat kemarin itu ada bola tuh enak banget tuh. Kan udah tidur ya, jadi
1: iya, lumayan tuh Bang.
0: Lebih fresh lah gitu.
1: Iya.
0: Harusnya malam ini Uncle. Harusnya malam lagi? Ini nih ketiduran, ya nunggu isya ketiduran bangun jam 2.
1: Oh, berarti tadi malam Bang Tito juga.
0: Iya nih udah 3 hari berturut-turut dari hari Sabtu.
1: Minggu malam.
0: Dari hari Sabtu, Minggu, Senin.
1: Minggu malam Abang kan?
0: Iya. Dari malam Minggu. Terus juga
1: Minggu malam Abang.
0: Malam Senin, malam Selasa.
1: Minggu malam Abang mulainya.
0: Dari ini loh. Iya, Minggu malam ya. Iya.
1: Minggu malam.
0: Oh iya, malam Minggu. Malam Minggu siapa ya? Rani ya malam Minggu ya?
1: Iya,
0: malam Minggu Rani. Dari Minggu malam ya, Minggu malam, Senin malam sama Selasa malam.
1: Iya.
0: Betul. Jadi Uncle yang melewati itu kemarin ya?
1: Iya, tadi malam. Yang Minggu malam saya masuk kok sama Bang. Di awal lagi kan?
0: Iya, betul. Oke deh, kalau begitu. Pantas kemarin kemana ya Uncle ya? Tumben nggak masuk gitu. Ternyata ketiduran ya. Iya. Komentar dulu dong Uncle sedikit nih, nanti soalnya ada laga panas juga ya, jam 2 pagi, sayangnya jam 2 pagi yang ke...
1: Iya sayangnya jam 2 pagi Bang, tapi walaupun jam 2 pagi pasti ditunggu loh Bang, apalagi ini laga pulangan Euro 2024 nih Bang, di semifinal juga Bang.
0: Betul.
1: Terus 2025 juga ketemu kemarin kan. FIFA Indonesia, FIFA yang di Jerman kemarin Bang, main 5-4.
0: Iya, yang 5-4 ya.
1: Ya, 5-4 terakhir, dua kali pertemuan terakhir Spanyol leading. Nah, di Euro di semifinal juga 2-1.
0: Iya.
1: Yang kemarin yang fenomenal udah menang 5-1 dikejar sama Perancis sampai 5-4 Bang. Yang 2025 Bang.
0: Iya, yang 2025 ya. Memang kualitasnya emang beda ya Prancis ya.
1: Iya. Semoga kalau kali ini Spanyol bisa lewatin Prancis. Rekornya Italia yang 2001 kalau nggak salah Bang. Yang sampai 37 pertandingan timnasnya nggak pernah kalah, akan pecah ya Bang.
0: Iya, akan pecah, betul.
1: Iya, sebabnya terakhir Spanyol kalah di 2023 kalau nggak salah saya Bang.
0: Iya, di 2023 ya.
1: Iya.
0: Wow. Ini menarik. Banyak, nih, ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik ya.
1: Iya, semakin apalagi saya lihat juga di
0: Barcelona sih sebenarnya, ini PSG versus Barcelona.
1: Tapi nggak semua, kalau Prancis masih banyak.
0: Iya sih, Prancis masih, iya masih, ya masih ada klub Madrid ya di sana.
1: Iya, ada Munchen juga, Olivier Munchen.
0: Iya, ada Munchen. Iya sih, ya Barca deh Barca. Prancis versus Barca ya.
1: Paling kiper yang nggak Barcelonanya bang, terus Zabal, Leo Zabal tuh yang striker tuh nggak Barcelona tuh.
0: Iya itu juga lagi neck down itu.
1: Iya.
0: Iya. Siapa namanya? Zabal, Zabal.
1: Iya Zabal, Leo Zabal ya paling strikernya tuh bang.
0: Iya strikernya ini kuda hitam ya.
1: Iya.
0: Dianggap biasa-biasa saja, padahal mengerikan gitu.
1: Iya, tapi banyak juga nih saya lihat komentator-komentator di nasional kita di televisi saya perhatiin. Ya buka sejarah juga, tapi Prancis tetaplah Prancis bang, walaupun di atas kertas atau di atas statistik Spanyol lebih unggul 18 kali dibandingkan Prancis 13 kali menang, serinya 7 kali, tapi untuk di Piala Dunia ini Prancis luar biasa nih bang, sampai seandainya bisa lewatin Spanyol triple dia masuk final bang, dari 2018, 2022 sampai 2026 nih bang.
0: Iya sih.
1: Termasuk pelatihnya yang hebat nih bang, 12 tahun bisa membawa Prancis sampai 3 kali grand final nih bang.
0: Iya sih. Waduh, ini kalau bicara statistik ya, memang gimana ya?
1: Soalnya di atas Prancis kalau dilihat-lihat
0: gitu. Iya, kalau dari statistik juga kan Spanyol kayak lebih unggul ya. Tapi dari segi permainan sejauh ini Prancis luar biasa sih.
1: Produktivitas golnya Prancis juga menjanjikan nih bang, terutama di babak kedua bang.
0: Cukup menjanjikan ya.
1: Ya udah banyak pemainnya kayak Mbappe, kayaknya Dembele, termasuk saya takutkan satu nih bang. Olise bang.
0: Siapa?
1: Mikel Olise bang.
0: Oh Olise.
1: Itu yang menurut saya yang gimana kayak liar dia deh bang.
0: Sebenarnya kalau Perancis mah semua ngeri ya.
1: Iya. Tapi semua di antara ngeri. Itu bang, dia yang paling liar banget deh bang.
0: Iya. Memang umpan-umpannya juga ngeri-ngeri sih ya.
1: Umpan
0: visi, gitu
1: bang.
0: Kalau kata orang tuh visi bermainnya tuh luar biasa gitu.
1: Iya, semoga Rodri bisa mengimbangin deh ntar bang.
0: Rodri, Pedri.
1: Iya, Rodri, Pedri, semoga bisa
0: Cucurella mengimbangin. Ya.
1: Iya, Cucurella.
0: Aduh.
1: Semoga Moreno bisa deh bang, jadi kartu truf atau kartu as lagi deh bang, seperti dua pertandingan terakhir deh bang.
0: Iya.
1: Michel Moreno.
0: Iya.
1: Sama Portugal dia juga kan menentukan kemenangan, sama Belgia kemarin juga dia bang.
0: Iya, sama Belgia kemarin juga dia ya.
1: Iya, 2 menit dia di lapangan dia cetak gol bang.
0: Iya. Nah. Super sub ya.
1: Semoga ntar agak cepat deh diturunin bang gitu.
0: Michel Moreno.
1: Iya, kalau bisa di babak kedua awal udah diturunin ya bang.
0: Iya.
1: Saya yang agak.
0: Atau ya itu dia ya striker ya, Oyarzabal ya, Michel.
1: Iya Oyarzabal.
0: Iya. Yamin Yamal kurang terlihat ya di beberapa laga.
1: Dia kalau untuk ngegolin cuma satu bang, tapi skenario gol Zabal ini dari dia.
0: Iya sih betul. Memang dia yang buka apa ya? Yang buka jalan gitu ya.
1: Iya. Buka jalan lini serang Spanyol dia dulu bang.
0: Iya, betul. Ya bisa terkecoh juga sih. Banyak yang mungkin berpikir kita jagalah Yamal gitu ya, ternyata Yamal nggak jadi target man gitu, justru yang jadi semoga, target man-nya ya itu ya Oyarzabal.
1: Iya, semoga Dani Olmo juga bermain baik entah deh bang, Dani Olmo.
0: Iya Dani Olmo ya. Nico William ya.
1: Iya, semoga ini satu lagi bang pemain Spanyol yang muda pemain.
0: Gavi.
1: Ya enggak, Paul Kubasi.
0: Oh iya.
1: Kalau gue basi bang.
0: Iya iya iya.
1: Kalau gue basi semoga agak tenang deh ntar bang, dikit gitu. Saya agak ngilu juga lihat dia bang, dia sampai Leni Serang dia loh bang. Tapi back zaman sekarang kan emang kayak gitu loh bang.
0: Iya iya iya.
1: Terakhir gol yang sama Belgia kemarin kan atas tendang dia rebound kan bang, maksudnya sama Moreno gitu bang.
0: Iya, iya, iya. Ya memang sih kalau di era modern seperti sekarang tuh, iya back-back di apa ya di ya, back-back sayap itu di, maju ya, gitu banyak.
1: Iya.
0: Banyak back, naik.
1: Back tengah lah dia loh bang. Back tengah dia loh kan.
0: Tengah ya bahkan.
1: Kita lihat juga Ruben Dias kan di Portugal kan bang di City kan. Kayak gitu juga cara mainnya.
0: Emang sih bahkan. Beberapa pertandingan timnas Indonesia juga gitu ya, tuh kayak Kevin Dix sering banget maju gitu.
1: Kevin Dix kalau enggak Rizky Ridho bang.
0: Kalau enggak Rizky Ridho jauh benar-benar tuh. Wah, naiknya jauh banget. Tapi memang posisi apa ya center back nih temennya nih makanya harus siap buat nge-cover gitu. Kalau enggak bahaya banget itu.
1: Gelandang bertahan atau apa bang apa mainnya kan sekarang kebanyakan ini ya. Tiga kan backnya bang. Ntar kalau diserang dia jadi bisa lima di belakang bang.
0: Iya bisa jadi lima tuh biasanya transisinya memang gitu tuh ya.
1: Iya pemain wingnya ini turun kedua-duanya nih bang.
0: Wingnya turun tuh gitu. Kedua-duanya wing yang di tengah ya.
1: Iya
0: sih. Ini menarik sih. Cuma kadang ya kalau misalnya timnya sama-sama jago dalam tanda kutip ya.
1: Ya jadinya dia saling menjaga jadi ya, bang.
0: Jadi saling ya, menjaga dan nggak mau nyerang-nyerang gitu. Jadi
1: itu.
0: Kadang
1: dia
0: ada
1: posisi.
0: Kadang ada kemungkinan juga pertandingan jadi ngebosenin gitu.
1: Tapi saya kalau saya yakinin Prancis nggak mau deh bang. Kalau
0: iya
1: dia
0: sih.
1: Ikutin pemain mainnya Spanyol kan mainnya suka megang bola nih bang.
0: Iya.
1: Rodri aja kalau megang bola tuh berapa tuh bang oporan dia dari tengah tuh bang.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia ikutin main Spanyol, mungkin susah. Tapi kalau gaya main Prancis, ntar Spanyolnya yang keteteran. Saya fair aja nilai di sini, bang.
0: Iya, mudah-mudahan ini ya Prancis juga menyerang ya, sama-sama.
1: Iya, kalau bisa bang aktif. Di babak pertama tercipta gol dari lubang, baru asik kita lihatnya. Bang.
0: Iya sih, betul.
1: Mau Prancis, kadang mau udah, Spanyol gitu, bang.
0: Udah masuk satu dulu udah panas itu. Biasanya udah nggak ada bertahan-bertahan lagi tuh.
1: Iya, disiplin tuh mungkin udah agak dilupain gitu bang.
0: Udah agak dilupain karena kan
1: dia mau ngejar.
0: Iya, karena kan udah kebobolan ya.
1: Iya.
0: Iya sih, berharap mudah-mudahan seperti itu sih nggak seboring Spanyol Portugal ya.
1: Itu saya akuin juga kok. Portugal ikut pemainan Spanyol jadi waktu itu bang gitu. Padahal kita tahu Portugal mainnya gimana gitu kan bang.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau untuk penguasaan bola Spanyol memang kuat, memang dia di situ. apa dia bang, ciri khas dia?
0: Iya, ciri khas ya. Memang
1: rata-rata dia bola. Di Piala Dunia ini 63% penguasaan bola dia bang. Rata-rata semuanya bang. Udah 6 kali permainan ini bang, pertandingan ini.
0: Iya, rata-rata memang sejauh pertandingan yang sudah dilakoni selalu jagain bola ya.
1: Itu bang. Tapi kan nggak selalu penguasaan bola yang akan selalu jadi pemenang.
0: Betul sekali. Karena memang efektivitas permainan itu yang paling penting sih.
1: Kualitas pemain, individu pemain juga jadi pembeda ntar nih kayaknya deh bang. Apalagi di Prancis punya individu-individu hebat nih bang. Kayak Mbappe, kayak Dembele.
0: Iya.
1: Nggak bisa dipandang gimana gitu bang.
0: Tidak bisa dipandang remeh ya.
1: Iya.
0: Ya siapa juga yang mandang remeh ya.
1: Iya, Prancis lagi nih bang.
0: Apalagi Prancis, aduh. Tapi memang ini, sejauh ini ya, ya banyak yang bilang era Prancis sekarang itu memang bahaya banget sih.
1: Iya. Kan era, udah dibahas juga tadi saya dengar bang mas. Dari akademinya bang. Akademi timnas Prancis kan ada bang. Tapi kalau Spanyol kan dari akademi-akademi klub aja bang.
0: Iya. Prancis juga dari, udah terkenal banget ya. Salah satu akademi ya itu PSG ya.
1: Iya.
0: Yang banyak melahirkan ya pemain-pemain bagus lah gitu.
1: Iya, kalau di Spanyol tuh terkenal kayak Barcelona dengan La Masia-nya kan bang, itu kan terbukti juga gitu.
0: Ini by the way, Kante gak main-main nih.
1: Ah, Kante, itulah yang saya tunggu-tunggu nih Bang.
2: Iya, iya.
1: Seandainya Prancis lolos, Kante di final akan turun kayak ada Bang.
2: Oh, buat ini apa? Ya. Buat counternya Messi.
1: Iya, dari 2022 kan Bang dia yang counter dia Messi nih Bang.
2: Iya, iya, iya. Aduh.
1: Tapi kalau seandainya Argentina bisa lewatin Inggris juga ya Bang ya. Karena kita besok malam juga Inggris versus Argentina nih Bang. Ini juga sejarah nih Bang. Udah dari 2002 Argentina sama Inggris ini belum pernah jumpa lagi nih Bang. Terakhir 2002 di Jepang sama Korea kan Bang.
2: Yeah,
1: yeah. Waktu itu Argentina leading 1-0 atas Argentina. Golnya dari David Beckham, penalti kalau nggak salah Bang. Itu terakhir Argentina jumpa sama Inggris. Mungkin kalau Messi-nya belum pernah nih ketemu sama timnas Inggrisnya lagi nih Bang.
2: Betul, betul. Itu juga
1: menarik juga kalau untuk melalui
2: tanggal, tanggal 16 dini hari ya besok.
1: Iya.
2: Iya sih, ini Prancis ya kalau dilihat-lihat ya. Ini pemain depannya ya Dewi, Barcola, ngeribet ya. Olise, Mbappe, Dembele, ampun dah.
1: Pokoknya yang lima di depan nih Bang, ampun nih Bang.
2: Iya pemain.
1: Rekan-rekan apa? Yamal kan ada juga satu di Prancis tuh Bang.
2: Iya iya.
1: Pemain back Prancis Bang, kalau nggak salah Konde dong.
2: Iya iya betul. Betul betul Konde ya.
1: Iya.
2: Wah udah deh kalau gitu. Udah ada habis ini kita kalau ngobrolin Prancis sama Spanyol nih. Ya udah deh.
1: Pokoknya empat timnas yang lolos ke semifinal ini nggak akan habisnya nih kalau untuk dibahas nih Bang.
2: Ayo.
1: Sejarahnya pasti ada.
2: Iya. Uncle, tebak ya. Tebak. Kira-kira siapa yang akan melaju nih ke partai final? Prancis atau Spanyol?
1: Saya Bang tebak-tebak kayak gini kalau mau saya Bang. Spanyol Bang. Sebabnya saya tim favorit saya Spanyol nih Bang. Dari 2008 saya udah megang Spanyol sejak saya tahu bola nih Bang.
2: Yeah.
1: Waktu Spanyol juara Euro 2008 Bang. Saya udah jagoin Spanyol nih Bang.
2: Oke deh. Spanyol ya berarti ya.
1: Iya, tapi saya enggak buta hati atau mata juga untuk mandang pemain Prancis nih Bang.
2: Iya sih.
1: Kalau seandainya Prancis pun yang ngalahin Spanyol di semifinal ini.
2: Layak, layak ya.
1: Layak
2: lah. Pokoknya layak, ini udah empat tim ini sebenarnya semuanya layak sih. Siapapun yang akan maju ke partai final.
1: Sebabnya udah terbukti semua juga kan Bang. 12 tahun terakhir ini di tingkat dunia Prancis selalu leading Bang. Contohnya buktinya udah nyata kok Bang, udah 3 kali sampai semifinal kan Bang, udah 2 kali sampai grand final yang 2018 dia juara, 2022 dia jadi runner up, bisa juga kemungkinan di Deschamps persembahan terakhirnya Piala Dunia juga untuk negaranya nih Bang.
2: Iya,
1: ini Prancis juga lagi ulang tahun nih sekarang Bang, negaranya Bang. Prancis lagi ulang tahun nih tanggal 14 Juli nih Bang.
2: Iya, iya pas di ya di momen-momen besar lah ya.
1: Iya, tapi kalau untuk Yamal dia juga ulang tahun ke 19 nih kemarin Bang. Tanggal 13 Juli Bang, tepat umur dia 13 tahun Bang. 19 tahun Bang.
2: 19 ya.
1: Ya, seandainya dia bisa memenangkan pertandingan ini kado lah terindah buat diri dia sendiri ini Bang.
2: Iya. Oke deh kalau begitu. Angkel malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Oke, kita main 2000-2010 ya Bang.
2: Ya.
1: Indo sama mancanegara ya Bang.
2: Indo boleh, gitu, manca ya? Boleh.
1: Aku dari Indonesia aja deh Bang.
2: Boleh.
1: Aku maunya dari Cinta Sejati deh Bang.
2: Dari
1: Elemen Bang. Elemen Bang.
2: Oh, Elemen ya.
1: Tapi yang orinya ya Bang. Yang pertama Bang.
2: Oke, nanti kita cari ini ya, Angkel. Angkel ada salam-salam, Angkel. Silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas sehat selalu Bang, lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
2: Amin.
1: Sukses selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga lewat streaming, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, salam buatnya Kak Ika, salam buatnya Ini Bang Rian buatnya Bang Daniel Wajunya, nggak lupa. Salam buatnya Bang Ali. Salam juga buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya Bang Cut Itamame. Salam buatnya Bang Firman Caryata. Salam buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Aye. Salam buatnya Tete Dinda di Bogor. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya. Tempat terkecuali Bang Tito. Spesialnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Tito. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncle Gazi yang sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon kita yang ikut bergabung melalui telepon WA kita nih. Ada Bang Hendra ya. Halo, Bang Hendra.
3: Halo, selamat malam Mas Tito.
2: Iya, selamat malam Bang Hendra.
3: Ya, kita bertemu lagi malam ini.
2: Betul sekali.
3: Jelang detik-detik pertandingan yang sangat menegangkan nanti jam 2.
2: Iya, jam 2.
3: Antara tim jagoan saya, Spanyol versus Prancis ya.
2: Iya.
3: Dari Amerika Serikat nanti mainnya.
2: Oke, mantap. Berapa nol nih Bang Hendra kira-kira nih pegang Spanyol?
3: Kayaknya 3-2 untuk Spanyol nanti.
2: Waduh, 3-2 ya buat Spanyol.
3: Iya, yeah. Ini kita kasih nilai 2 untuk Prancis, 3 untuk Spanyol.
2: Aduh, gimana nih ya? 3-2. Bisa sih, yeah. Saya
3: sudah mengira ini kalau Prancis ini adalah tim favoritnya Mas Tito nih kayaknya nih.
2: Enggak juga sih, coba kalau dilihat dari komposisi pemainnya juga bahaya sih Prancis sih Bang Hendra. Tapi nanti kita lihat deh seperti apa ya. Masalahnya jam 2 pagi nih Bang Hendra.
3: Gimana lagi sih kalau mainnya di Singapura ya, bisa dari sekarang mainnya. Orang mainnya di Amerika, jarak antara Amerika dengan Indonesia Barat itu 24 jam loh Mas Tito di sana. Di kita jam 2 subuh, di dia di sananya jam 2 siang.
2: Iya, 12 jam lah kurang lebih.
3: Saya kan pernah di Amrik dulu.
2: Oh iya, tahun berapa dulu Bang Hendra? Di Amrik.
3: Dulu jualan cendol di sana.
2: Oh iya. Jualan laku keras cendolnya.
3: Iya, kayaknya sebelum Masehi deh saya di sana mah.
2: Iya. Bang Hendra malam nanti akan nonton langsung atau menyimak Pro 3 atau seperti apa?
3: Saya nanti tetap setia dengan sahabat karib saya itu Pro 1 Padang di 93,5.
2: Mantap. Iya.
3: Tidak akan berpindah ke lain hati.
2: Luar biasa.
3: Iya. Soalnya kalau jam-jam segitu hanya Pro 1 Padang sih yang siaran gitu. Ada di sini sih ketangkap Pro 3 cuman kecil.
2: Iya.
3: Suaranya.
2: Iya sih.
3: Kalau Pro 1 Bukit Tinggi itu juga kecil, cuman Pro 3 Padang itu yang mantap, moncreng tuh suaranya.
2: Oh iya, moncreng ya. Mantap.
3: Iya.
2: Luar biasa. Iya. Yang penting kita tunggu apa ya, tunggu informasi terus ya Bang Hendra ya, kalau ada kendala terus, atau ada sesuatu lah dengan frekuensi 93,5 nya ya, biar nanti kita
3: nggak ada kendala gitu.
2: Iya, maksudnya kita tunggu informasinya Bang Hendra kalau gitu ada kendala.
3: Iya nanti kalau bagaimana kan saya sering tuh sama tadi sama Mbak Rita Ismail itu, saya juga konfirmasi Mbak, ini siarannya sangat bagus, kencang sekali. Terus dibalas sama Mbak Ritanya, oh iya makasih Pak Hendra katanya gitu atas infonya gitu. Saya sering ke Mbak Rani gitu.
2: Iya. Mantap Bang Hendra.
3: Iya.
2: Siaplah, selagi pendengar-pendengar kita di Batu Sangkar bisa menikmati sinyal radio kita ya, frekuensi 93,5 nya jernih, wah kita juga happy lah gitu.
3: Apalagi kalau udah jam 11 ke atas itu suara apa sangat bagus sekali, kencang sekali itu Pro 1 Padang tuh di 93,5.
2: Makin moncreng ya.
3: makin moncreng tuh KR PDAM itu. Ya cuman usul saya ke Mas Tito, kalau ada yang nelpon umpamanya On Cudipo tuh di Solo, dia dengarkan ini di RRI digital apa di radio manual, tanyain gitu. Terus kalau nanti si Kak Rama masuk di Batu Sangkar,
2: Bang Hendra berarti nggak dengerin kali. Dia tuh selalu monitor radio, dia nggak pernah pakai digital. Uncu, dia kan selalu bilang tuh kalau Uncu, radio Uncu selalu hidup 24 jam, katanya gitu.
3: Iya. Yeah.
2: Radionya memang radio frekuensi. Gitu.
3: Iya. Yeah.
2: Bukan
3: mungkin dia digital. Uncu Depo di Sol, di kota Solo ini satu frekuensi sama saya kayaknya.
2: Iya, kayaknya satu memang iya.
3: 93,5 maksudnya.
2: Satu frekuensi tuh, Bang Indra.
3: Iya, kecuali dengan Solo Selatan itu memang beda provinsi.
2: Iya, betul. Beda provinsi.
3: Beda frekuensi maksudnya.
2: Beda frekuensi, itu. Betul.
3: Iya. Terus 93,5 ini cakupannya cukup luas sekali. 50 kota, Agam, Pariaman, Padang Panjang kan, Tanah Datar gitu kan.
2: Karena dia
3: Sejunjung.
2: Letak pemancarnya itu di atas bukit. Di Bukit
3: Gompong. Iya, di Bukit Gompong dekat Gunung Talang tuh di Solo.
2: Iya. Jadi cakupannya, jangkauannya cukup luas lah gitu.
3: Iya, kemarin saya intip tuh pemancarnya itu. Persis kayak tower Telkomsel itu.
2: Iya, memang
3: ada lampu-lampunya di atas tuh.
2: Iya, ada lampu-lampunya
3: di atas.
2: Memang
3: iya, itulah yang memancarkan BTS Tower, itu. Iya, yang lampu-lampu itulah yang memancarkan siaran itu ke beberapa kota kabupaten di Sumatera Barat itu.
2: Iya.
3: Okay. Dan juga itu pertanda kalau di situ tuh ada jaring, nanti kalau ada helikopter yang jatuh gimana gitu.
2: Iya, memang kalau posisi apa ya, posisi tempat yang biasanya cukup tinggi ya dari daratan itu memang kayaknya harus ya dipasang sinyal lampu gitu.
3: Iya.
2: Biar ya mungkin pesawat ya ini bisa pantau atau bisa lihat gitu ya. Itu memang ada sih biasanya
3: di
2: bangunan-bangunan tinggi memang ada biasanya.
3: Iya. Karena daerah kita Sumatera Barat ini di banyak dikelilingi oleh bukit dan gunung, itu tower-tower itu harus tinggi gitu, seperti tower Telkomsel dan lain sebagainya, pemancar relay RRI, TVRI itu harus tinggi.
2: Iya. Kalau enggak ya.
3: Ini kalau Mas Tito tahu daerah saya ini rendah, Mas Tito, sama seperti Wajan ini rendah.
2: Iya.
3: Yang lebih tinggi itu Kota Batu Sangkar.
2: Iya.
3: Kota Batu Sangkar memang. Posisinya tinggi, kalau saya agak ke bawah tuh seperti Wajan lah.
2: Iya.
3: Mengkuali kata orang Minang mah.
2: Iya, cekung gitu ya, cekung ke bawah.
3: Cekung. Gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa menangkap Pro 1 di 93,5 dengan bagus sekali.
2: Oke deh kalau begitu. Bang Hendra, malam hari ini Bang Hendra pengen diputerin lagu apa nih Bang Hendra?
3: Lagunya Indonesia apa manca, Mas Tito?
2: Indonesia mancanegara boleh, tahunnya ini kita nih yang
3: 70.
2: Yang beda nih tahunnya itu 2000 sampai 2010.
3: 2010. Ari Lasso lah.
2: Nah, Ari Lasso
3: masuk. Hampa.
2: Hampa. Boleh. Nanti kita puterin ya. Ada salam-salam, Bang Hendra silakan.
3: Salam buat yang pertama masuk tadi siapa?
2: Ada Uncle Gazi. Satu kampung itu sama Bang Hendra tuh.
3: Oh beda. Saya Kecamatan Sungayang.
2: Iya kan di Batu Sangkar juga.
3: Iya. Tanah Datar tuh ada 14 kecamatan.
2: Iya. Maksudnya tetap ada di Batu Sangkar.
3: Luha Nantuo.
2: Gitu. Satu inilah, satu...
3: Satu negara lah.
2: Satu negara ya. Betul, satu negara. Satu provinsi. Dan
3: Ya,
2: Ya, pokoknya dekat deh, nggak jauh-jauh juga daerah-daerah Batu Sangkar.
3: Tapi di belakang saya ke sana masih ada dua kecamatan lagi tuh, Mas Tito.
2: Iya, masih ada dua kecamatan lagi.
3: Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Lintau Buo.
2: Oh, iya. Ya pasti inilah, Bang Hendra, kalau mau ketemu Uncle Gazi deket dah udah. Nggak jauh-jauh itu.
3: Paling dekat tuh sama Kameri juga. Itu dia di Sungai Tarap tuh.
2: Sungai Tarap kan, ya Kameri iya. Tuh. Betul-betul. Nggak jauh-jauh tuh dari tempatnya.
3: Iya, tetanggaan lah sama Kameri mah, dia di Sungai Tarap, saya di Sungai Yang.
2: Oke, ada lagi salamnya Bang Hendra, silakan.
3: Salam buat Hanapi, buat Kameri, buat Ibu Anwar, masuk dong Bu Anwar. Kangen ya sama suaranya. Terus buat Tajudin yang ada di Minahasa, buat Ayu di mana di Maluku. Terus buat siapa lagi ya? Buat Rahma di Batu Sangkar, buat Bang Andi di Bengkulu Utara. Terus buat nih salam spesial nggak pakai telur buat keluarga anak di yang ada di Majenang Cilacap Jawa Tengah.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Hendra.
3: Buat Mas Tito, selamat bertugas.
2: Siap.
3: Jangan lupa sediakan kopi, cemilan untuk menunggu babak head to head yang sangat panas antara Spanyol versus Perancis jam 2 hanya di Pro 1 Padang dan TPRI Nasional.
2: Oke.
3: Salam olahraga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bang Hendra. Selamat malam ya untuk Bang Hendra malam hari ini di Batu Sangkar. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, satu penelpon lagi ya sepertinya ya. Silakan saja. Di 812878 kita terima telepon Anda, pendengar. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dengan lagu. Salam olahraga jaya.
2: Salam olahraga jaya. Dengan Uncu, apa kabar Uncu?
4: Aman, baik, udah.
2: Aman, baik, sehat, tentram, damai ya.
4: Iya, udah. Sekarang madam.
2: Ya.
4: Kalau di provinsi 93,5-nya error, saya juga kan ada kayak kaset kusut tuh madam. Sama adanya di satelit juga ada. Tapi kalau pemancarnya error atau rusak total, aku sekarang udah ada satelit sudah. Apa bedanya satelit sama yang lain mudah, sama pemecah rili atau diakti ya.
2: Satelit apa tuh, berupa apa tuh Uncu?
4: Satelit yang ada di resiver tuh, di resiver. Satelit misalnya ada telkom, ada resiver nek parabola. Nah, itu satelit ya, nah, bisa dengan radio itu.
2: Oh iya, betul. Bedanya itu sih sebenarnya nggak ada ya, nggak ada ininya ya.
4: Satelit itu streaming juga apa enggak, sudah?
2: Kayaknya streaming ya, kalau itu ya, betul. Iya.
4: Mana yang jauh di live streaming biasa daripada di live streaming
2: satelit? Itu kayaknya tangkapannya ya ini ya, sama kayak TV parabola gitu, Uncu.
4: Ya, aku di TV parabola tuh aku dengar. Dia kan ada pilihannya. Kalau jenuh kita bisa TV, bisa
2: radio. Iya, bahkan kalau misalnya Uncu beruntung dan Uncu cari-cari gitu ya, itu bisa nemu itu RRI Net loh. Pro 3 sih. Tapi RRI Net kan juga apa ya, visual gitu.
4: Bisa ditonton.
2: Biasanya ada tuh di parabola digital ya, satelit seperti yang Uncu bilang ya, ada tuh biasanya.
4: Katanya sekarang udah nggak ada digitalnya, sama juga pasangnya udah nggak ada katanya sekarang.
2: Coba cari-cari aja, siapa tahu nemu Uncu.
4: Nah, iyalah.
2: Iya, itu juga bisa jadi ini sih, bisa jadi alternatif gitu ya Uncu ya.
4: Iya.
2: Lewat satelit parabola. Itu bisa juga. Atau frekuensi terestrial di 93,5 juga bisa. Gitu. RRI digital juga bisa. Streaming rri.co.id juga bisa. Wah, banyak sekarang sih sebenarnya akses yang bisa di bisa dicoba.
4: Aku suka yang ada pemencar relay-nya dan enggak ada matinya. Iya, ada dia sekali-sekali sakit, itu maklum lah. Manusia aja ada sakitnya. Tapi enggak separah pemencar langsung udah kayak, aku bukan menjelekannya, kayak Bukit Tinggi itu dia sekali sakit, dia lama sakitnya dah. Jadi aku beruntung bisa mendengarnya di mendengar RRI Indonesia nih di satelit tadi dah.

0: kan cuma satu udah.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Uncu, komentar dulu dong dikit seputar pertandingan dini hari nanti nih. Ya, Prancis Spanyol.
0: Aku bahagia ada Piala Dunia, bahagia kayak sama kayak bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan itu membahagiakan, tapi sedih ketika dengan bulan Ramadan. Aku bahagia dan senang banget bisa ada Piala Dunia ini. Aku suka Piala Dunia itu, dan aku suka Piala Dunia itu. Tapi kalau dia udah berpisah, aku sedih kan. Kita menunggu Piala Dunia itu lama sekali, 4 tahun. Kalau bulan puasa kan ada tiap tahun udah.
1: Tinggal beberapa hari lagi, Uncu.
0: Iya, udah mau Rabu, udah tinggal beberapa hari. Jadi kalau habis nanti kita lama menunggu 4 tahun itu nggak sebentar. Kayaknya masih ada kita 4 tahun, tak enggak. Kayaknya kok bisa kita menonton dan mendengarnya 4 tahun lagi. Kalau enggak gimana? Itu keberuntungan. Aku bahagia ada Piala Dunia membuat aku terhibur. Semalam-malam ada hiburannya. Sudah. Nanti kalau aku sedih lagi, itu enggak ada hiburan lagi malam-malam. Nanti rezekinya akan kembali normal dan kosong itu malam-malam.
1: Iya sih. Paling yang kedengeran tuh cuma suara zzzz gitu.
0: Enggak ada suara itu. Suaranya cuma diam aja.
1: Iya sih.
0: Dia tidak terpasir tapi hening.
1: Iya, hening, betul. Iya.
0: Untuk Piala Dunia.
1: Itu TV ya, biasanya TV tuh. Kalau misalnya turn off gitu ya. Ya,
0: selamat gitu. bahagia
1: semut ya, isinya.
0: Terima kasih sudah menghibur ya Piala Dunia. Aku bersedih juga untuk berpisah dengan Piala Dunia. Selama siapapun yang kalah, yang menang, yang apapun, semuanya sama, itu wajar.
1: Oke deh kalau begitu.
0: Datangnya Piala Dunia dan adanya Piala Dunia, aku agak sedih juga itu nggak ada.
1: Iya. Oke deh. Uncu malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Uncu?
0: Lagu YLC dah.
1: Kenapa?
0: YLC, tahun 2004.
1: Tahun 2004 ya?
0: YLC penuh kepalsuan.
1: Penuh kepalsuan.
0: Ya.
1: Boleh salam-salam dulu deh, silakan Uncu.
0: Salam dan spesialnya sudah. Yang mendengarkan cara kita berdua udah di studio Persatu RI Padang dan di Depo di Nasu Kota Salah. Atau fan RI krunya di sini fannya nama Depo di Nasu Kota Salah. Itu yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya salamnya. Salam duo dari Ucu Depo. Itu yang biasa gabung, yang gak bisa gabung. Yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir disalamin. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Atu salamnya untuk teman-teman. Halo semua, dapat salam dari Uncu Depo. Inam Kuku Kepatrak Sampah Ketat Kali Pendengar Aktif dan Pasif. Halo Uncu Depo menyapa dari Inam Kuku Kepatrak. Ada lagunya dah?
1: Ada nih lagunya, udah kita siapin. Terima kasih ya, Uncu.
0: Terima kasih udah pesan lagunya di sana, nanti dengar lagunya di sini dan ditunggu lagu. Terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pernyataan ada Uncu Depo di Namsuku Kota Solo ya. Ini Hanafi juga lagi berusaha ikut ya. Setelah ini ya Hanafi ya. Kalau masih pengen gabung ya, nanti di bagian kedua ada pendengar kita juga yang ikut gabung dari chat WA kita nih, ada Kak Putri. Selamat malam Kak Putri, nanti malam akan bertanding Spanyol versus Prancis. Saya pegang Spanyol. Oke, banyak yang pegang Spanyol juga nih, walaupun kita tahu Prancis juga pasti banyak yang support atau yang dukung ya. Tapi malam hari ini dari beberapa pendengar-pendengar kita banyak yang pegang Spanyol. Hanafi, sabar dulu, nanti kita akan terima telepon lagi ya malam hari ini ya. Hanafi.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Berita Bola Dunia RRI. Laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026, Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Pendengar, kami masih terima telepon Anda di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon berikut ini, pendengar yang ikut bergabung melalui telepon WA kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu, memori lagu, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Jaya. Oke, apa kabar dulu nih Hanafi?
1: Ya, apa Bang Tito?
0: Apa kabar dulu Hanafi?
1: Baik, alhamdulillah sehat Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik sehat juga.
1: Udah 3 kali siarannya, kayak minggu yang lalu gitu. Panggil aja Tito Hattrick, jangan Tito Free ya. Tito Hattrick.
0: Iya, Hattrick ya. Kayak minggu yang lalu ya, minggu yang lalu itu ya, ya betul ya, minggu Senin Selasa. Nah, yang sekarang ya, juga Minggu, Senin, Selasa, betul.
1: Iya, betul juga. Ini
0: hat-trick, aduh.
1: Udah sampai aroma babak-babak semifinal udah mulai terhirup ke permukaan. Ya.
0: Siapa yang kira-kira masuk babak final? Hanafi.
1: Saya
0: Spanyol
1: mau pantun dulu.
0: Boleh.
1: Ya, saya mau pantun. Nah, sayur buncis dibawa sama tukang ojol. Saya dukung Prancis menang lawan Spanyol. Itu aja.
0: Spanyol ya?
1: Prancis menang lawan Spanyol.
0: Prancis.
1: Ya, nah, menang.
0: Enggak Spanyol gitu aja, enggak Spanyol.
1: Enggak, Prancis. Kayaknya udah ini mulai ini profesional gitu mainnya. Udah Mbappe aja tuh sebagai kapten peringkat pertama gitu, yeah. Cetak gol 8 gitu sama 2 asisnya gitu.
0: Kalau tadi tuh penelpon kita di bagian pertama tuh banyak yang pegang Spanyol. Kalau sekarang Hanafi Prancis ya. Pertama tuh banyak yang pegang Spanyol. Kalau sekarang Hanafi Prancis ya.
1: Ya.
0: Oke. Berapa skor berapa kira-kira Hanafi?
1: Ya, skornya tuh saya mau pantun lagi. Mbak Zega tinggalnya di Usunawa. Saya menebak skornya
0: 3-2. 3-2. Sama tuh kayak Bang Hendra, tapi Bang Hendra nebaknya 3-2 buat Spanyol. Kalau Hanafi ya, 3-2 buat Prancis ya.
1: Ya.
0: Oke. Kita lihat saja nanti akan seperti apa ya Hanafi. Nanti ya, Hanafi gitu akan ini mantau jam 2 pagi atau
1: ya mantau atau ya jam aja. 2 pagi lihat internet, kalau ke ini udah ke lewat ini ke siangan gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kayak bangun jam 5 gitu udah azan subuh langsung gitu. Ya. Sholat baru lihat internet gitu.
0: Ya sih, bisa dilakukan ya kalau misalnya ketiduran gitu ya.
1: Ya. Gitu.

0: Tapi kan, ya jangan dilewatin deh sayang kalau momen krusial ya. Prancis lawan Spanyol dilewatin ya. Mudah-mudahan sih
1: ya dilewatin.
0: Ini bermainnya terbuka gitu biar seru aja kita nontonnya, biar ya. Boring ya kan. Masa iya kita udah begadang tiba-tiba permainannya boring gitu. Kan mending tidur ya Navi ya.
1: Ya tidur tuh sehatan, yang penting dengar radionya Pro 3 gitu. Kalau tidur, kalau terbangun tuh kan ada teriakan gol langsung. Sama kayak waktu dengan pertandingan Inggris melawan siapa kemarin sama Inggris, Norwegia. Ya Inggris ini komentator teriak gol langsung bangun tidur, tapi padahal belum subuh gitu, beberapa menit sebelum subuh.
0: Ya berarti Hanafi radionya hidup aja ya?
1: Ya.
0: Oke, hampir sama tuh sama Uncu berarti Hanafi.
1: Ya gitu aja monitor ya. Kalau nggak ada tandingan sepak bola tapi dengan musik ini pribadi dari library ya, tapi sendiri gitu di radio.
0: Iya. Oke deh kalau begitu Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Lagunya kita yang Indo, Rio Febrian featuring Ella Fazila, Nada Kasih.
0: Nada Kasih, nanti kita puterin ya lagunya. Ada salam-salam nggak, Hanafi? Boleh silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Ya. Ini ngopi sama air putihnya diserang sering, gitu.
0: Oke.
1: Salam buat Bang Hendra, buat Bang Didi Sira, buat Angke Gazi, kemudian buat Mas Yanto. Kemana Mas Yanto, gak muncul-muncul di on air gitu, kemana aja
0: Mas Yanto ya? Mas Yanto sibuk mungkin.
1: Ya sibuk. Ya terus salam buat Bang Teddy, Bang Didi Stila, buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, ya. Bu Eza Hanum, Kak Rahma, Kak Mary. Kak Mary yang ada di Bekasi ya, Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar.
0: Iya.
1: Ya, terus salam buat ini Bang Eka, buat Kak Ayu yang ada ya. Di Malteng, Maluku Tengah. Ya buat semuanya aja, itu aja Bang Tito Hattrick.
0: Oke, baik.
1: Itu aja, terima kasih Bang Tito. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya jaya jaya jaya jaya jaya. Selamat malam ya untuk Hanafi malam hari ini. Terima kasih ya Hanafi sudah ikut bergabung di telepon WA kita. Baik, pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya silakan saja. Telepon WA boleh, chat boleh. Di 812878 juga boleh, silakan saja. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat dini hari Bang Tito.
0: Ya, selamat malam, selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Ayu. Apa kabar nih Kak Ayu nih? Kabar baik sehat ya?
2: Ya.
0: Kabar baik sehat ya Kak Ayu?
2: Kabarnya
0: alhamdulillah
2: sehat baik nih Bang Tito.
0: Oke.
2: Cuaca aja yang tidak bersahabat.
0: Oh, cuaca kurang bersahabat, di sana hujan ya?
2: Angin kencang di sini.
0: Oh, justru kemarin angin hujan. Angin kencang ya, tapi tidak hujan.
2: Kalau kemarin iya, tapi hari ini tadi pagi sempat hujan, maka itu angin malam juga angin kencang, jadi ya.
0: Lebih dominan anginnya ya.
2: Iya, lebih dominan angin.
0: Oke, mudah-mudahan baik-baik saja ya ke Ayu. Amin. Di Maluku Tengah.
2: Iya, Bang Tito. Lagunya ini tahun berapa nih Bang Tito?
0: Kita di tahun 2000 sampai 2010, Kak Ayu.
2: Lagu manca ya?
0: Lagu Indonesia mancanegara boleh. Gitu.
2: Kayak apa ya yang 2010 ada nggak yang bisa di listnya gitu?
0: 2010 ya?
2: Ya, maksudnya lagu Mancah yang ada di listnya yang bisa diterputar gitu. Saya nyari-nyari sih, tapi agak ini juga yang penting.
0: Lagu Mancah ya?
2: Cari aja sama Bang Tito.
0: Ah, boleh. Adele deh, Adele ada, Katy Perry, terus juga Jason Mraz juga oke deh. Jason Mraz mau gak? Nanti kita pilihin ya, kayu ya.
2: Jason Mraz boleh.
0: Yang sama Colby Caleb, yang apa, Lucky. Enak tuh lagunya. Nanti kita pilihin ya. Kak Ayu boleh komentar dulu dikit, silakan.
2: Komentarnya kalau untuk subuh nanti, kita kan nanti mainnya subuh ya.
0: Ya, di sana subuh, di sini dini hari.
2: Iya. Nih, jadi mainnya subuh ini apa namanya, kita kayaknya tidur dulu kan, tinggal berapa jam lagi, 3 jam gitu.
0: Iya, lumayan ya. Lumayan tuh kan.
2: Jadi permainan Prancis versus Spanyol ini ya. Timnya sama-sama kuat sih ya Bang Rito. Iya, jadi apa ya?
0: Gimana? Sama-sama kuat, terus?
2: Spanyol atau Prancis gitu ya. Tapi saya lebih ke Prancis aja deh.
0: Lebih ya. Ke Prancis aja.
2: Iya, kalau untuk skornya sih belum tahu skornya berapa. Tapi karena ini sama-sama tim kuat, bisa aja 1-0. Kita nggak bisa belas skornya sampai ini. Karena contoh aja waktu Spanyol memulangkan Portugal itu kan di menit ke-90 ya, gitu ya. Itu memang gol tidak terduga juga dari Spanyol itu untuk Portugal. Sampai harus kalah gitu ya. Jadi ya di situ ada Yamal, terus ada penyerang sayap kanan, sayap kiri itu yang paling ini juga ya, penyerang tengah, bagian tengah, dan juga untuk di Prancis sendiri ada Mbappe ya, tapi main-main andalan juga di situ. Dan untuk Spanyol sendiri memang untuk ini belum, sampai saat ini belum pernah ini juga mereka kalah gitu ya, berapa kali pertandingan gitu sama juga kayak Prancis gitu. Ini memang sama-sama tim kuat gitu ya. Saya ya ke Prancis dulu deh gitu ya. Karena kemarin kan Spanyol memenangkan Portugal.
0: Jadi Spanyol harus kalah ya. Mohon maaf nih sama Prancis gitu ya Kak Ayu ya. Karena Spanyol ya, telah memenangkan Portugis.
2: Portugis yang menjajah kita dulu ya.
0: Iya, Portugis menjajah kita.
2: Jadi semua Belanda, Jepang, Portugis mereka pulang, penjajah.
0: Aduh, penjajah pada pulang semua ya.
2: Jadi dipulangkan semua nih ya. Prancis deh ya Bang Tito.
0: Iya, Prancis.
2: Iya.
0: Jadi kalau tadi penelpon-penelpon kita di bagian pertama tuh banyak yang pegang Spanyol. Nah sekarang di bagian kedua nih kayak banyak yang jagoin Prancis ya. Imbang nih.
2: Saya ini muter-muter nih gitu. Saya berada di Samarinda juga lagi bahas untuk permainan Spanyol bersama Prancis ini gitu ya. Tadi sama Mbak Dita di sana. Iya, jadi memang mereka sama juga kayak di Pro 1 RRI Padang. Tapi untuk hari-hari lainnya enggak juga sih, Ma, karena emang ini sudah masuk semifinal dan nanti di final juga mereka akan tetap membahas tentang bola gitu ya, permainan yang berkelanjutan. Jadi itu deh, aku nggak banyak-banyak deh ya gitu.
0: Iya. Oke deh, kalau gitu Kak Ayu istirahat dulu ya. Nanti jam 4 waktu jam Indonesia 4 nih, Timur
2: kita
0: baru.
2: Harus bangun gitu, bangun langsung lanjut aktivitas.
0: Enak ya, banget itu jam 4 pagi itu cocok gitu ya kan. Bangun, habis itu nonton dikit. Azan subuh, sholat dulu, lanjut nonton.
2: Iya, gitu kan. Subuh kan jam 5 lebih ya kalau untuk azan subuh. Jadi masih bisa babak pertama kan gitu ya.
0: Babak pertama jadi masih bisa mantau.
2: Ya, untuk warna berat Indonesia, gak apa-apa sih ya. Dan juga gak mau, mudah-mudahan semi final nanti dapatnya pagi ya gitu ya. Di wilayah barat Indonesia.
0: Iya, tetap sih kayaknya wilayah timur sih pagi. Tetap ya, kayaknya jam 2 pagi sih final, jam 2 pagi lagi, enak tuh ya timur.
2: Jam 2 pagi nih finalnya ya, jadi
0: Jam 2 pagi di barat, kalau di timur jam 4 pagi kayaknya.
2: Iya, jadi harus gadang nih yang lihat berat danis. Ya, hati-hati loh kalau gadang harus minum apa namanya,
0: suplemen. Betul-betul, harus minum suplemen atau ya, mungkin hati-hati. Ya bisa makan berat deh, mau gak mau ya kalau
2: begadang. Gak boleh dong, orang gadang harus banyak makan.
0: Karena memang kalau begadang itu 2 kali lipat sih tenaga kita tuh akan habis gitu.
2: Benar kata Bang Romah ya, begadang jangan begadang.
0: Kalau tiada artinya.
2: Iya kan gadang boleh selama sebulan ini ya, ya ampun. Memang saya tahu sama yang gadang sampai sebulan ini.
0: Bung Andi tuh, Bung Andi tuh kayaknya hobi itu begadang itu Bung Andi.
2: Iya. Kalau kita-kita yang cuma ngikutin ini aja sih ya, saya yang permainan menarik aja gitu ya. Kalau itu yang ngikutin, tapi kalau ini enggak juga sih ya. Tapi emang buat yang gadang full gitu ya. Setelah Piala Dunia harus benar-benar ya kesehatan lah ya. Kalau bisa periksakan darah ke
0: Aduh,
2: itu aja saya mandi itu soalnya buat Bu Irza Hanum tadi ada Bang Hanafi juga. Siapa tuh Bang Hanafi kan?
0: Iya betul.
2: Iya Bang Hanafi, Bang Herman juga, ada Bang Teddy, ada Gaji juga. Siapa lagi ya Bang Hendra, terus ada Bu Irza Hanum, Bu Irza Hanum juga Kak Rahma, Kak Lila, ya Mbak Lila, terus ada Pak Anwar juga, ceritain nama-nama Bang Leman. Angkel guys, siapa lagi selain itu Bang Hanafi, Bang siapa lagi ya? Aduh, Bang Ali juga tuh yang sering lewat WA juga ya.
0: Iya.
2: Pak Benijo, Pak Widi juga kalau masuk nih bahas bola tadi di Samarinda masuk tuh bahas bola. Sama Bang Tito nih masuk WA aja gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi Jepang juga semua tanpa terkecuali. Bang Tito, terima kasih lah, sehat juga nih. Selamat kesehatan ya. Assalamualaikum
0: dan selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, selamat malam ya untuk Kayu di Maluku Tengah. Ada beberapa pendengar kita yang ikut bergabung juga ya malam hari ini melalui WA. Ini cukup banyak yang ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi di 812878 nih. Kak Rahma juga ikut gabung nih sepertinya ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bung Andi. Bung Andi tuh selalu muncul kalau udah mulai-mulai deket-deket pertandingan.
3: Ya, ini barusan turun dari Pro 3 nih sama Lukman Tara dengan Bung Ovan ini.
0: Iya. Gimana Bung Andi? Yuk komentar yuk langsung boleh. Silakan Bung Andi.
3: Menarik istilahnya laga semifinal nanti. Jadi berdasarkan fakta aja gitu ya.
0: Gimana nih fakta-faktanya gimana nih?
3: Ya, pertemuan Spanyol dengan Prancis ini biasanya kalau di babak-babak semifinal itu Prancis selalu kandas dengan Spanyol.
0: Aduh.
3: Masalahnya begini ya, di Piala Eropa edisi yang lalu juaranya kan Spanyol. Itu Prancis kandas.
0: Betul.
3: Sama Spanyol dengan skor 5-4.
0: Betul.
3: Di semifinal UEFA Nation League lagi-lagi Prancis kandas 2-1 atas Spanyol gitu ya. Ini ketemu lagi di semifinal.
0: Mengulang ya sepertinya ya.
3: Piala Dunia kali ini gitu ya.
0: Tapi sepertinya Mbappe dan kawan-kawan tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali.
3: Jadi apakah kutukan 3 kali semifinal ini Prancis bisa istilahnya mengubah takdir gitu ya?
0: Iya. Menarik
3: ya. Menarik juga Spanyol lebih unggul daripada Spanyol gitu, Bung Tito ya.
0: Iya, memang.
3: Materi permainan juga nggak jauh beda gitu waktu semifinal di UEFA Nations League yang ditungkan antara Spanyol dengan Prancis, yang itu juga pemainnya gitu. Jadi mereka ini kedua tim ini saling mengenal gitu.
0: Betul. Statistik memang nggak bisa bohong. Ya. Tapi bola itu bulat, Bung Andi.
3: Betul. Bola itu bulat, istilahnya, tapi kalau masuk di gawang lain lagi ceritanya gitu. Pasti lebih bulat lagi gitu kan.
0: Iya. Aduh.
3: Ya hari itu nggak apa-apa. Istilahnya prediksi teman-teman kita kalau banyak menjagokan Prancis. Cuma saya istilahnya berdasarkan dengan fakta aja.
0: Soalnya statistik ya, Spanyol ya.
3: Pertemuan memang. Prancis itu tidak pernah menang lawan Spanyol gitu ya. Nah ini ketemu lagi semifinal yang ketiga kalinya gitu ya.
0: Iya bahkan
3: cuman
0: Spanyol,
3: cuman waktu beda turnamen gitu ya.
0: Iya beda turnamen. Nah, bahkan Spanyol juga punya rekor tidak terkalahkan dari tahun 2023 kemarin nggak salah ya. Luar biasa itu.
3: Pokoknya kalau 5 kali pertemuan itu ya alhamdulillah gitu ya. Spanyol lebih unggul gitu.
0: Iya betul head to head untuk. Iya head to headnya. Statistik ya.
3: Materi kedalaman istilahnya tim juga ya Spanyol lebih diunggulkan gitu daripada Prancis gitu.
0: Iya. Prancis versus Barcelona. Tahu juga Barcelona, istilahnya apakah.
3: Di sini istilahnya Barcelona lawan PSG ini.
0: Iya Barcelona PSG.
3: Boleh dikata 70% gitu Barcelona, juga di PSG, dan Prancis gitu ya.
0: Betul, ada beberapa persen dominan ya PSG ya.
3: Iya oke lah, nah mereka ini kedua tim ini punya trisula ganas gitu ya. Nah, bisa membobol gawang lawan masing-masing gitu ya. Tapi ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa dini hari nanti Bung Tito ya. Tapi saya pasti tetap stay gitu ya di Pro 3.
0: Iya harus dong. Ini tinggal beberapa pertandingan lagi gitu udah.
3: Iya ini sejarah juga sebenarnya aja. Sejarah juga sepak bola dunia ini sebenarnya dari peringkat 1 sampai peringkat 4 semuanya lolos semifinal gitu
0: Iya layak lah semuanya
3: ya. Dan ini juga keempat tim ini sudah pernah menjuarai Piala Dunia semuanya gitu.
0: Iya betul.
3: Jadi baik Inggris maupun Argentina sebagai petahana atau juga bertahan. Begitu juga Prancis dan Spanyol sudah pernah merengkuh semua trofi Piala Dunia gitu. Tinggal kita tunggu aja hasil akhirnya seperti apa nanti gitu ya. Tapi prediksi saya berdasarkan dari fakta aja. Kemungkinan Prancis nepel nih di Los Angeles gitu, menuju Paris gitu ya.
0: Oh gitu?
3: Ya.
0: Pulang ya?
3: Ya.
0: kita lihat.
3: Okay.
0: Menarik.
3: Iya.
0: Oke, Bung Andi. Malam hari ini lagunya kita pilihkan, Bung Andi?
3: Iya, pilihkan aja. Salam untuk semuanya aja gitu ya.
0: Baik, terima kasih Bung Andi sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkara ada Bung Andi. Selamat malam ya untuk Bung Andi malam hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita ke ini ya, kita coba lihat chat WA dulu ya. Sekaligus kita angkat telepon nih di 812878. Tapi sabar dulu, nanti saya akan sapa, saya bacakan chat WA dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Ujang Syafri di Padang Laweh. RRI Padang sangat bagus dan bening suaranya didengar di tempat kami. Puterin lagu. Lagunya dipilihkan saja ya. Komentar bolanya pegang Prancis. Lawan finalnya nanti Argentina. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada Kak Dinda juga nih. Selamat malam ya untuk Kak Dinda nih. Coba-coba miss call. Kita sapa penelpon kita dulu ya di 812878. Halo, selamat malam.
4: Malam Bang Tito.
0: Yes.
4: Iya,
0: selamat malam.
4: Iya, Bang Tito.
0: Dari siapa?
4: Natasha Lila, dari Lila.
0: Dari Lila ya. Di mana posisinya Lila?
4: Padang Pariaman.
0: Padang Pariaman. Kabar baik, sehat ya, Lila?
4: Sehat ya. Aman lah.
0: Oke.
4: Sendiri juga sehat dan harus.
0: Alhamdulillah sehat, harus sehat ya.
4: Iya, jadi apa bahagia. Tapi ya harus sehat.
0: Lila belum tidur.
4: Kan dia nelfon.
0: Ah, iya sih, betul sih. Maksudnya udah, maksudnya belum tidur ya karena nungguin bola nanti gitu kan.
4: Oh,
0: arahnya sih sebenarnya ke situ ya, tapi
4: enggak ya.
0: Tapi enggak ya.
4: Kalau udah jam 2 atau jam
0: iya, iya.
4: Soalnya saya harus bangun pagi. Maksudnya telat gitu.
0: Iya,
4: karena
0: iya.
4: Waktu itu nonton bola tidak lain, terus paginya ngantuk jadinya.
0: Waduh, iya sih itu yang bahaya ya.
4: Tidak aktivitas ya, apa-apa kita enggak ada ya akhirnya. Jam 2-an ya itu Prancisnya.
0: Iya, jam 2 sampai ya waktu normal sih sampai jam 4 ya. Cuma biasanya sih dari beberapa pertandingan sih enggak ada yang sampai enggak. Waktu
4: ini di akhir-akhir gini
0: normal sih.
4: Jamnya memang gitu ya. Jam 4 atau pagi. Kalau pagi sih enggak apa-apa.
0: Iya.
4: Subuh pun juga nggak apa-apa, gitu ya.
0: Nah, iya betul.
4: Nanti tidur lagi kalau dong subuhnya.
0: Iya. Eh tapi Kalila pegang apa nih? Prancis Spanyol. Dini hari ya? Nanti.
4: Imbang. Soalnya dua-duanya suka.
0: Kenapa?
4: Dua-duanya itu saya suka.
0: Oh, dua-duanya suka ya. Kalau
4: yang mana aja nggak apa-apa. Tapi kalau harus megang juga. Seperti itu dia harus memilih. Kalau harus memilih, salah satu, udah Perancis aja.
0: Perancis aja, oke.
4: Itu alasannya sama itu aja, mungkin karena pemain Real Madrid ada di sana ya.
0: Iya, iya, iya. Karena memang Kalila apa, iya, fans El Real ya.
4: Madridista ya.
0: Madridista, iya, iya, iya, iya. Ya. Siaplah kalau begitu.
4: Iya, Spanyol pun itu kan Madrid juga.
0: Iya, tapi di Spanyol itu banyak pemain Barca tuh.
4: Iya, karena Madrid itu banyak kan impor.
0: Madrid emang pemain-pemain impor semua isinya.
4: Iya benar.
0: Pemain lokalnya mah juga nggak banyak. Dia iya, mah ngoleksi sama. Dia kayak Madrid iya. Emang suka koleksi pemain bintang dia.
4: Iya emang gitu, jadi. Kalau pemain sepak bola itu kayaknya nggak lengkap katanya, nggak main di Real Madrid.
0: Betul betul betul.
4: Tapi Beckham loh juga pernah kan, juga Ronaldo yang Brazil itu loh. Pernah kan?
0: Iya iya. Betul pernah.
4: Zidane gitu ya.
0: Bahkan
4: kiper Spanyol waktu juara Piala Dunia dulu lawan Italia ada penalti itu kan, kipernya Iker Casillas ya.
0: Iya yeah, betul.
4: Di Real Madrid. Ini sebelum Thibaut Courtois. Tapi sekarang Thibaut yang Belgia itu kiper Belgia. Courtois ya.
0: Nah, iya, Courto.
4: Ya, kalau Inggris. Setelahnya itu kan Inggris ya. Sama Argentina. Ya, sebenarnya itu walaupun sulit ya buat mengalahkan Argentina.
0: Iya. Yeah.
4: Karena ada Jude Bellingham di situ.
0: Iya.
4: Lagi kan.
0: Madrid lagi ya, berarti England, Argen, England ya?
4: Iya, Argen ya. Ada juga loh pemain Madrid di sana. Saya lupa tuh namanya. Ada.
0: Iya, ada deh, ada juga deh.
4: Dari namanya Jude, kayak judul lagu ya, Jude.
0: Iya, kemarin tuh abis menang loh Norway dinyanyiin itu dia.
4: Iya.
0: Dinyanyiin satu stadion itu.
4: Iya,
0: Jude.
4: Oh iya, satu lagi Beatles. Alasan Prancis gitu ya, menang itu sebenarnya itu Kylian Mbappe yang dapetin satu emas gitu aja.
0: Iya, kayaknya memang persaingan ketat ya.
4: Akhir ya kita nggak bisa nembak.
0: Tapi kemungkinannya kalau menurut Lila berarti Mbappe ya.
4: Semoga aja deh. Okay. Tapi kalaupun nggak dapat.
0: Oke deh kalau begitu.
4: Ya, kalau boleh juga terlalu fanatik begitu ya. Kadang kalau seorang tim jago kan yang terlalu fanatik, karena kalah mikirnya. Dia juga ikutan stres jadinya.
0: Yeah,
4: kepikiran, yeah. Dia sekarang nggak mood, gampang marah.
0: Ya yeah, jangan ya, jangan sampai.
4: Jangan buat seru-seruan aja.
0: Iya, buat seru-seruan aja. Jangan sampai terlalu dalam banget gitu ya.
4: Iya, kita ngaruhnya buat teman apa ya? Mereka juga nggak tahu masih kan kita menempatkan yang bisa ngedalain. Yeah. Kita juga nggak tahu gitu.
0: Oke.
4: Okay. Secara ini, mau sampai berantem juga.
0: Aduh, jangan deh, jangan. Jangan sampai ngerugiin diri sendiri dan orang lain apalagi ya.
4: Iya, yang parah itu antar supporter.

0: dengerin
1: yang
0: aja ya.
1: Yang harus juga lagu yang kita dengar itu kan kita seperti itu juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh Bang Tito, selamat jawab.
0: Iya.
1: Mbak Bang Tito ya, salam selalu, udah terdekah Bang Tito dan semua pendengar.
0: Iya, amin. Terima kasih. Selamat malam Kak Lila.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Lila di Padang Pariaman ya. Selamat malam untuk Kak Lila malam hari ini. Ini ada Kak Dinda juga, selamat malam ya. Kak Dinda sedang mencoba bergabung, tapi karena waktu juga nih Kak Dinda yang membatasi kita. Terima kasih ya sudah ikut juga coba gabung gitu ya di telepon WA kita malam hari ini ya. Oke, pendengar, kita ke Rio Febrian dan Era Fazira. Nada kasih untuk Anda, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: tahu kalau kita hidup di daerah rawan bencana?
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana?
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: belum dapat asupan foto estetik nih.
1: Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya?
0: Din, keliling yuk.
2: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
0: Cuma foto doang? Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
2: Huh? Oh gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin gak?

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menusuk ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok gak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya gak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah gak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya...

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, Rin.
1: Apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekap gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
1: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
2: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
1: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pro Satya dari Padang kembali menemani Anda semua. Setelah tadi Anda mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia di babak semifinal antara Prancis melawan Spanyol dengan kemenangan Spanyol skor 2-0. Pendengar, waktu sholat subuh hari ini masuk pada pukul 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan kumandangkan azan subuh, tanda masuknya waktu sholat subuh untuk Kota Padang dan sekitarnya.

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, telah kami kumandangkan azan subuh untuk hari ini. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang pagi hari ini akan dibacakan oleh Yuaf Riza Fadli, akan membacakan surat An-Nur ayat 35-37 dengan sari tilawah Heranov. Setelah itu kita akan masuk pada program Mutiara Pagi, dan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Dan pada pukul 8 Padang Menyapa akan kembali menyapa Anda. Serta pada pukul 9 hingga pukul 10 Halo RRI akan kembali hadir untuk Anda. Baik pendengar, itu tadi beberapa informasi program yang bisa Anda dengarkan di Padang Pagi ini bersama saya, Yudi Maswar. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah, yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Saya cukupkan dulu beberapa lagu Islami di kesempatan pagi hari ini, dan selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Saya Yudi Maswar akan membantu Anda dalam program ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini topik kita yaitu penciptaan manusia dan jin. Ngaji tafsir Quran Surat Ar-Rahman ayat 14, mulai ayat 14. Dan narasumber kita di pagi hari ini sudah hadir melalui Zoom, ada Ustadz Dr. Aldo Biputra, STHI, MA. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Aldo Biputra terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu penciptaan manusia dan jin. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala fiddaus ala mistahin jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in muslimin. Qala ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan anugerah yang Allah berikan itu sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk berubudiyah, untuk bertabul ilm, untuk selalu mengabdi kepadanya. Salawat dan salam kepada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, pemirsa di manapun berada, pada kesempatan ini kita mulai dari surah Ar-Rahman ayat 14. Ini dijelaskan tentang awwalu nasyati tsaqalain. Awal penciptaan manusia dan jin. Di sini ayat ini Allah memulainya dengan ungkapan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Jadi manusia pertama, ya. Manusia pertama itu adalah Sayyidina Adam yang dibentuk ala suratir Rahman, atau dalam bahasa lain disebut Adam ini adalah bentuk dari mazharnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalaqal insan min salsalin min tin yabis lahu salsalah ay saut, itu kata Ibnu Ajibah. Khalaqal insan, insan yang dimaksud di sini adalah Adam alaihi salatu wasalam, min solsolin min tinin yabis. Ini dari tanah kering ya. Allah menciptakan manusia pertama Adam dari tanah kering seperti tembikar, dan tanah itu keras. Ya, artinya tanah tembikar itu dia keras, dan apabila dipegang dia memunculkan suara juga. Kal fakhar, ya, seperti tembikar. At-tin al-matbukh binnar. Jadi al-fakhar itu tanah liat yang dibakar ya. Yang dibakar. Jadi sehingga dia menjadi kuat. Nah, itulah tanah liat itu. Nah, maka juga dikatakan wala tukhalifu baina hadha wa baina qawli ta'ala min ma'in masnun. Jadi ada istilah, beberapa istilah yang muncul dalam ayat Quran itu. Satu dengan ungkapan khalaqal insana min solsalin. Ya. Kemudian ada juga dikatakan min hama'in masnun. Ini juga menerangkan tanah. Nah, di dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min solsalin min hama'in masnun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Jadi solsol min tin yabis gitu ya. Kemudian dilengkapi juga dengan min hama'im masnun, dari tanah lumpur. Ya. Jadi dari lumpur hitam itu. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu. Jadi kemudian di samping itu ada sudah dua-dua min solsalin, yang kedua min hama'in masnun. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan juga dengan istilah lain min tinin ladzib. Itu terdapat dalam surah Sad ayat As-Saffat. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana inna khalaqnahum min tinin lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka orang musyrik Makkah itu, apakah mereka manusia lebih sulit penciptaannya ataukah selainnya, langit dan bumi dan lainnya yang telah kami ciptakan. Sesungguhnya kami telah menciptakan nenek moyang mereka Adam dari tanah liat. Nah, jadi ada ungkapan mintil solsalin hama'im masnun tinin lazib lazib tanah liat. Nah, ini penciptaan manusia pertama ini disebut dengan Adam alaihissalatu wassalam. Nah, ini pembentukan jasadiah Sayyidina Adam itu dari tanah. Itu pembentukannya dari tanah. Nah, kalau kita perhatikan misalnya historis pengambilan tanah ini juga kita diingatkan dengan peristiwa Allah menyuruh para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi, termasuk juga Sayyidina Jibril alaihissalam, tapi tidak bisa membawa tanah dari bumi. Yang bisa mendapatkan tanah itu membawanya hanya malaikat Israel. Nah, itu juga lah menjadi asbab bahwa malaikat Israel itu bertugas menjadi mencabut nyawa gitu ya. Itu kalau kita coba perhatikan. Nah, jadi dalam penciptaan manusia pertama yang tadi kita sudah sebut itu dari tanah, maka kita harus perhatikan. Ini menarik juga jika kita telaah lebih lanjut ya. Ketika Allah menerangkan bahwa telah menyempurnakan penciptaannya, Allah meniupkan ruh kepadanya, Nah, ada pemahaman secara saintifik ya. Sebelum nanti kita akan urai juga pemaknaan berikutnya. Urayan secara saintifiknya apa? Jadi ada kata di dalam surah Al-Hijr yang tadi kita sebut min ma'in masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk itu. Nah, jadi kata lumpur hitam pada ayat ini mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air H2O dalam proses pembentukan molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Seperti diketahui, air adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi, biokimiawi untuk membentuk suatu molekul baru. Maka kata dibentuk mengisyaratkan bahwa reaksi biokimia yang terjadi dalam media berair itu telah menjadi unsur-unsur yang semula hanya atom-atom menjadi suatu molekul organik yang susunan dan bentuknya tertentu seperti asam amino atau nukleotida. Nah, ini kajian secara saintifik ya dalam tafsir Kemenak ya, Lajnah Pentasir Quran. Lalu Allah mengatakan khalaqal insana min solsalin kal fakhr, dan dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, ini pembicaraan tadi ya, secara ilmiah tembikar adalah semacam porselain yang dalam proses reaksi kimiawi dapat digunakan sebagai katalis untuk terjadinya proses polimerisasi. Kata tanah kering seperti tembikar mungkin mengisyaratkan terjadinya proses polimerisasi atau reaksi perpanjangan rantai molekul dari asam-asam amino menjadi protein atau dari nukleotida menjadi polinukleotida termasuk molekul DNA di situ ya. Nah, ini gambaran umum saja. Ternyata tanah penciptaan Adam itu juga bisa dilihat dari sisi kajian saintifik. Ternyata tanah itu mengandung juga di situ ada H2O ya. Nah, kemudian setelah manusia Adam yang tadi disebut tanah ciptakan dari tanah setelah dibentuk. Nah, baru di situ setelah dibentuk kerangka dalam bentuk manusia, baru bab berikutnya apa? Bab berikutnya adalah wa nufikha fihi min ruhi. Lalu Allah tiupkan ruh. Maka dari situ kita dapat memahami bahwa manusia itu jika kita perhatikan secara seksama, dia terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasadi dan ada unsur ruhi. Unsur jasadi ini yang disebut dengan dicipta, yang tadi diungkapkan dengan khalaqal insana min solsalin kal fakhar. Kemudian yang unsur jasadi ruhiyahnya itu disebut dengan manfuh, ditiupkan. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan sebagian ruhnya. Nah, dari situlah baru manusia itu bisa bergerak ya. Kalau kita mau coba lihat lebih lanjut, maka di ayat ini kalau qal insana min solsol itu mengarah kepada asal jasadiyah dari manusia itu sendiri, dari tanah. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan ayat-ayat lain di dalam surat At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, khalaqal insan, jadi Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang tadi kita sebut itu dalam bentuk yang ahsani taqwim, yang paling sempurna. Nah, kemudian keturunannya, keturunan Adam disebut dengan dia tercipta dari saripati tanah. Dari saripati tanah. Nah, kalau saripati tanah, kemudian kita juga memahami, sering dimunculkan bahwa proses keturunan Sayyidina Adam berikutnya itu ada yang disebut dengan proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Sel telur dengan sel sperma ini adalah hasil dari saripati tanah. Apa yang dimaksud dengan saripati tanah? Semua yang dimakan oleh manusia itu sumbernya adalah dari tanah semua. Nah, yang buah-buahan, makanan itu adalah hasil dari saripati itu sendiri. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa manusia pertama Adam itu diciptakan dari tanah, ya, atau disebut juga dengan tanah liat, ya, atau tanah kering. Nah, maka untuk memperhatikan makna ini lebih lanjut, nanti bisa buka misalnya surah Ar-Rum, ya, ayat 26. Itu menerangkan tentang apa? Tentang penciptaan Adam itu juga dari tanah. Tanahnya itu disebut dengan tanah lumpur hitam. Kemudian surat Al-Hijr yang tadi sudah kita sebut, dari tanah liat kering. Ya. Lalu muncul lagi dalam surah Ar-Rum, dari tanah mintin. Surat Fatir juga dari tanah. Surat Sad juga dilihatkan tanah liat. Di surat Khafir sudah dijelaskan dari tanah juga. Dalam surah Al-Furqan 25 ayat 54 menyatakan bahwa menciptakan dari air. Ya. Dari berbagai pernyataan itu, bahwa penciptaan manusia terdapat dua hal. Satu, diciptakan dari tanah. Yang kedua, dari air. Nah, ini juga membenarkan bahwa Adam itu, ya, dikatakan ketika Nabi mengatakan dia sudah menjadi Nabi ketika Adam bainama watin. Adam itu masih antara air atau tanah. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, penciptaan manusia yang pertama atau disebut dengan Adam. Kemudian yang berikutnya, wa khalaqal jan ay al jin au abal jin, ya, dan Allah menciptakan jin. Allah menciptakan jin min marijin min nar. Dia juga telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Nah, yang dimaksud jin di sini jin yang mana? Ai al jin au abal jin. Ini abal jin. Kalau Ibnu Ajibah menyebutnya abal jin itu iblis gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan abal jin itu, ya, jin yang pertama. Kalau Azazil itu yang dikutuk jadi iblis itu sudah keturunan yang sekian. Nah, ini masuk pada generasi awal Samiyah. Itu abal jin. Nah, itu diciptakan dari apa? Diciptakan min marijin minnar. Min marijin minnar. Ay wal mariju wa al-lahabu safi alladhi la dukhana fihi. Api yang menyala itu yang tidak ada asapnya. Nah, dari situ diciptakan itu jin itu. Kadang kan api yang menyala itu terkadang ada asapnya. Nah, ini belum menerangkan api yang menyala itu tidak ada asapnya. Alladhi la dukhana fihi. Wakila al-mukhtalitu bisawadin nar. Dan dikatakan juga, ya, dijadikan dari api yang menyala, dari api, nyala api yang bergabung dengan yang lainnya. Ada api itu, kalau kita perhatikan, ada nyalanya kuning, merah, atau kehijau-hijauan. Nah, dari situ tuh, diciptakannya tuh. Yang disebut dengan istilah min marad. Marad asy-syai' idza taraba ikhtalata wa min bayaniyati ka'annahu kila min safin nar au mukhtalifu min an-nar au arada min narin makhsusa. Artinya apa? Ada dari api tertentu. Jadi tidak sembarangan api juga. Bagaimana manusia dijadikan dari tanah yang bermacam-macam. Tanah liat tadi itu, ada tanah hitam tadi itu, ya. Berbagai. Nah, jin prosesnya juga seperti diciptakan, bermacam-macam juga variannya. Dari api yang kekuning-kuningan, api yang kemerah-merahan, lalu api yang kehijau-hijauan. Ya. Ini proses pertama. Penciptaan jin itu. Nah, maka dari sini baru kita masuk kepada ayat berikutnya. Dikatakan, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Dan ternyata jin dan manusia itu juga ada persoalan, ya, seperti dikatakan tidak boleh mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi fakta menunjukkan banyak juga jin manusia itu yang melupakan ayat-ayat Allah atau bahkan mendustakan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Nah, maka di sini dikatakan di ayat ini menunjukkan nikmat yang berlimpah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, baik itu di kalangan manusia atau di kalangan jin. Tapi mengapa mereka mendustakan? Nah, ini ada ungkapan Ibnu Umar. Ya, beliau mengatakan begini, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a surat Ar-Rahman au quri'at indahu faqala ma li asma'ul jin ahsanu jawaban li rabbiha minkum qalu wa ma dhalika ya Rasulullah qala ma ataitu ala qawlillahi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalat al-jin La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzibu. Ruwahu Ibnu Jarir an Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rahman. Atau surah itu dibacakan kepadanya. Lalu beliau bersabda, "Mengapa saya mendengar jin lebih baik jawabannya kepada Allah daripada kalian?" Lalu para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, beliau menjelaskan tentang jawaban mereka jin. Apabila saya membaca ayat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka mereka menjawab, tidak ada satu pun nikmat dari Tuhan yang kami dustakan. Itu kata jin. Jadi, nah ini menarik ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ternyata jin juga mendengar itu. Lalu ketika jin mendengar ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jawaban mereka apa? La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzibu. Mereka mengatakan, kelompok jin itu, tidak ada nikmat Tuhan yang kami dustakan. Nah, Nabi mengatakan itu kepada para sahabatnya. Kalian kok biasa-biasa aja mendengar kalam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kira-kira begitu. Sementara kalangan jin ketika dibacakan ayat ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka mengatakan la bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzibu. Tidak ada sedikit pun ayat-ayat dari nikmat dari Tuhan kami yang kami dustakan. Nah, ini tentu jin yang menjawab begini adalah jin yang muslim tentunya. Jadi tidak

0: manusia ini, atau dalam bahasa yang tadi sudah kita sebut, mazhar ya, penampakan. Ya Allah tunjukkan hasil ciptaannya itu adalah manusia. Dari tanah yang tadi tidak berharga, kemudian dibentuk menjadi manusia, kemudian ditiupkan kepadanya ruh, lalu dia mulai bergerak, beraktivitas. Ini adalah anugerah. Atau dalam bahasa lain yang sebelumnya tiada, lalu Allah jadikan menjadi ada. Nah, inilah anugerah yang sangat luar biasa itu. Makanya ketika kita ayat ini fabi ai ala irabbikum tukadziban. Di dalam surah Ar-Rahman ini terdapat ada 19 lebih kurang ya pengulangan fabi ai ala irabbikum tukadziban. Ini bukan berarti pengulangan begitu saja. Ini ada satu teori dalam Al-Quran namanya at-tikrar fil Quran. Jadi tikrar fil Quran itu memiliki beberapa faedah di antaranya litakid untuk menguatkan. Maka setiap fabi ai ala rabbikum tukadziban disebutkan di ayat di surah Ar-Rahman ini itu memberikan keterangan maknanya berbeda dengan fabi ai ala rabbikum tukadziban yang pertama. Tapi dia memberikan penegasan terhadap ayat-ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka kalau kita perhatikan di sini khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar, lalu baru mulai dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, baru muncul itu. Maka penjelasan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu dikembalikan kepada khalaqal insan dan khalaqal jan. Nah, maka dari situ mesti mendapat pemaknaan. Oh, luar biasa ya Allah menciptakan manusia dan menciptakan jin. Nah, kalau kita lihat lagi maknanya secara lebih dalam misalnya. Bahwa penciptaan manusia disebutkan juga dengan lutfatan wa kathafatan. Maknan wa hissan, ruhaniyan wa basyariyan. Basyariyatan. Artinya apa? Manusia itu diciptakan ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Ada makna, ada hissi. Ada ruhani, ada basyariah. Itu penjelasan lebih lanjutnya bahwa penciptaan manusia. Yang tadi kita sudah urai juga. Bahwa yang tubuh kasar itu dari tanah. Lutfatan itu tadi disebut dari ruh. Begitu juga maknan wa hissan. Hissan itu yang dari tanah. Maknan itu yang ditiup. Ruhaniyan, nah ini yang ditiup. Lalu basyariyatan, nah ini yang dibentuk basyar, ya. Manusia yang tadi kita sebut. Maka dapat dipahami penciptaan manusia itu sangat jelas. Ada dari yang halus dan ada dari yang kasar. Yang bersifat dari tanah yang tadi disebut, nah, itu sumbernya adalah min nuri Muhammad. Jika dia bersifat lutfiah, yang halus, itu disebut sumbernya dari ruh Ahmad. Nah, ini gambaran penciptaannya. Wah, walidhalika, maka dengan hal yang demikian itu, semestinya, kita mesti mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala makhluk itu. Jadi dari dua ayat yang pertama kita sebut tadi itu khalaqal insan wa khalaqal jin itu, ini membuktikan apa? Membuktikan Allah yang telah menciptakan semua makhluk. Jadi semuanya itu Allah yang menciptakan. Bukan hanya jin, bukan hanya manusia, tapi include di dalamnya semua makhlukat. Ya, baik yang secara kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang dalam hal ini tertuju kepada jin dan manusia. Nah, mungkin itu pengantar kita dulu.
1: Baik, pendengar di mana-mana berada, pukul 5 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, silakan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini bisa melalui line telepon 0751 812 0878 878 atau bisa melalui WhatsApp 08.

0: 0811 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 lebih kurang 7 menit lagi untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Silakan melalui line telepon 0751-812-878. Baik, ini ada pendengar kita melalui WhatsApp. Ada Ibu Rahmi di Padang. Saya ingin bertanya, Ustadz, kalau memang jin dan manusia diciptakan, bagaimana mengenai yang selama ini ada, bahwa ada yang bisa melihat jin ataupun juga bisa melihat makhluk halus? Terima kasih. Silakan Ustadz ditanggapi dengan singkat, waktu kita terbatas.
1: Baik. Itu adalah bukti keberadaannya. Memang satu manusia ini gambaran dari jisim al-kathis ya. Kemudian jin itu disebut dengan memiliki dimensi yang berbeda dengan kita. Dulu itu antara jin dan manusia itu tidak ada pembatasnya. Semuanya bisa lihat. Nah, kemudian lewat tugas yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sid alaihi salatu wasalam, lalu dibataslah ruang dimensi manusia dan jin. Nah, setelah dibatas ruang dimensi manusia dan jin, lalu berikutnya masih ada yang bisa melihat jin. Ada. Itu membuktikan apa? Membuktikan keberadaannya. Dan ini kalau kita ikuti dengan ayat ini, iya, Allah ciptakan jin dan Allah ciptakan manusia, iya. Nah, yang bisa melihat itu membuktikan bahwa ada makhluk lain yang Allah ciptakan selain manusia. Itu kalau kita coba perhatikan makna dari pertanyaan tadi itu. Itu menandakan, oh ternyata benar Allah menciptakan ada namanya jin. Nah, walaupun tidak banyak orang yang diberi akses untuk melihat jin itu. Nah, karena dimensinya berbeda dengan kita. Nah, itu dia untuk membuktikan teks ini. Nah, jadi sangat jelas sekali itu. Itulah sebabnya sebahagian orang bisa memandang dan menyaksikan jin itu. Dan sangat jelas ya penjelasannya.
0: Baik, pukul 5:55 waktu Indonesia Barat, terakhir Ustaz, kesimpulan dari topik kita di pagi hari ini.
1: Oke, bagian akhir ada hadis yang perlu juga kita bacakan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad Muslim dari Aisyah. Rasulullah SAW berkata, bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa Adam min qabdatin man qabadaha min jami'il ardi faja'a banu Adam ala qadril ardi faja'a minhum al-ahmar wal aswad wa baina dhalika was-sahlu wal haznu wat-thayyibu wal khabithu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Adam dari kepalan tanah yang diambil dari segala macam tanah, maka lahirlah anak Adam itu menurut kadar tanah itu. Ada yang hitam dan ada di antara kedua warna itu, ada yang mudah, ada yang sukar, ada yang baik, ada yang buruk. Artinya apa? Bahwa gambaran variasi bentuk manusia itu ya sesuai dengan tanah ya. Sesuai dengan dari tanah mana kita diambil. Itu gambaran begitu. Ada yang dari tanah merah, ada yang dari tanah hitam ya. Ada yang di antara tanah merah dan hitam. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang baik, ada yang tidak. Maka dari situ kita mesti menyadari kita. Kita ini asalnya dari tanah. Nah, ini juga asbabnya kenapa terjadi bentuk kulit seseorang itu alwannya berbeda-beda. Alwannya berbeda-beda. Jadi dengan keterbedaan alwan itu, warna kulit, itu bukan untuk saling menghina satu sama lain, tapi untuk saling mengenal. Kalau kita perhatikan ayat Allah di surat lain, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi maknanya itu adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi bukan untuk saling menghina. Ya, bukan untuk saling menghina. Nah, maka di sisi lain, kalau kita perhatikan manusia dari di seluruh alam semesta ini, itu padanannya ada di tanah semua. Tanah apa dia? Kalau seluruhnya, ya jangan sampai dari tanah sengketa ya, yang membuat masalah semua gitu kan. Itu guyonan ya. Tapi ala kulli hal, bahwa kita ini diciptakan dari tanah, dari berbagai varian tanah yang ada, maka tidak boleh ada yang perlu kita sombongkan. Apa yang perlu kita sombongkan? Nah ini juga yang menjadi pembeda antara jin dan manusia. Nah, antara jin dan manusia, nah ini juga salah satu argumentasi Azazil ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam. Katanya apa? Aku lebih baik daripada Adam, karena aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Nah, itu pembedanya ya, antara iblis atau jin dengan manusia. Yang tadi disebut dengan manusia pertama adalah Adam alaihissalam, lalu jin yang pertama itu bukan Azazil, tapi di situ ada namanya Samia. Nah, itu yang pertama pencipta atau proses awal. Oleh karena itu kita mesti merenungkan bahwa kita ini tercipta dari tanah, bahkan dari tanah yang hina, atau bahkan dikatakan dari air yang hina. Maka tidak boleh kita menyombongkan diri. Kalau kita menyombongkan diri, itu sama kita seperti iblis yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka tak ada gunanya kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Untuk itu kita ambil i'tibar bahwa kita asal kita dari tanah akan kembali ke tanah, dan yang ditiupkan akan kembali kepada yang meniupkan.
0: Baik.
1: Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aldomi atas uraiannya di kesempatan pagi hari ini, dan pendengar terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Yudi Mansur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mood.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Untuk sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
2: Bersama teman-teman dari PBD, komunitas masyarakat seperti Kogami, teman-teman yang lainnya juga, bagaimana membangun masyarakat siaga tsunami.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 dengan tema aman dan nyaman di sekolah harus kita kuatkan karena ini adalah hari istimewa bagi anak-anak murid kita.
0: Sari berita, polisi dalami ledakan diduga bom rakitan di Mantiga, Padang. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Sumbar dorong MPLS aman dan nyaman bagi peserta didik. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang siang kemarin. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan siswa di sekolah tersebut. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Untuk sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
4: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada Radio Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
1: Karena anak ini sebenarnya korban, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti di dalam ransel ada rel, ada lereng, ya itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
5: Iya, ada bunyi gitu kan, tapi saya tak dengar itu kan, lagi dalam tiada rapat gitu. Jadi bunyi, itu aja, ini ada kejadian, gitu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Tak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, tak ada juga. Cuman anaknya memang agak sering tempo. Kos 12, RF.
4: Marliza menambahkan meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah Mantiga Padang. Hans Permananda melaporkan.
0: Ancaman gempa bumi yang bersumber dari zona Megatrust Mentawai masih tetap mengancam. Meski hingga kini belum dapat diprediksi kapan gempa besar akan terjadi, masyarakat diminta tidak panik, melainkan meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemahaman terhadap potensi risiko dan langkah mitigasi yang tepat.
2: Bersama teman-teman dari PBD, komunitas masyarakat seperti Kogami, teman-teman yang lainnya juga, bagaimana membangun masyarakat siaga tsunami.
6: Kepala Stasiun Geopsika Kelas 1 BMKG Padang Panjang, Swedi Hadi, mengatakan aktivitas seismik di segmen Megatrust Mentawai masih menyimpan potensi ancaman. Ia menjelaskan segmen tersebut terakhir mengalami gempa besar pada tahun 1757 sehingga energi tersimpan masih terus dipantau oleh BMKG. Karena itu edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana. Menurut Swedi, BMKG terus berkoordinasi berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, pemerintah daerah, komunitas kebencanaan, termasuk Kogami Sumatera Barat dalam membangun masyarakat siaga tsunami.
2: Memang kalau kita pahami bahwa aktivitas seismik zona megatrust di seluruh segmen ya, Mentawai itu potensi ancamannya masih ada. Itu tercatat kan gempa di mana 1797 ya, memang sudah 200 tahun lebih, memang belum pecah. Tapi yang jelas di sini kami membangun bersama teman-teman dari BPBD, komunitas masyarakat seperti Kogami, teman-teman yang lainnya juga, bagaimana membangun masyarakat siaga tsunami.
6: Salah satu capaian yang membanggakan adalah Desa Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah memperoleh pengakuan Tsunami Red Community dari UNESCO sebagai desa yang memiliki sistem kesiapsiagaan tsunami yang baik. Sementara itu, Direktur Eksekutif Kogami Sumatera Barat, Tommy Susanto mengatakan, upaya membangun budaya siaga bencana telah dilakukan sejak bencana gempa tahun 2005. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat memang tidak mudah, namun melalui edukasi yang berkelanjutan, hasilnya mulai terlihat.
7: Kita pasti tidak gampang ya, merubah dari sesuatu yang sudah menjadi kepanikan, kurangnya kesadaran, lemahnya pengetahuan terkait dengan masalah kebencanaan, kemudian menjadi budaya sadar kebencana atau siaga bencana, pasti tidak gampang. Tapi alhamdulillah, dengan perjuangan kita semua, kolaborasi dari multi pihak, hal tersebut sedikit tapi pasti, kita sudah mulai menampakkan hasilnya. Dari beberapa kejadian gempa ataupun gempa berpotensi tsunami, tingkat kepanikan masyarakat kita sudah mulai berkurang.
6: Meski demikian, Tommy menegaskan tantangan ke depan masih cukup besar. Program-program kesiapsiagaan yang telah dibangun harus terus dijaga keberlanjutannya agar budaya sadar bencana tidak berhenti hanya pada satu generasi. Ia berharap sinergi antara pemerintah, BMKG, BPBD, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat terus diperkuat sehingga kesiapsiagaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui edukasi yang konsisten, latihan evakuasi, serta penyebaran informasi kebencanaan yang akurat, BMKG dan Kogami berharap masyarakat Sumatera Barat, khususnya di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak gempa dan tsunami, semakin siap menghadapi kemungkinan bencana. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra mengajak masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan seragam sekolah gratis untuk segera melapor kepada pemerintah desa, kelurahan maupun dinas terkait. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh keluarga yang berhak menerimanya.
8: Program bantuan seragam sekolah gratis menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Sawahlunto meringankan beban orang tua saat dimulainya tahun ajaran baru. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wali Kota Sawahlunto, Riandra Putra di Sawahlunto kemarin mengatakan pemerintah daerah masih menerima informasi adanya masyarakat kurang mampu yang belum masuk sebagai penerima bantuan seragam sekolah gratis. Oleh karena itu, warga yang merasa memenuhi kriteria diminta segera menyampaikan laporan kepada pemerintah setempat agar dapat dilakukan pendataan. Rianda menjelaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pendataan ulang juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada keluarga kurang mampu yang terlewat dari program bantuan pendidikan.
9: Pemerintah memberikan seragam gratis kepada masyarakat kita yang termasuk di golongan desil 1 sampai 5. Dan kami juga banyak juga mendapatkan info bahwa banyak juga masyarakat kita yang tergolong kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itu silakan hubungi desa ataupun kelurahan ataupun dinas terkait, sampaikan keluhan keluarga masing-masing. Mudah-mudahan juga akan mendapatkan bantuan berupa baju seragam sekolah gratis nantinya. Mudah-mudahan dengan bantuan tersebut ini juga bisa meringankan beban orang tua dan juga menjadi penyemangat untuk anak-anak kita bersekolah di kemudian hari.
8: Ia berharap dengan bantuan seragam sekolah gratis dapat membantu mengurangi beban ekonomi orang tua, terutama pada awal tahun ajaran baru. Selain itu, program tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi bagi peserta didik untuk memulai kegiatan belajar dengan lebih percaya diri. Pemerintah Kota Sawahlunto terus berkomitmen memperluas akses bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, program bantuan seragam sekolah gratis diharapkan dapat mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh anak di Sawahlunto. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Korpri harus menjadi organisasi yang mampu memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, adaptif, dan melayani.
10: Hal tersebut diungkapkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pengukuhan kepengurusan pengganti antar waktu Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Padang Pariaman di aula kantor Bupati setempat kemarin. Dijelaskan Bupati, pengukuhan ini bukan sekedar pergantian kepengurusan, tetapi menjadi langkah baru untuk memperkuat semangat kebersamaan, profesionalisme, dan komitmen aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat solidaritas organisasi, serta terus mengimplementasikan nilai aparatur sipil negara berakhlak dalam setiap tugas dan pengabdian. Menurutnya, aparatur sipil negara bukan hanya tentang menjalankan pekerjaan, tetapi tentang menghadirkan pelayanan yang tulus, cepat, dan berkualitas untuk masyarakat.
11: Pemerintah daerah dalam membuat bilang bagaimana supaya masyarakat itu mudah dilayani, jangan sekali-sekali untuk mempersulit. Saya juga berharap Dewan Pengurus Kopri dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada aktif, mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengimplementasikan nilai-nilai ASN yang berakhlak sebagai budaya kerja aparatur. Dan saya juga berpesan agar menjalankan amanah ini dengan semangat kebersamaan, menjunjung tinggi integritas, mempererat solidaritas, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh anggota Korpri. Mari kita jadikan Korpri sebagai organisasi yang semakin modern, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola bersih dan melayani.
10: Bupati menegaskan pergantian kepengurusan bukan sekedar perubahan struktur organisasi, tetapi menjadi momentum memperkuat solidaritas, sinergi, dan komitmen seluruh anggota dalam mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman 2025-2030. Armen Ramdi melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Sumatera Barat mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menjadikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 sebagai ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengalaman pertama yang positif bagi peserta didik di lingkungan sekolah.
8: Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Sumatera Barat, Sri Yulianti di Padang kemarin mendorong seluruh satuan pendidikan menciptakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang aman, nyaman, dan ramah anak. Menurutnya, hari pertama sekolah menjadi momen penting yang akan membekas dalam ingatan setiap peserta didik. Sri Yulianti mengatakan, tema tahun ini yakni aman dan nyaman di sekolah harus diwujudkan melalui komitmen seluruh warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik diharapkan bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif sejak hari pertama sekolah. Ia menegaskan sekolah harus terbebas dari segala bentuk perundungan, kekerasan, maupun tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan peserta didik. Dengan demikian, anak-anak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan rasa aman dan penuh semangat.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 dengan tema aman dan nyaman di sekolah harus kita kuatkan karena ini adalah hari istimewa bagi anak-anak murid kita yang merupakan pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Mari bebaskan lingkungan dari perpeloncoan, kekerasan, pembulian, dan lain-lain sehingga anak-anak betul merasakan nyaman, aman untuk belajar di sekolah. Kita berkomitmen untuk membuat anak-anak kita menjadi anak Indonesia hebat, yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mari berkomitmen, jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan mencintai orang tua dan guru, serta rukun sama teman, belajar bersungguh-sungguh, serta mencintai tanah air Indonesia.
8: Selain menciptakan lingkungan yang kondusif, Sri Yulianti juga mengajak seluruh peserta didik untuk membangun sikap saling menghargai dan hidup rukun dengan teman di sekolah. Kebersamaan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk budaya sekolah yang inklusif. Menurutnya, MPLS juga menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan karakter bagi peserta didik. Anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pembiasaan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS yang ramah anak, ia berharap seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan pengalaman yang menyenangkan. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak sekaligus melahirkan generasi Sumatera Barat yang berkarakter dan berprestasi. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru di Sekolah Dasar Negeri 29 Batang Anai, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, kemarin berjalan aman dan lancar.
10: Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 29 Batang Anai Prima Suci Diarti di sela-sela kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin. Prima Suci Diarti menjelaskan sebanyak 53 orang murid kelas 1 yang mengikuti program masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut. Kegiatan sudah dimulai sejak Senin kemarin dan berakhir pada hari Jumat depan. Menurutnya selama MPLS berlangsung, para guru pendamping sudah memiliki program masing-masing yang akan diterapkan kepada anak didik baru. Program tersebut harus ramah terhadap anak didik dengan mengedepankan suasana aman, nyaman, menyenangkan, dan bebas dari perundungan.
12: Kelas 1 kami kan ada sekitar 53, jadi mayoritas ikut semuanya MPLS-nya. Kita kan punya program juga, guru kelas 1-nya punya program juga dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu ada programnya, jadi mungkin akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.
10: Lebih lanjut, Prima Suci Diarti menambahkan langkah ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung pendidikan sekaligus membentuk karakter anak sejak dini. Selain itu, di hari pertama masuk sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah. Program ini terpantau terlaksana. Puluhan orang tua murid juga mengikuti sosialisasi dengan antusias. Armen Ramdi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Ikatan Motor Indonesia, IMI Pusat, kemarin meninjau kesiapan sirkuit permanen Kandi, Kota Sawahlunto, menjelang pelaksanaan kejuaraan nasional Motoprix Region A pada yang dijadwalkan berlangsung 18 hingga 19 Juli 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Final round pertama Turbo Motoprix Aspira Premio 2026 siap mengguncang sirkuit permanen Kandi Sawahlunto pada 18 hingga 19 Juli 2026 mendatang. Deputi Organisasi Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Nasta Oktavian kepada RRI Sawahlunto kemarin mengatakan, kunjungannya ke sirkuit permanen kemarin guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai standar penyelenggaraan kejuaraan nasional. Nasta mengungkapkan, pelaksanaan kejurnas Motoprix di Sawahlunto merupakan kado manis setelah suksesnya penyelenggaraan event Manang Race pada 2025 lalu. Ia menilai sirkuit permanen Kandi memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat pengembangan olahraga otomotif di Sumatera Barat. Selain menjadi satu-satunya sirkuit permanen yang dimiliki Rana Minang, mantan ketua IMI Sumbar itu menyebut fasilitas sirkuit saat ini dinilai strategis untuk mendukung pengembangan sport tourism atau wisata olahraga.
13: Jadi sebenarnya kemarin kan ada tim observer dari IMI Pusat untuk meninjau kelayakan untuk sirkuit Kandi sebelum saya datang ke sirkuit. Beliau mengatakan bahwa ini potensi sirkuit sangat luar biasa karena masih banyak tanah yang masih bisa dikembangkan. Ini kalau misalnya permintaan technical diligence-nya adalah apabila ini diaspal ulang, ini akan menjadi prioritas sirkuit di Sumatera. Dan insya Allah kalau tahun depan jadi, kita akan menyelenggarakan kejurnas lagi.
4: Sementara itu, Wali Kota Sawahlunto, Rianda Putra, menilai penunjukan Kota Sawahlunto sebagai tuan rumah ajang balap bergengsi tingkat nasional sebagai kebanggaan. Ia mengimbau seluruh masyarakat turut menyukseskan dan meramaikan event yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi promosi daerah dan perekonomian masyarakat.
14: Kemudian yang pasti kita harus ikuti dan ramaikan untuk seluruh masyarakat Kota Sawahlunto dan di luar Kota Sawahlunto harus datang ya.
15: Betul? Harus datang orang Sumatera Barat, ayo datang dan nonton.
4: Kejurnas Motoprix Region A merupakan event otomotif bergengsi di Kota Sawahlunto yang tidak hanya menjadi wadah bagi para pembalap untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, namun juga menjadi daya tarik bagi masyarakat dan pecinta balap motor dari berbagai daerah. Sebagai lintasan yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, sirkuit permanen Kandi terus mempersiapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan serta memberikan pengalaman terbaik bagi pembalap, ofisial maupun penonton. Hans Primananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Polisi dalami ledakan diduga bom rakitan di Mantiga Padang. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Sumber dorong MPLS aman dan nyaman bagi peserta didik. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Tapi sebelumnya saya akan temani Anda dulu dengan rangkaian lagu pilihan untuk menemani Anda memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan jangan lupa tetap bersama Pro 1 dari Padang untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan juga tentunya hiburan menarik di kesempatan hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu siapa ketua umum pertama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI? Dia adalah Suratin Sosro Sugondo. Beliau menjadi ketua pertama PSSI pada masa-masa awal berdirinya organisasi ini, yakni 19 April 1930. Suratin menjabat untuk masa waktu 10 tahun sejak 1930 hingga 1940. Selain ketua pertama, pria kelahiran Yogyakarta 17 Desember 1898 ini juga merupakan salah satu pendiri PSSI. Suratin adalah anak dari seorang guru dan pengarang buku bernama R. Sosro Sugondo, menikahi R.A. Sri Wulan yang merupakan adik kandung Dr. Sutomo, tokoh utama pendiri organisasi Budi Utomo. Suratin merupakan seorang insinyur sipil yang menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah tinggi teknik di Heckelenberg, Jerman pada tahun 1927. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di Koningen Wilhelmina School atau KWS selama 5 tahun. Sebagai seorang yang memiliki jasa dalam terbentuknya PSSI, nama Suratin hingga saat ini masih dikenang dalam dunia persepak bola nasional, yakni dijadikan nama trofi dalam kompetisi bola junior nasional. Ya, Piala Suratin, PSSI selalu memperingati jasa pendirinya dengan rutin mengadakan turnamen di bawah umur 18 tahun, yakni Piala Suratin sejak tahun 1965 hingga sekarang.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 ah, biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ah, ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu enggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi enggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa

Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia RRI, laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026, Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti beragam informasi terbaru untuk Anda simak dalam Warta Berita Nasional untuk pagi hari ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih ada satu lagu lagi saya hadirkan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita segera bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026.